Bekarang Iwa merupakan upacara adat khas Kecamatan Gandus Kota Palembang, di mana dalam proses upacara ini warga akan bersama-sama menangkap ikan untuk dibawa pulang secara gratis. Bekarang sendiri berarti menangkap, sedangkan iwa berarti ikan. Nantinya, ikan-ikan yang berukuran besar akan dijual oleh pemangku adat, di mana uang hasil penjualan ikan-ikan besar tadi akan dipergunakan untuk kepentingan umum seperti membangun jalan dan jembatan. Bekarang Iwa diadakan setahun sekali di Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Masih kita selanjutnya yaitu tentang di tengah teknologi modern, profesi tukang jam ini tetap bertahan. Ya, dari KBRN Palembang di rri.co.id, di mana informasinya jasa perbaikan jam tangan analog di Pasar Lemabang Palembang ini tetap bertahan meski penggunaan perangkat digital semakin berkembang. Pelanggan masih memanfaatkan layanan tersebut untuk memperbaiki jam tangan dan juga jam dinding yang dimiliki. Dan keberadaan usaha ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap perawatan jam analog masih tetap ada. Dan teknisi servis jam M. Toha juga mengaku sudah menekuni profesi tersebut selama lebih dari 2 dekade. Dan keahliannya ini merupakan tradisi keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Dan menurutnya juga dolor-dolor pelanggannya berasal dari kalangan usia dewasa dan juga lanjut usia. Mereka ini mempertahankan jam lama karena punya nilai sejarah kenangan atau sentimental bagi keluarga. Dan selain itu, jam tangan ini menjadi jenis perangkat yang paling banyak diperbaiki dibandingkan jam dinding. Kerusakan pada komponen mesin masih mendominasi keluhan yang disampaikan oleh pelanggan. Baik, masih di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Lagi kita bakal lanjutkan kembali dengan informasi lainnya.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, kita lanjutkan kembali informasi kali ini tentang KPPU dan juga MUI, kolaborasi kawal kemitraan UMKM di sektor syariah. Dan ini mancebicek, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dan juga Majelis Ulama Indonesia atau MUI ini memperkuat kolaborasi untuk mengawal kemitraan usaha mikro, kecil dan juga menengah serta mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor syariah. Dan kerjasama tersebut difokuskan pada penguatan edukasi, advokasi, penelitian, perlindungan pelaku usaha serta pengawasan kemitraan antara UMKM dan juga pelaku usaha besar. Nota kesepakatan ditandatangani oleh Ketua KPPU M. Fajrullah Asa dan juga Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, yaitu dalam rangkaian Muzakar Hukum Nasional dan juga apresiasi penegakan hukum sahabat duafa dan juga fakir miskin yang mencari keadilan

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

Ya ini kalau yakin sebagian dari Maca Becek sudah sampai ke tempat aktivitasan. Waduh, sudah ngedopi radio lagi ya sambil monitor di 88,4 FM Rumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jagakan selalu setia menjadi rewang Maca Becek dari pagi, siang, petang sampai dengan tengah malam kage. Mudah-mudahan kehadiran program kami ini akan menunjukkan semangat dan juga keceriaan di ruang dengar Maca Becek ya. Oke, dan baik, kita bakal ke informasi selanjutnya Maca Becek. Ya, ini ada informasi tentang ratusan pelaku UMKM di daerah belajar kelola keuangan hingga hitung BOP. Dan dulur-dulur, ini sebanyak 200 pelaku usaha di Kabupaten Garut meloi pelatihan pengelolaan usaha melalui program Sekolah Ngawarung yang digelar oleh Yayasan Senyum untuk Negeri yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Garut di Gedung Pendopo Garut pada Rabu tanggal 1 Juli 2026 yang lewat. Dan peserta dipeloi dari 175 pemilik warung kelontongan dan juga 25 pelaku UMKM wira hebat binaan pemerintah Kabupaten Garut. Dan program ini tentu didukung Sampoerna dan lain sebagainya Maca Becek ya. Dan dalam pelatihan tersebut ini peserta mendapatkan materi mengenai manajemen toko dan juga pengelolaan keuangan. Materinya meliputi strategi penataan barang, pengelolaan persediaan, pencatatan arus kas harian sampai dengan cara menghitung break even point atau BEP. Dan selain itu, pelatihan produk UMKM wira hebat juga dipamerkan. Ada produk-produk tersebut ini bakal melalui proses kurasi untuk berpeluang dipasarkan di pojok lokal warung mitra SRC. Dan juga Wakil Bupati Garut ada Lutifanisa Putri Karlina mengapresiasi penyelenggaraan program tersebut karena dinilai dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha di daerah. Dan dia juga punya harapan di mana pelatihan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga dapat diterapkan oleh peserta untuk mengembangkan usahanya Maca Becek. Baik, dan informasi ini kami kutip dari laman Detik Finance.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, dolor-dolor di Batapun Merado dan lagu Gadis Ngula ini sedikit kita potong ya, karena Cela masih ada sih informasi lagi yang bakal ditengah ke, yaitu informasi tentang masuk kategori UMKM penghasilan driver ojol bakal tak kena pajak. Nah, ini mance-bice, pengemudi ojek online atau driver ojol ini bakal masuk kategori pelaku usaha mikro, dan pemerintah akan memperlakukan treatment yang sama dengan pelaku usaha mikro lainnya, termasuk tidak mengenakan pajak penghasilan. Dan juga dilansir dari Detik Finance, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan juga Menengah, yaitu Maman Abdurrahman juga ngatoke bahwasanya driver ojol berhak untuk menerima segala insentif dan juga fasilitas yang selama ini diperoleh oleh pelaku usaha mikro. Dan selain itu, dolor-dolor, pengkategorian ini tentu mempertimbangkan penghasilan driver ojol yang rata-rata di bawah 500 juta per tahun. Dan Maman juga mengatakan dengan rata-rata penghasilan tersebut, driver ojol ini bakal dibebaskan dari pajak penghasilan. Dan selain itu, driver ojol juga ini bakal mendapatkan akses pembiayaan lebih luas, salah satunya melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Kementerian UMKM ini bakal menyiapkan juga beberapa paket stimulus untuk memperdayakan driver ojol sehingga mampu untuk menambah sumber pendapatan selain dari ojol, kata Manci Bica ya. Baik, dan informasi ini menuntaskan perjumpaan kita untuk di cerita pagi ini dengan tema UMKM. Mudah-mudahan dengan informasi yang sudah Cailham ketengahkan sejak di jam 6 tadi bermanfaat untuk dolor-dolor yang sudah menyimaknya. Dan jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi tepat di jam 8 kita akan menyampaikan kembali informasi. Ingat, informasi sedengat pecah biasa di setiap jamnya, Manci Bica ya. Dan kaki setelahnya bakal ada anjang sana pendengar dengan lagu-lagu daerah Nusantara yang akan kembali kami ketengahkan, dan dengan informasi yang menarik akan kami sampaikan. Tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita kembali di informasi. Ingat informasi sedengat tepat di jam 8. Mance Bice, instrumen musik Satsando. Ini merupakan sebuah alat musik petik tradisional yang berasal dari kebudayaan masyarakat Pulau Rote yang ada di Provinsi Nusa Tenggara. Dan selain itu, keunikan utama alat ini terletak pada bagian wadah resonasi yang kemudian dibikin dari anyaman daun lontar, punya bentuk setengah lingkaran, dan suara yang dihasilkan sangat merdu sehingga mampu untuk memikat hati siapapun yang mendengar alunan nada dari dawai tersebut. Kita ke informasi lainnya. Ya dolor-dolor, kesenian tradisional Gambang Kromong ini merupakan perpaduan unik antara unsur musik etnis Tionghoa dengan irama musik khas masyarakat Betawi. Dan warisan budaya ini tentu menjadi cermin harmoni sosial yang terus terjaga melalui melodi indah instrumen kayu dan juga logam tradisional. Pertunjukan ini menggunakan alat musik pecah dotehian serta sukong yang berkolaborasi harmonis dengan gendang kempul sama dengan gong setempat. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasi. Ingat jam 9 dengan informasi lainnya.
0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Mancebice menciptakan sebuah peluang usaha. Ini tentu sangat penting ya, apalagi di zaman sekarang kebutuhan semakin meningkat, kebutuhan pokok juga semakin bertambah nilainya, kayak itu nama Mancebice ya. Jadi kita perlu untuk merubah mindset kita yang tadinya malas-malesan untuk berdiam diri, dan kali ini akan lebih aktif untuk memikirkan ke depannya apa sih yang bisa kita lakukan sehingga dapat menambah cuan penghasilan, terutama untuk yang sudah berumah tangga juga mencicipi ya. Dan ini menciptakan peluang usaha dewe dapat dimulai dengan langkah konkret, yaitu identifikasi masalah di lingkungan sekitar, kemudian tentukan jenis usaha sesuai dengan keahlian, dan uji coba ide dalam skala kecil. Nah, mulailah dengan modal minim dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosinya. Dan tentunya kita perlu untuk memilih sesuai dengan passion atau hobi dan juga keahlian. Dan usaha yang sejalan dengan minat atau keahlian yang dikuasai ini bakal membuat proses menjalaninya lebih menyenangkan dan juga tidak mudah menyerah. Dan amati kebutuhan pasar, kemudian dulur-dulur cari tahulah masalah atau kesulitan apa yang sering dihadapi.

0: 5165 mau nama atau di WhatsApp 0897-7884-884. Jadi kita bakal apa namanya itu kasih lagu daerah Nusantara macam-macam yang di pagi ini kayaknya memang masih sigit juga dengan aktivitasan, tapi kepikiran juga mungkin ada andai-andainya yang pengen disampaikan boleh. Coba kita terima teleponnya 351656, kita sapa. Oke, menghilang kembali Mancik Bice ya. Dan pertanyaannya, Cilam pengen sharing untuk Mancik Bice. Andai kata Mancik Bice punya duit 500 ribu rupiah, ini akan digunakan untuk memulai usaha apa? Kayak apa ya, kalau 500 ribu rupiah itu mungkin kita bisa jualan es kayak itu kan, atau bahkan jual gorengan kayaknya cukup, asal peralatannya juga ada. Atau Mancik Bice punya inspirasi lain yang idenya menarik ya, siapa tahu ini dapat menjadi inspirasi pendengar kita juga yang lagi bingung menentukan memulai usaha apa dengan modal minim. Oke, kita angkat telepon, ada siapa? Halo, Ajeng sana, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, sama siapa di mana, Cek?
1: Dari Norman AKBP.
0: Oke, Cek Norman di Langka PT.
1: Norman AKBP.
0: Oke, terbalik ya, Norman AKBP ya. Oke, iya. Cek Norman di mana?
1: Di Sukabangun 2.
0: Oh, dekat ya. Oh, Sukarami. Sukabangun 2 belum Sukarami ya kalau enggak salah.
1: Mas, itu Sukarami.
0: Kalau Sukabangun 2 tuh ini daerah apa namanya tuh? Sukamaju masuk ke situ itu ya.
1: Kecamatan Sukarami.
0: Oh, kecamatannya bukan Lurah, daerah Sukarami.
1: Sukabangun 2.
0: Oh, itu ya. Iya. Oke, ya, Cek Norman, kita pengen tanya dengan yang tadi sudah Cek Elam sampaikan, andai Cek Norman punya duit 500 ribu rupiah bakal diolah untuk buka usaha apa nih, Cek Norman?
1: Nah, sesuai dengan keahlian saya, dalam rangka bulan Agustus ini, saya akan buat sal dan tanjak talikur.
0: Wah, itu.
1: Tanjak merah putih.
0: Itu ya.
1: Sal Dirgahayu RI ke-81.
0: Oke. Kalau di tahun sebelumnya pernah coba nih, Cek Norman?
1: Iya, tahun kemarin sudah yang... Ini Kapolres Tapers Pak Haryo.
0: Itu ya.
1: Ini apa? Komandan Denpom sudah.
0: Kepala baik.
1: Ini sudah saya.
0: Kalau kemarin itu bagaimana nih untuk penjualan jadi tahun kemarin, apakah lumayan atau bagaimana nih, Cek Norman?
1: Nah, ada yang ini terus terang Komandan Denpom sama Ketua Stipada kan aja. Sal aku 200, ditanya ini, tanya aku 100, 300,
0: okay.
1: Dibayarnya 500.
0: Wah, rezeki itu namanya, alhamdulillah dilebih ke dah ya.
1: Iya,
0: uh-huh.
1: Kan saya hanya buat konten, cuman dia ngomong.
0: Oke, terputus. Cek Norman, sayang nih, padahal lagi lemak-lemak ngomong ya. Lemak cerita tadi kaget, coba ditelepon kembali macam Cek. Nah, kalau Cek Norman yang ada di Sukabangun 2 nih, katanya memanfaatkan momen bulan Agustus ya, yang kita tahu bahwa di bulan depan nih, ada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana kalau Cek Norman tadi dengan modal 500 ribu rupiah, ini akan diolah untuk membuat kerajinan syal dan juga tanja merah putih. Wah, luar biasa ya. Supaya itu tadi tuh momen 17-annya dapat dan juga apa ya? Nilai seni budayanya juga ada ya, tanja dan juga ini kan merupakan salah satu aksesoris yang sering dipakai oleh lelaki ataupun juga pemuda Sumsel yang menjadi ciri khasnya Mancik Bice. Oke, di belakang Cek Norman silakan untuk yang lainnya juga mungkin yang pengen menyampaikan tentang yang tadi Cek Elam sampaikan atau yang Cek Elam tanya ke sekiranya Mancik Bice kalau ada duit 500 ribu rupiah ini bakal diolah untuk membuka bisnis apa atau ke jualan makanan atau cuman juga kayak Cek Norman tadi menjual kerajinan, boleh telepon kita sampai jelang kaki di jam 9 pagi untuk Anjang sana.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Abah, udah, Abah, gosayuk, Abah, naik lagi, Abah.
5: Nah, Abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemes denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
4: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
5: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
6: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
7: Awas,
4: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
8: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Okay, baik Bang Cepice. Percaya yang tadi sudah Celam sampaikan bahwa memberikan ataupun juga menciptakan peluang usaha untuk diri kita dewe itu sangat terbuka ya Bang Cepice. Asalkan kita punya kemauan, kita punya keinginan. Kemauan sama keinginan sama gak sih? Atau punya kreativitas. Jadi tentu akan menemukan peluang apa sih yang cocok untuk diri kita sehingga itu bisa kita jadikan sebagai usaha yang bisa kita jalankan sehari-harinya Bang Cepice. Tadi juga sudah ada yang telepon di 0711351656 nyebutnya bahwa kalau ada duit 500 ribu rupiah, pertanyaan Cilham tadi, ini bakal digunakan untuk apa namanya itu membuat kerajinan tangan. Dan silakan untuk yang masih pengen memberikan tanggapan di anjang sana pendengar untuk di pagi ini 351656, Cilham pengen tahu juga nih Bang Cepice, siapa tahu kan dari obrolan santai kita di pagi ini, ini akan menjadi inspirasi untuk yang mendengarkan sehingga tidak lagi bingung ketika menentukan atau untuk memulai usaha apa nih Bang Cepice. 351656 dengan lagu-lagu Nusantara masih kami hadirkan juga Bang Cepice. Dan kalau kembali dengan pertanyaan Cilham tadi yang menyampaikan atau yang menanyakan modal 500 ribu rupiah, ini kayaknya ini bisa sih kita ciptakan sebuah peluang usaha itu mungkin salah satunya untuk membuka usaha makanan atau minuman. Nah, dengan catatan kita jualannya online dulu Bang Cepice ya. Beli bahan dan juga menggunakan apa namanya itu peralatan dapur kita di rumah sekaligus untuk kita jualan itu tadi. Nah, jualan online kalau Cak Uji waktu kan kita bisa jual pempek-pempek kan kalau 500 ribu itu lumayan cukup banyak juga nih Bang Cepice. Tapi ingat dengan catatan kita sudah persiapkan untuk bagaimana strategi promosinya, apakah Bang Cepice untuk promosi langsung menjemput bola Cak Uji waktu ya dengan uang terdekat kita dulu untuk supaya membeli dagangan kita itu tadi atau pempek itu kita tadi yang kita sudah buat. Atau Bang Cepice-nya juga bisa aktif di sosial media. Insya Allah lambat laun ini akan mendapatkan pembeli Bang Cepice. Dan lain halnya juga untuk Bang Cepice yang memang apa ya sudah punya pengalaman jualan online. Jadi tidak terlalu kaku lagi tuh dengan pengalamannya. Insya Allah ini akan menjadi bekal. Sehingga Bang Cepice sudah mengetahui langkah-langkah apa yang bisa diambil. Sehingga duit modal 500 ribu rupiah itu tadi bisa berkembang menjadi lebih banyak sehingga bisa lebih banyak juga menu yang kagak bisa Bang Cepice jual. Oke, sampai di jam 9 pagi kita masih menantikan untuk yang pengen bergabung. Yeah.

0: dapat dosa, betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.
1: Woi, tak nyambung, woi.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu nggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
6: Oke, baik, ini sudah 53

Pemerintah pelanggar dari jam 8 paginya, percaya kita bakal menuntaskan perjumpaan kita di Anjang Sana Pendengar untuk di edisi kali ini Selasa, tanggal 7 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung, dan lagu-lagu Nusantara juga akan kita alihkan dengan lagu-lagu daerah Sumsel KG-nya. Dan kita bakal melanjutkan perjumpaan kita sesudah ini bakal hadir, yaitu program obrolan komunitas pecah biasa. Kita akan berbincang dengan narasumber kita KG-nya sampai jalan KG di jam 10 siang. Macam-macam, jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM, 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Baik, Bang Cepecek dolor-dolor di barapun Prado dan kembali kita di informasi. Ingat informasi sedengah tepat di jam 9. Bang Cepecek Iwa Pakasam ini menjadi kuliner khas hulu sungai tengah Kalimantan yang punya cita rasa unik. Di mana Iwa ini melalui proses pengawetan dengan garam dan juga beras ketan sampai dengan menghasilkan rasa sedikit asam dari fermentasi alami. Dan sesudah digoreng bersama dengan bawang abang, tomat dan juga cabai hijau, Iwa Pakasam menghadirkan rasa gurih yang khas. Perpaduan bumbu sederhana membuat hidangan ini semakin digemari oleh masyarakat. Selain itu, karena melalui proses pengawetan, Iwa Pakasam juga dapat disimpan dalam waktu lama tanpa mengurangi kualitasnya. Dan tidak heran, olahan Iwa ini banyak dijual mentah di pasaran, kemudian menjadi sangat dicintai oleh pencinta kuliner tradisional Kalimantan. Kita ke informasi lain. Ya, Mang Cepecek, nasi campur Bali ini seporsi nasi putih yang kemudian disajikan dengan aneka lauk khas Bali. Lauk pau ini punya cita rasa rempah yang kuat dan juga menggugah selera. Kemudian beberapa lauk umumnya yang ada di nasi campur Bali ini antara lain ada ayam suwir, pedas, ada juga lawar, urap sayur, dan juga sate lilit. Perpaduan rasa pedas, gurih, segar, dan juga aromatik ini tentu sangat khas dalam setiap suapan. Nasi campur Bali ini tidak cuma hadir di warung tradisional, tetapi juga restoran modern dan juga hotel berbintang. Hidangan ini juga menjadi wajib menu bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah Bali. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 10.
2: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
5: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

pergi maraton di pagi hari. Maraton lari kelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pajak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan.

0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci bice, dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini? Mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang begitu sangat menyenangkan untuk kita, pagi yang sangat menyehatkan kita, dan juga pagi yang penuh berkah ya untuk kita galo-galo di edisi Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan kami menyapa juga yang saat ini lagi nangkring di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, dan juga yang lagi monitor kami di 88,4 FM juga selamat pagi, dan juga yang lagi monitor kami di channel YouTube Rompat Palembang, selamat pagi juga Maca Bece ya. Oke lah kalau itu baik. Jadi kita bakal di obrolan komunitas Maca Biasa sampai jelang kaget tuntas di jam 10 siang. Jadi kembali kita bersama dengan kawan-kawan dari Balai Bahasa Sumatera Selatan. Kali ini kita bakal ngomongin terkait dengan menulis cerita anak, ramah anak berbasis kelokalan. Baik. Jadi kita sudah bersama dengan dua narasumber kita ya, yang sudah ada di studio Permataman Palembang. Langsung baik kita bakal sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Oke, okay. Dari Balai Bahasa Sumatera Selatan ya. Luar biasa sekali ini. Kita kenalan dulu, yang pertama ada Pak Mula Warman SS. Bagaimana kabarnya Pak, sehat?
2: Alhamdulillah, Cilham sehat.
0: Alhamdulillah Pak ya. Oke, baik. Ini kalau Pak Mula Warman ya panggilannya ya.
2: Ya.
0: Ini sebagai penerjemah ahli media.
2: Penerjemah ahli media.
0: Oke, baik.
2: Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.
0: Iya, dan juga ditemani ini ada rekan yaitu Sari Herleni SS MPD. Selamat pagi juga nih, Bu. Sehat juga ya?
3: Ya, selamat pagi.
0: Kalau Bu Sari ini sebagai penelaah teknis kebijakan Balai Bahasa Sumatera Selatan. Oke, okay. Baik, tadi di awal Kulo sudah menyampaikan tentang menulis cerita anak rama anak berbasis kelokalan yang akan kita kaji ya di kesempatan kali ini. Mengenai menulis cerita anak rama anak berbasis kelokalan ini, kalau lebih ke awamnya, ini penulisan untuk apa nih, dalam materinya mungkin? Siapa dulu yang pengen jawab, silakan.
3: Mulai dulu. Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Cak Ilham, Pak Mula, yang saya hormati. Jadi kita berbicara tentang cerita anak ini, kita harus paham dulu gitu.
0: Oke, cerita anak.

0: ya cerita anak itu apa gitu. Karena kadang-kadang ada berbagai orang tuh bertanya, cerita anak ini masuk dalam karya sastra kah gitu, atau cuman sekedar cerita-cerita picisan yang harus di apa, yang dilemparkan ke anak-anak gitu. Tapi secara keilmuan gitu, cerita anak ini adalah sebuah karya sastra. Mengapa dia dikatakan karya sastra? Karena di dalamnya itu terdapat jelas harus gitu, wajib terdapat unsur-unsur dari sebuah karya sastra. Jadi dia harus ada tokoh, ada latar, ada sudut pandang, kemudian ada juga amanat. Yang paling penting itu amanat. Nah, tetapi secara intinya bahwa cerita anak itu dia jelas ditujukan untuk anak. Kemudian cerita itu dia dibuat atau diciptakan itu untuk mempertimbangkan bahwa ini wakil dari dunia anak itu. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan bahasanya. Jadi bahasa itu ya bahasa anak-anak. Jadi tidak yang membuat mereka berpikir
1: berimajinasi
0: sampai ya begitu sampai sampai harus mencari makna-makna lagi lebih dalam gitu, tidak. Karena itu sangat tidak baik untuk cerita anak. Kemudian juga cerita anak itu dia diciptakan berdasarkan pertimbangan psikologis anak. Jadi psikologis anak itu perkembangan cara berpikir, sikap, kemudian baik atau buruk anak itu menerima. Nah, kemudian juga itu juga harus tidak jauh dari pengalaman seorang anak sehari-hari.
1: Oh, itu. Jadi ya, lebih realistis ya?
0: Ya, lebih realistis. Nah, tapi kata kuncinya adalah bahwa cerita anak itu sengaja ditulis untuk anak. Itu Cik Ilham.
1: Oke, nah jadi untuk kita yang awam sedikit sudah mendapatkan edukasinya ya mengenai pengertian itu tadi, cerita anak. Kalau zaman dulu kita punya yang namanya dongeng. Artinya cerita anak dengan dongeng ini tentu hal yang sangat berbeda ya di sini ya.
0: Oh, tidak. Jadi ya? Jadi begini, cerita anak itu dia kan fiksi ya, sastra gitu ya. Nah, jadi sastra itu dia ada berbagai jenis. Jadi kalau kita berbicara tentang karya sastra, jadi apalagi khususnya kalau berdasarkan prosa atau mite ya. Jadi dia ada tiga pengelompokan besar. Jadi ada pertama itu cerita mite. Mite itu cerita anak yang dia berdasarkan pada tokoh-tokoh yang agak disakralkan. Misalnya seperti kalau kita misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan Puyang gitu. Nah, cerita-cerita Puyang itu bisa masuk di dalam mite. Kemudian ada juga legenda. Legenda Pulau Kemarau seperti itu. Nah, kemudian juga ada cerita-cerita tentang fantasi, misalnya Cinderella yang masuk dalam kategori dongeng, misalnya dongeng cerita-cerita yang putri-putri lah. Kalau anak-anak tuh kan
1: kayak Si Kancil, Cerdas gitu-gitu ya, yang zaman-zaman dulu gitu ya. Oke, baik. Jadi artinya memang dongeng ini termasuk dari cerita anak juga di situ, untuk kategorinya di situ ya. Oke, baik. Ada cerita anak tentu ada cerita dewasa juga ya. Perbedaannya dari cerita anak dan juga cerita dewasa ini poin-poinnya di mana aja tuh?
0: Jadi jelas. Jadi saya kembalikan lagi tadi seperti yang kita bicarakan tadi bahwa cerita anak itu dia mewakili dunia anak. Kemudian juga harus sederhana. Sederhana, kemudian dari pemilihan kata bahasanya gitu. Bahasanya juga sederhana. Jadi di dalam mungkin ada banyak cerita itu kan misalnya tokoh utamanya, musuh utama itu kan mati ya, maaf tadi mati, terbunuh gitu loh. Nah, seorang penulis cerita anak dia tidak boleh memilih kata itu
1: yang terlalu keras ya, untuk gitu. Seusia anak-anak tuh itu terlalu bahasa yang arahnya itu malah justru nanti akan timbul apa nih, ya itu tadi ya, imajinasi dari anak-anak itu tadi ya menuju ke arah kekerasan begitu ya Bu ya.
0: Jadi misalnya kalau misalnya dia terbunuh ya, mati terbunuh tuh bisa kita alihkan dengan misalnya tiba-tiba toko ini lenyap seketika. Nah, misalnya seperti itu.
1: Bahasanya lebih sederhana tapi tetap bisa dicerna oleh anak-anak itu tadi ya.
0: Atau misalnya raksasa itu tersungkur. Nah, di sudut apa gitu.
1: Bisa juga Cik Ilham terjelengkang misalnya itu kan. Masuk ke dongeng lah gitu ya. Jadi memang bahasa pemilihannya itu perlu sekali diperhatikan ya, Bu ya.
0: Sangat utama sekali.
1: Sangat utama. Ya. Ini pertujuan mungkin salah satu untuk supaya cerita anak ini menjadi ramah anak begitu.
0: Ya, ramah anak.
1: Ramah anak ini kalau untuk kita yang awam bagaimana nih menurut pengertiannya tuh?
0: Jadi ramah anak itu ya jelas. Jadi gini, Sumatera Selatan ini kan penuh nih, penuh banyak sekali budaya, kemudian juga beraneka ragam lah.
1: 17 kabupaten kota ya.
0: Nah, jadi kita bercerita nih misalnya ya. Cerita Pulau Kemarau. Cerita Pulau Kemarau.
1: Legenda.
0: Ya, ini cerita Pulau Kemarau nih. Ini ada tokoh Tambun An, kemudian ada tokoh Putri Siti Fatimah ya. Nah, di ujung kan banyak versi ya. Ada yang dia menyusul kekasihnya, kemudian artinya kan dalam tanda kutip bunuh diri kan.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Nah, itu satu cerita. Kemudian ada juga cerita misalnya Si Pahit Lidah ya, Pak Mulai Warman ya. Nah, kita memang itu sangat fenomenal tokoh itu gitu. Pahit Lidah itu dengan segala sumpahnya gitu.
1: Yeah.
0: Ini dia bersumpah ke sini menjadi batu. Sumpah ke sini. Iya, menjadi ini. Nah, udah kemudian juga misalnya Putri Pinang Masa misalnya di Ogan Ilir. Nah, Putri Pinang Masa itu kan Putri Sunuro ya, biasanya dipanggil orang Putri Pinang Masa. Jadi dia karena cantik, kemudian dia disukai oleh Sultan Palembang. Kemudian tapi karena dia tidak begitu menyukai Sultan tadi, dia mencari segala cara agar supaya dia Sultan itu tidak suka kepada dia gitu. Okay. Kemudian dia dilumurinya lah mukanya dengan apa?
2: Kotoran.
0: Getah pisang kepok itu.
1: Getah basah
0: supaya hitam. Supaya hitam, supaya si Sultan itu. Nah, kemudian juga ada cerita-cerita yang ya banyaklah cerita. Nah, tetapi cerita-cerita di Sumatera Selatan itu kan itu kan sumpah serapa semua.
1: Iya. Yang sifatnya memang agak sedikit keras juga ya, kalau buat keras. Kategori anak-anak itu tadi ya.
0: Kemudian artinya dalam garis bawah itu balas dendam kan.
1: Jadi itu hal buruk juga tuh.
0: Ya, nah begitu. Nah itu apakah itu jadi pertanyaan besar, apakah itu ramah anak?
1: Nah itu muncullah sebuah pertanyaan itu tadi ya.
0: Iya jadinya itu makanya kami berdua berencana untuk mengangkat tema ini. Apakah ramah anak itu gitu. Nah, tetapi itu di satu sisi apakah dia ramah anak, di sisi lain apakah harus kita lengahkan saja cerita seperti itu, sedangkan itu kan kekayaan yang sangat
1: menjadi legenda ini yang luar biasa ya, yang sampai
0: untuk Sumatera Selatan kan
1: masih banyak sekali orang luar pun pengen tahu kan.
0: Begitu. Jadi apakah dia ramah anak gitu. Nah, di sini letak peran penulis. Jadi di satu sisi dia harus mengangkat kelokalan ya, bagaimana dahsyatnya maling kundangnya si Sumatera Barat gitu kan, sedangkan dengan kemiskinan kita terhadap tokoh yang bisa dicontoh oleh anak Sumsel, anak Sumatera Selatan. Kan kita kan miskin, gak ada kita sampai sekarang ini. Misalnya maling kundang itu, oh jangan seperti maling kundang nak. Melawan orang tua, jangan nak gitu. Nah seperti itu kan.
1: Kalau di Sumsel mungkin lebih ke kayak tadi yang disampaikan oleh Bu Sari tadi ya, kayak si Pahit Lidah mungkin.
0: Iya begitu kan. Sumpah serapah jadi semuanya. Sumpah balas dendam, sumpah balas dendam. Dan kita tidak punya tokoh itu gitu.
1: Oke.
0: Nah jadi di sini kita meminta lah ya peran penulis gitu, penulis cerita anak, bagaimana mengcover ya supaya cerita itu tetap kelokalan tetapi ramah anak.
1: Itu poinnya di sana ya.
0: Di sana gitu.
1: Oke.
0: Jadi jadi itu yang jadi poin utama lah untuk pembicaraan kita pada hari ini gitu.
1: Dan kalau mengenai penulisan

0: hal menarik ketika itu diangkat kembali nih menjadi sebuah cerita anak itu tadi, karena banyak pesan yang disampaikan dalam permainan itu kan, bagaimana kita menjaga kekompakan, kefokusan dan juga
1: fisik, juga kekuatan fisik tadi, juga tadi. Misalnya dari makanan, misalnya makanan itu kan kita punya yang legenda bener ya, pempek, kue 8 jam,
0: oh, 8
1: pempek
0: jam
1: ya kan, pempek, laksan, celimpungan, apa ya, kue-kue lah, bolu kojo ya, kita nih kan
0: ongol-ongol mungkin Bu ya.
1: Jadi kan itu proses pembuatannya, tetapi kita angkat menjadi sebuah cerita.
0: Benar.
1: Gitu. Saya pikir itu sangat sangat menarik sekali gitu diangkat.
0: Dan termasuk juga di Balai Bahasa Sumatera Selatan, apakah sudah ada sebuah karya yang baik itu dalam perencanaan atau bahkan yang sudah berbentuk jadi ya untuk penulisan cerita anak ini, apakah sudah ada gagasan ke situ atau bagaimana?
1: Nah kalau itu mungkin kita akan nanti akan lebih jelas lagi dengan
0: ini
1: Pak Mula ya, Pak Mula ya.
0: Pak Mula, bagaimana nih Pak Mula nih mengenai pertanyaan tadi? Ya.
2: Baik Cik Ilham, jika ditanyakan apakah Balai Bahasa Sumatera Selatan sudah memiliki produk-produk cerita anak yang dibahas
0: sampaikan tadi,
2: kita sudah memiliki produk tersebut.
0: Oh sudah ada?
2: Sudah lebih dari 100 buku cerita.
0: Waduh, udah banyak ya.
2: Yang dihasilkan oleh Balai Bahasa Sumatera Selatan. Dari tahun 2022 kita telah mengadakan kegiatan semacam sayembara untuk menjaring penulis-penulis lokal Sumatera Selatan untuk mereka menulis cerita anak yang berbasis lokal. Jadi cerita anak itu kami karena kita pun menyadari bahwasanya di Sumatera Selatan sendiri kita sangat minim sumber cerita anak itu.
0: Terbatas sekali.
2: Seperti yang disampaikan Bu Sari tadi juga, cerita-cerita yang ada di Sumatera Selatan ini hanya apa namanya yang banyak itu adalah cerita rakyat.
0: Legenda gitu.
2: Legenda apa Cipahit Lidah, Putri Pinang Masak yang mungkin bisa dikatakan tadi disampaikan Bu Sari tadi mungkin itu tidak ramah anak. Tetapi cerita khas Sumsel yang yang ramah terhadap pembacanya itu bisa dikatakan minim atau dikatakan tidak ada sama sekali mungkin cerita khas Sumsel. Maka Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan berinisiatif untuk menyelenggarakan sayembara penulisan cerita anak untuk menghasilkan cerita-cerita anak yang berbasis kolakalan dan ramah terhadap pembacaan.
0: Yang menjadi poin tadi disampaikan menjadi syaratnya ya. Oke, dan tadi udah ada berapa judul ini Pak untuk cerita anaknya untuk di Balai Provinsi Sumsel?
2: Sampai saat ini sekitar 109 buku.
0: Waduh, lumayan banyak juga tuh.
2: Ya, dan buku-buku tersebut beberapa memang sudah kami distribusikan ke beberapa sekolah di beberapa Sumatera Selatan. Kami distribusikan juga ke komunitas literasi dan taman baca masyarakat untuk dimanfaatkan oleh mereka.
0: Okay.
2: Tapi juga yang tidak kalah pentingnya agar semua dapat mengakses buku-buku tersebut karena keterbatasan kami untuk mencetak, maka kami telah meletakkan buku-buku tersebut dalam bentuk digital.
0: Digital ya, jadi tetap bisa diakses ya.
2: Bisa diakses oleh semua masyarakat buku tersebut yang bisa di apa diperbanyak, bisa apa diunduh ya, diperbanyak, dicetak, tapi tidak boleh diperjualbelikan.
0: Itu ya.
2: Nah, itu adalah milik negara.
0: Baik. Jadi tadi disampaikan juga bahwa terbatas sekali nih untuk terutama kita di Sumsel. Cerita rakyat mungkin atau legenda itu tadi yang bisa kita angkat sebagai cerita anak kita tadi ya. Nah, maka untuk lintasan ini selain tadi yang disampaikan oleh Bu Sari, kita bisa mengangkat tentang kuliner tradisional kan, kayak pembuatan proses kue 8 jam atau pembuatan pempek dan lain sebagainya itu. Kalau kehidupan sehari-hari, apakah bisa juga nih kita tuangkan terutama untuk cerita sehari-hari anak-anak yang akhirnya nih bisa menjadi sebuah karya sastra cerita anak itu tadi?
2: Sebenarnya sangat sangat bisa sekali, Cik Ilham. Salah satu syarat yang kami masukkan ke dalam sayembara, penulis itu harus mengangkat tema kelokalan Sumatera Selatan. Artinya yang kekhasan Sumatera Selatan itu masuk ke dalam cerita anak.
0: Oh, kayak jalan-jalan ke Jembatan Ampera gitu gitu ya.
1: Syarat utama ya, Pak.
0: Syarat utamanya.
2: Atau mereka bercerita mengangkat tentang 8 jam.
0: Ah, itu.
2: Atau mereka mengangkat tentang kalau sekarang

0: 17 Agustus ada yang namanya telo abang.
1: Telo abang, makanan-makanan khasnya iya. Ketika
0: tetapi,
1: 17.
0: Tetapi begini, pengalaman kami menyelenggarakan sayembara ini ternyata ada beberapa penulis yang terjebak di dalam pemaparan budaya itu.
1: Kenapa tuh? Yang menjadi faktornya.
0: Mereka lebih fokus untuk mengenalkan budaya itu.
2: Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Bukan menjalin cerita di dalamnya.
1: Oh, itu.
0: Jadi inti apa ceritanya itu sangat sangat sederhana sekali, hanya semacam deskripsi budaya, deskripsi budaya. Itu sebenarnya tidak kita inginkan dalam cerita anak.
1: Jadi kategorinya malah justru menghilangkan dari
0: unsur cerita.
1: Unsur cerita untuk cerita anak itu tadi ya.
0: Unsur cerita. Mengangkat kelokalan bukan berarti mendeskripsikan kelokalan itu penuh diisi cerita.
1: Iya. Jadi lebih menjelaskan seperti apa ini tadi kan.
2: Mendeskripsikan
0: cerita apa kewilaman jam. Jadi ditulis cara membuat kelopir jam, bahannya ini banyak. Itu kan tidak menarik untuk anak kan?
1: Bukan.
0: Tidak menarik. Saya pikir itu tidak menarik untuk dibaca anak. Cukup sebenarnya kewilapan jam itu disenggol lah dalam cerita itu.
1: Tidak menjadi poin dari awal sampai ke akhir penulisan begitu ya.
0: Tapi ada yang di dalam cerita itu ada jalinan cerita yang menarik.
1: Oke, nah ini menarik nih Pak. Ya. Mungkin kalau kita kasih contoh ke pendengar kita yang mungkin juga mengikuti obrolan kita di kesempatan kali ini mengenai 8 jam tadi. Kalau kayak bahan penulisan proses pembuatan itu memang sudah banyak sekali ya.
0: Sudah banyak.
1: Di internet pun sudah banyak sekali itu. Tapi kalau kita bentuknya menjadi cerita anak yang juga ramah anak bagaimana nih? Kayak mungkin ini ya kali tentang sejarahnya mungkin kayak itu.
0: Iya. Jadi ada satu cerita yang diangkat oleh salah satu penulis kami yang tahun tadi mereka menang, dia menang untuk
1: 2025
0: tadi. Dia mengangkat tentang kue 8 jam. Kue apa namanya? Maksuba ya?
1: Maksuba.
0: Jadi tidak diulas di sana tentang cara membuat, tapi dia ingin mengangkat kue maksuba itu untuk dihadiahkan kepada neneknya.
1: Oh, itu ya. Jadi ada kreativitas.
0: Iya.
1: Ilusi dia, ceritanya ke situ ya.
0: Dia bertekad untuk bisa membuat kue 8 jam tersebut. Dia belajar kemana-mana untuk mempersembahkan kue 8 jam itu kepada neneknya. Dan ternyata neneknya itu dia diagnosis kena diabetes.
1: Oke. Dan tidak jadi tidak bisa makannya ya.
0: Akhirnya dia membuat semacam dikemasnya untuk pemanis 8 jam itu dengan saya lupa ya pemanis yang ramah diabetes. Jadi dia tidak mengungkapkan dalam cerita itu tentang cara membuat maksuba tapi dia membuat itu kue maksuba itu untuk sebagai hadiah kepada neneknya.
1: Begitu. Jadi poinnya ke sana tuh.
0: Iya, jadi dalam cerita tetapi tidak merupakan deskripsi
1: tetap menyenggol kuenya itu tadi. Tapi tidak secara gamblang ya dalam mendeskripsikan apa kue 8 jam itu.
0: Nanti kita khawatirnya
1: itu apa gitu.
0: Ini pembaca akan bertanya, ini buku cerita atau buku resep?
1: Nah, itu. Jadi perlu dipahami juga apa perbedaan buku resep sama buku cerita anak ya.
2: Atau mungkin bisa juga kita misalnya ada seorang tokoh anak, kemudian dia bermain, tiba-tiba dia ke dapur mencari ibunya. Kemudian dia menemukan bahwa ibunya sedang membuat kue 8 jam.
1: Jadi
2: ikut nyenggol dikit lah istilahnya kan. Nah, gitu. Akhirnya bisa dijelasin sedikit bahwa kue 8 jam ini untuk misalnya ibunya membuatkan untuk tetangga yang ada acara lamaran, misalnya seperti itu. Ya, kue ini adalah tradisi, ini bisa dijelaskan dikit juga boleh ya Pak Mulaya gitu.
1: Tapi kalau sebagai penutup, biasanya kalau cerita anak ini ada pesan nggak untuk yang disampaikan kepada pembaca gitu?
0: Ya jelas, ya, karena adalah tujuan dari menulis cerita anak ini adalah salah satunya adalah pembentukan karakter.
1: Oke.
0: Jadi bagaimana cerita anak itu
1: tetap memberikan edukasi ya?
0: Iya, ada edukasi untuk pembaca anak sehingga mereka kan anak kan memang peniru yang hebat ya.
1: Iya. Motoriknya jadi, masih begitu sangat kuat ya.
0: Jadi kalau ketika mereka menemukan cerita ini anak tokohnya itu sangat apa dia kagumi, ada insting untuk meniru tokoh tersebut. Itulah ada pembentukan karakternya. Maka cerita anak harus memang benar-benar ramah bagi anak yang menyiratkan edukasi dan pembentukan karakter bagi anak.
1: Oke.
2: Tokoh itu memang harus sangat penting untuk dia karena tadi ciri anak itu tadi meniru ya. Jadi dia meniru. Jadi tokoh itu memang harus sangat hati-hati untuk kita pilih di dalam cerita anak.
1: Oke. Kalau yang tadi disampaikan ini sudah termasuk tips poin-poin untuk dalam pembuatan atau penulisan cerita anak berbasis kelokalan bukan?
2: Iya, benar.
1: Iya, sudah menyentuh ke situ ya. Karena masuba 8 jam itu termasuk makanan tradisional ya, juga, terutama yang ada di Sumsel. Ya. Oke, baik. Jadi itu sudah menjadi kategorinya di situ, Mancipica ya. Dan kalau untuk pembuatan karya ini biasanya apa nih? Memang diambil dari penulis yang memang sudah profesional kah untuk bisa melakukan penulisan ini, atau siapapun bisa gitu asal memahami ya dengan poin-poin yang disampaikan oleh Bu Sari dan juga Pak Mula tadi ini di awal-awal gitu.
0: Kami sangat bersyukur selama 4 tahun mengadakan sembara ini penulis yang berhasil memenangkan sembara ini ternyata mereka itu mayoritas adalah penulis pemula.
1: Oke.
0: Bukan penulis profesional.
2: Nah, alhamdulillah ya Pak Mula ya. Minatnya itu sangat tinggi gitu.
0: Iya. Artinya kita di Sumatera Selatan ini sebenarnya memiliki penulis-penulis hebat sebenarnya. Tapi mungkin mereka tidak memiliki wadah untuk menyalurkan bakat mereka. Mungkin ada penulisan sembara yang sejenis di Sumatera, di Balai Bahasa itu mungkin sangat minim di lembaga yang lain. Nah, jadi alhamdulillah kami bersyukur penulis-penulis mula ini yang muncul mengangkat tema kelokalan dijadikan dalam bentuk cerita anak.
1: Sehingga ini menjadi daya tarik juga ya.
0: Iya.
1: Baik untuk pendengar kita yang merasa kayak pengen ikut sayembara yang ada di Balai Bahasa Sumsel tapi belum punya karya atau belum punya pengalaman.
0: Iya.
1: Jadi apa-apa. Ini tidak menutup kemungkinan tidak menutup, kan. Iya. Siapapun punya kesempatan yang sama asal itu tadi memahami ya.
0: Bahkan seperti ini Cik Ilham, saya pernah mendapatkan ada pendapat ya dari seorang penulis. Ternyata tidak semua penulis yang mampu menulis cerita dewasa, penulis novel, belum tentu mereka mampu untuk menulis cerita anak.
1: Benar.
0: Belum tentu. Karena bahasanya,
1: nuansa berbeda, ya,
0: psikologis penulisannya itu sangat beda sekali antara penulis
2: dunia anak.
0: Itu menjadi penulis kaliber mereka menulis novel belum tentu bisa untuk menulis cerita anak. Gitu.
1: Karena kalau dalam dunia anak itu banyak sekali khas-khas bahasanya gitu.
0: Iya, bahasa. Makanya seperti yang disampaikan oleh Ibu Sari tadi, menulis cerita anak ini sebenarnya menulis untuk anak, bukan menulis tentang anak.
1: Nah, itu perlu dibedakan di situ.
0: Menulis untuk anak, bukan menulis tentang anak.
1: Oke. Jadi macam-macam mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan apa yang disampaikan itu tadi. Ya. Tapi kalau mengenai bahasa, ini sangat penting sekali ya, karena bahasa ini sebagai penyalur. Baik itu dari penulis untuk pembaca, pembaca juga memahami bahasa yang ditulis oleh penulis itu tadi. Dan apakah termasuk juga cerita anak ini bisa dituangkan atau dituliskan dengan menggunakan bahasa daerah? Bagaimana nih Pak?
0: Itu yang belum sampaikan tadi ya. Sayembara kita ini, karena kita memiliki tugas untuk pelestarian bahasa daerah, jadi sayembara ini naskah ceritanya harus ditulis dalam dua bahasa. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
1: Oh, jadi ini menjadi syaratnya juga ya?
0: Iya, harus. Tapi bahasa daerah Sumsel.
1: Oke.
0: Bukan bahasa daerah di luar.
1: Kayak aku wong Sekayu pacak wae itu ya.
0: Bisa. Sangat sebanyak
1: sekali hal itu lah.
0: Naskah-naskah dari bahasa Melayu Musi ya, termasuk Sekayu itu masuk ke kita.
1: Oh, ada juga tuh.
0: Banyak sekali.
1: Senjang kayak gitu kan.
0: Ya, yang
1: Senjang nonton ada. Pergi Senjang kondangan gitu. Diajak Ebo, ternyata ada penampilan Senjang di situ.
0: Iya.
1: Jadi begitu Pak ya. Jadi memang sudah menjadi poin syaratnya tuh. Dan sayembara ini akan dilaksanakan kapan nih?
0: Setiap tahun kita laksanakan.
1: Oh, jadi agenda rutin ya?
0: Agenda rutin. Biasanya kami membuka pengumuman sayembara itu di awal-awal antara Januari dan Maret itu sudah kami umumkan. Dan ini bisa didapatkan informasi ini di media sosial Balai Bahasa Sumatera
1: Selatan. Oke, jadi banyak postingan di situ yang mengenai informasi kegiatan mengenai sayembara ini tadi ya. Oke, baik. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mula bahwa dalam penulisan cerita anak menggunakan bahasa daerah ini artinya kita turut untuk melestarikan warisan budaya dalam penulisan bahasa ini tadi. Kalau yang sudah banyak sekali bahasa yang digunakan atau bahasa daerah yang digunakan oleh penulis terutama di tahun 2025 ini daerah mana nih Pak?
0: Dari tahun 2024-2025 sebenarnya beragam. Hampir seluruh bahasa
1: ada ya.
0: Sumsel ini ikut masuk naskahnya ke dalam
1: penulisan.
0: Tapi yang terbanyak kalau tidak salah itu yang dari Ogan, tapi yang mayoritas itu adalah bahasa Melayu Palembang.
1: Palembang ya, di situ. Dan untuk yang pengen ikutan, apakah ada selain tadi poinnya untuk menggunakan bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia, ada persyaratan usia nggak biasanya tuh?
0: Kalau usia minimal 15 tahun. 15 tahun, anak usia SMP ya. Anak usia SMP 15 tahun, kemudian SMP. Dia memiliki kartu tanda penduduk yang menunjukkan dia adalah warga Provinsi Sumatera Selatan.
1: Oke, harus putra daerah ya.
0: Putra daerah, tapi ada juga yang putra daerah ini yang mereka tinggal di
1: luar.
0: Ada yang
1: ada.
0: Bahkan tahun kemarin itu ada yang tinggal di Bengkulu. Dan mereka apa namanya? Menyisikan waktunya untuk ikut kegiatan
1: sayembara ini tadi. Oke. Okay.
0: Terus sayembara ini kan tidak hanya selesai di sayembara. Jadi pemenang yang berhasil memenangkan sayembara ini tidak kita lepas begitu saja.
1: Oke. Okay. Oh, bakal ada the next untuk kelanjutannya
0: ada
1: ya.
0: Ada kegiatan lagi yang kita ikutkan mereka ke dalam bimbingan teknis penulisan dan penerjemahan cetakan. Jadi karena kami menyadari bahwa naskah yang kami terima dari yang berhasil menjadi pemenang itu ya sedikit banyak masih ada yang perlu dipoles.
1: Oke. Okay.
0: Tidak semuanya sempurna kan. Masih ada perlu, maka kami pemenang tersebut kami ikut sertakan ke dalam BIMTEK
1: agar luar biasa
0: naskahnya
1: sekali ya.
0: Bisa lebih sempurna lagi.
1: Jadi artinya dapat banyak sekali ilmu juga ya untuk apalagi yang punya cita-cita ingin menjadi penulis. Ini sebagai

0: apa yang ada di uang pembinaannya itu tadi ya, tapi lebih kepada untuk memotivasi nih.
1: Iya. Mereka juga akan mendapatkan seluruh fasilitas sampai buku tersebut terbit.
0: Wah, itu. Ya. Jadi banyak
1: mereka,
0: sekali tuh.
1: Ya, mereka akan ikut BIMTEK. Setelah mereka mendapat BIMTEK itu, nanti kita akan carikan ilustrator yang akan mengilustrasikan naskah mereka. Setelah itu kita akan mengupayakan juga penerbitan ISBN. Sampai ISBN, kemudian buku-buku tersebut belum kami terbitkan, tapi kami ujikan keterbacaan dulu ke para pembaca, terutama siswa-siswa ya. Setelah itu uji keterbacaan, kami revisi lagi, baru kami terbitkan dan kami distribusikan ke masyarakat.
0: Oke, jadi
1: cukup panjang.
0: Termasuk legalitasnya juga sangat ini sekali, Pak ya, jelas sekali tuh di situ. Didistribusikan untuk masyarakat, tapi kembali tidak bisa diperjualbelikan. Untuk yang pengen membaca nih, tadi kan disampaikan bahwa bisa diakses melalui apa tadi itu?
1: Di laman resmi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.
0: Oke, jadi tinggal buka aja di www.
1: Balai Bahasa Provinsi Sumatera, Balai Bahasa
2: Sumsel.
1: .kemdikdasmen.go.id.
0: Oke.
1: Atau jadi bisa nanti di Google juga bisa, nanti ketik Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, nanti akan muncul yang pertama itu bisa. Di sana ada item produk. Nah, di produk itulah nanti buku-bukunya ada.
0: Jadi ada 100 berapa tadi itu?
1: 109. Bahkan kalau yang lebih banyak lagi buku-buku yang berasal dari seluruh Indonesia, ada satu laman khusus namanya.
0: Oke.
1: Jadi kan kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan,
0: seluruh
1: tapi
0: Indonesia,
1: seluruh Indonesia memproduksi balai dan kantor bahasa seluruh Indonesia juga memproduksi cerita anak dua bahasa ini.
0: Begitu. Ya. Apakah ada kelanjutan juga, sayembaranya akan menjadi tingkat nasional begitu enggak?
1: Tidak, kalau
0: tidak ya. Nasional. Jadi memang kita regional masing-masing ya.
1: Belum.
0: Sejauh ini. Dan mengenai tujuan ini, tentu dari sayembara ini akan ada tujuan ya yang akan dicapai di situ. Mengenai sayembara ini, kegiatan penulisan cerita anak dwi bahasa ini tujuannya apa nih, Pak?
1: Kalau dikatakan apa tujuannya, sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bu Sari tadi.
0: Iya.
1: Kita memiliki tugas untuk pelestarian bahasa daerah. Sudah jelas kita lakukan dalam bentuk ini, bentuk penulisan cerita anak dalam dua bahasa. Itu untuk bertujuan untuk pelestarian bahasa daerah.
0: Oke.
1: Kemudian yang lebih inti lagi adalah untuk meningkatkan budaya literasi.
0: Oh masyarakat. Gitu. Jadi kalau kita flashback lagi di zaman kulo kecil dulu kan?
1: Iya.
0: Galak di takut-takuti, awas lagi ada hantu kalau tidak tidur gitu kan. Jadi kalau dengan karya ini tadi kita bisa kayak semacam mendongengkan anak ya, supaya terhantarkan tidurnya gitu. Kita membacakan cerita anak yang ramah anak ini tadi, sehingga anak pun akan lebih apa ya, lebih bermanfaat tuh menjelang tidurnya. Ada cerita ini tadi, ada ilusi yang mereka akhirnya sesuai dengan usia mereka bisa menangkapnya begitu ya. Sehingga ini sangat bermanfaat sekali gitu Pak ya.
1: Jadi buku ini juga bisa dijadikan apa namanya bahan bacaan yang bisa digunakan oleh orang tua, seperti kata Cik Ilham tadi, untuk sebagai bacaan sebelum tidur. Jadi anak-anak juga tidak terfokus untuk apa menggunakan gawai terus ya, sekarang gadget terus menggunakan. Jadi mereka menggunakan buku ini dibacakan sebelum tidur. Terus yang menjadi kendala, menjadi pertanyaan kepada kami, kan buku ini dwi bahasa.
0: Apakah apa menggunakan tidak, penutur tuh?
1: Iya, ini kan akan menyulitkan anak-anak. Kalau mereka kalau mereka ngerti bahasa daerah, daerah enak, kan. Ya. Nah, di sanalah kami dampingkan bahasa Indonesia, bahasa daerah itu dengan bahasa Indonesia. Jadi mereka juga sebagai sarana mereka untuk belajar bahasa daerah di dalam buku ini. Ya. Karena ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia.
0: Jadi tidak mesti ini ya menggunakan bahasa daerah ya.
1: Iya, tapi lebih baik lagi memang karena bertujuan untuk pelestarian bahasa daerah, jadi
0: menggunakan bahasa
1: mengenalkan
0: daerah.
1: Mengenalkan anak kembali bahasa-bahasa orang tua mereka dulu.
0: Jadi artinya yang menyampaikan ini harus penutur aslinya ya.
1: Sebaiknya begitu, tapi kalau tidak penutur asli, itulah tadi ada bahasa Indonesianya di sana yang bisa dijadikan juga pedoman untuk menyampaikan cerita itu kepada anak-anak.
0: Oke. Dan dari Balai Bahasa Sumatera Selatan, apakah sudah ada kerjasama atau kolaborasi dengan terutama di dunia pendidikan mengenai cerita anak ramah anak ini

0: terutama dengan berbasis kelokalan di bangku sekolah begitu, ada nggak ya, Pak?
1: Sampai saat ini, alhamdulillah permintaan bantuan buku ke kami itu sangat banyak, NC Ilham. Kami sudah beberapa sekolah, terutama di Palembang ini, yang meminta bantuan buku cerita anak itu untuk dijadikan bahan ajar pengayaan.
0: Gitu ya.
1: Karena kan saat ini sekolah itu sangat gencar sekali untuk mengajarkan muatan lokal.
0: Oh ya, dibangkitkan kembali ya.
1: Jadi mereka di sekolah, terutama sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang lumayan sudah maju, mereka menerapkan pembelajaran muatan lokal yang mengajarkan bahasa Palembang.
0: Termasuknya di situ.
1: Ya, ada
0: yang bahkan kemarin keponakan kalau enggak salah di rapotnya itu
1: ada
0: bahasa Palembang.
1: Ya, bebaso ya. Nah, buku kami itu mereka butuhkan untuk bahan ajar pendamping. Jadi ketika mereka melajari buku utama, mereka punya apa? Punya buku yang lain sebagai apa namanya? Bahan untuk latihan-latihan berbahasa itu.
0: Sehingga tidak menghilangkan keaslian dari tanah kelahirannya gitu. Jangan sampai lahir dan besar di Palembang, ketika berucap untuk bahasa Palembang kayak bule ya, itu Pak. Sulit ya.
1: Gimana?
0: Sehingga kata tidak kuawuan, itu Pak ya. Oke, baik. Dan ini kalau buat untuk masyarakat umum bagaimana nih menarik manfaat dari karya tulis atau cerita anak ramah anak ini tadi nih Pak, untuk menarik manfaatnya?
1: Cerita anak ini kan seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ini bisa dijadikan bahan ajar untuk memperkaya bacaan literasi bagi anak. Ini sudah dimanfaatkan di beberapa TBM, Taman Baca Masyarakat, dan komunitas literasi yang ada di Sumsel. Mereka banyak sekali menampilkan buku-buku kita itu dalam apa namanya,
2: rak-rak buku mereka
0: di perpus ya.
1: Bukan di perpus,
0: oh bukan, jadi taman mereka, bacanya ya,
2: taman bacanya.
0: Oh gitu,
1: mereka membuka taman bacaan di alun-alun kabupaten kan, mereka membuka di tempat-tempat umum, mereka meletakkan buku-buku kita untuk dibaca oleh pengunjung ke tempat taman bacaan mereka itu.
0: Oh begitu. Jadi bermanfaat sekali untuk di sekolah Pak ya.
1: Dan banyak yang juga tanggapan dari masyarakat, kami baru kali ini loh menemukan buku yang dua bahasa ini. Karena ini sangat unik, buku dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia dan menceritakan tentang kelokalan Sumatera Selatan. Itu mungkin baru buku yang kami hasilkan ini.
0: Dari gagasan ini tadi Pak ya. Oke, baik. Baik, Mancik Bici, ini menarik sekali obrolan kita ya. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali, kita rehat dulu dengan beberapa informasi anak lewat berikut ini. Untuk Manci Becek-nya jangan kemana-mana, tetap di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kami akan segera kembali untuk di Overland Komunitas.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
4: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kino, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Oke, baik, terima kasih untuk Mance Bece Dolor-dolor di Batupun Prado yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini kita masih bersama dengan Pak Mula Warman SS dan juga Ibu Sari Herleni SSMPD, yaitu kawan-kawan dari Balai Bahasa Sumatera Selatan. Ini kita tadi sudah banyak sekali yang ngobrol tentang menulis cerita anak ramah anak berbasis kelokalan, termasuk juga ada sayembaranya di sini Mance Bece yang menjadi agenda rutin dari Balai Bahasa Sumatera Selatan. Kita pengen tahu mengenai tahapan mungkin, Pak ya. Mungkin di tahun depan pendengar kita pengen coba untuk ikutan. Tahapan pada saat mengikuti sayembara ini bagaimana, Pak, itu?
1: Ya, setiap tahun kita membuka sayembara itu untuk jenjang pembaca yang berbeda. Jadi kan cerita anak itu ada memiliki jenjang-jenjang pembaca. Dari mulai jenjang A sampai jenjang D ya. Nah, kalau tahun ini kita akan kita telah membuka sayembara itu untuk jenjang pembaca B3. Mungkin tahun depan juga kita akan membuka sayembara penulisan cerita anak ini untuk jenjang yang berbeda. Yeah. Nah, itu yang pertama harus diperhatikan dulu jenjang apa yang kita buka untuk sayembara tersebut. Jadi para calon penulis itu dapat mempelajari dulu kriteria jenjang yang kami maksud.
0: Yeah.
1: Jadi kalimatnya berapa kalimat, terus apa namanya jumlah halamannya,
0: ada juknisnya apa ya,
1: ada juknisnya untuk itu. Jadi tidak semerta-merta langsung ikut sayembara semuanya sama.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sesuai dengan
0: pengkategoriannya ya, atau jenjangnya tadi tuh.
1: Lalu mereka akan kami akan membuka tautan khusus untuk mereka mengirimkan naskahnya.
0: Oke.
1: Okay. Naskah sayembara tersebut beserta kelengkapan administrasi yang lain, misalkan bukti apa jati diri, semacam KTV, kemudian surat pernyataan keaslian karya.
0: Yeah.
1: Artinya ini bukan karya yang plagiat atau mengambil comot dari naskah-naskah.
0: Dan itu pasti ketahuan juga ya, kalau yang memplagiatkan atau mencontek tuh.
1: Mencontek mudah-mudahan bisa ketahuan di mana. Tapi mencontek ini sebenarnya
0: beda dengan menginspirasi, Pak ya.
1: Inspirasi beda. Jadi kalau mencontek kan 100% ya kalimatnya utuh, tapi kalau misalkan dia mengambil ide, mengambil ide tentang budaya seperti tadi ya, misalkan tentang main cengkling,
0: cengkling
1: ya,
0: itu tadi
1: idenya cengkling, dia kemas dengan budaya
0: itu, boleh tuh,
1: boleh. Itu lebih bagus gitu
0: ya, tetap tidak menghilangkan karya aslinya yang ditulis aslinya oleh penulis itu tadi, Pak ya.
1: Kami memberikan setelah pembukaan sayembara itu biasanya dalam waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan itu baru kami umumkan siapa yang menjadi pemenang dari sayembara.
0: Wah, ini biasanya ada berapa pemenang tuh?
1: Kalau tahun ini ada 29 pemenang.
0: Wah, banyak ya.
1: Tapi lebih banyak lagi tahun sebelumnya, Pak.
0: Oke, berapa tuh?
1: Ada 42 pemenang.
0: Kenapa tuh ada penyusutan sekitar 11 pemenang tuh? Wih, matematika aku cepet nih ya.
1: Karena kita seperti kita bukan rasio umum ya, kita instansi negara ini mengalami
0: efisiensi. Oke. Okay. Oh, jadi itu ya, Pak ya, menjadi faktornya ya. Oke, okay, baik. Dan dari apa mengenai kegiatan sayembara ini dari Balai Bahasa Sumatera Selatan, apa yang diharapkan?
1: Kami mengharap mudah-mudahan sayembara ini diikuti oleh lebih banyak penulis lagi.
0: Itu ya.
1: Ya, jadi penulis
0: terutama yang ada di pelosok-pelosok.
1: Di pelosok-pelosok. Jadi semakin banyak penulis, otomatis mereka akan mengangkat tema atau apa unsur budaya
0: yang lebih beragam ya,
1: sehingga kita memiliki kekayaan inventarisasi
0: mencakup
1: budaya
0: semua tuh
1: ya yang dikemas dalam cerita anak. Jadi dengan hal itu kita kan akan semakin kaya tuh
0: itu
1: tentang budaya kita bisa diangkat dalam bentuk cerita anak. Jadi yang hasil tulisan yang dihasilkan pun tidak hanya apa namanya sebagai inventaris kita, tetapi juga untuk sarana mengenalkan budaya itu kepada masyarakat.
0: Mengingat Palem, Sumsel ada 17 kabupaten kota ya. Jadi tidak terbatas sekali tuh mengenai ide, hal-hal yang mau diangkat mengenai kelokalan itu tadi, Pak ya.
1: Sangat banyak sekali.
0: Itu Sumsel luar biasa sekali.
2: Dan banyak suku, suku besar, suku-suku yang besar ya, misalnya Kombreng, Besema, suku Kombreng, suku itu. Besema, suku Ogan, kalau berbicara tentang suku kan pasti adat istiadat, bahasa
0: seni
2: mereka
0: ya,
2: gitu.
0: Jadi banyak sekali
2: variasinya
0: ini,
2: akan lebih banyak kalau banyak peminat dari berbagai 17
0: daerah,
2: daerah tadi.
0: Oke, untuk mengikuti sayembara ini tadi ya. Waduh, ini sayang sekali ya, waktunya sudah 52 menit nih, terbatas sekali Mance Bece. Padahal masih banyak sekali yang pengen kita gali juga, tapi mudah-mudahan walaupun singkat tadi, ini akan menjadi pemahaman ya terutama untuk pendengar yang selama ini mungkin agak sedikit sulit membedakan tentang penulisan cerita anak, ramah anak itu seperti apa. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak Mula dan juga Bu Sari ini akan sangat bermanfaat sekali ya. Dan tentunya mudah-mudahan semoga juga sayembara ini akan mendapat sambutan yang meriah, kemudian melahirkan banyak karya terbaik. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Sari Harleni ya, untuk ilmunya tadi tuh, dan juga untuk Bapak Mula Warman juga terima kasih sekali ya.
3: Terima kasih
0: yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah menyampaikan banyak sekali edukasi tadi mengenai menulis cerita anak, ramah anak berbasis kelokalan ini dari Balai Bahasa Sumatera Selatan. Karena waktu kita sudah di penghujung perjumpaan, kita harus pamit dulu. Untuk tambahan mungkin closing statement masing-masing, apa yang pengen disampaikan dari Bu Sari dulu, silakan Bu.
2: Kalau dari saya mungkin saya berharap dengan adanya obrolan ini gitu, minat masyarakat Sumatera Selatan dan penulis-penulis muda mungkin akan semakin meningkat itu. Karena melalui ini, melalui menulis cerita anak inilah kita bisa jadikan media untuk membuktikan bahwa Indonesia itu kaya dengan keragaman adat, budaya, kemudian juga kita juga bisa membentuk karakter anak gitu, yang paling utama melalui tokoh-tokoh yang baik dengan perilaku yang baik dan pesan moral yang tersampaikan untuk mereka.
0: Nah, itu luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ya, pendengar kita kan banyak nih Bu, ada dari Muara Inim tuh yang gak nelpon, dari Sekayu juga ada, dari daerah Oki, OI apalagi tuh. Mudah-mudahan dengan obrolan kita ini akan menjangkau galo-galo seluruh masyarakat yang siapa tahu nanti the next di tahun 2027 akan menjadi pemenang sayembaranya Pak ya, mudah-mudahan.
3: Amin.
0: Tambahan amin. Dari Pak Mula Warman apa nih sebagai penutup, silakan.
1: Singkat saja mungkin Cek ya. Ayo kepada masyarakat Sumatera Selatan, kita ini memiliki budaya yang sangat kaya. Jadi kita sudah menjadi tugas kita lah mengangkat atau mengenalkan budaya itu kepada masyarakat luar, terutama masyarakat di luar Sumatera Selatan. Dan jangan juga kita terlalu membanggakan budaya-budaya yang sebenarnya itu bukan budaya kita.
0: Nah itu.
1: Jadi mengangkat-mengangkat cerita tentang yang cukuplah sebagai kita sebagai konsumen, tetapi tidak perlu kita agungkan cerita-cerita apa yang berasal dari terutama yang tidak sesuai dengan budaya kita. Jadi ayo kita yang memiliki budaya, kita yang mengenalkan dan menghargai budaya tersebut. Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Nah itu selalu kalimat yang perlu kita ini kan Pak ingatkan kembali, kalau bukan kita siapa lagi ya. Oke baik, terima kasih waktunya. Wah luar biasa sekali ya. Terima kasih juga untuk pendengar kita yang sudah menyimak dari awal tadi, dan juga untuk Pak Mula Warman dan juga Bu Sari Herleni, mudah-mudahan sehat selalu Pak ya, sehingga bisa amin. Kembali kasih, ya. Hadir ke studio Pro 4 FM Palembang tentu untuk menyampaikan banyak hal lagi nih mengenai penulisan dan lain sebagainya yang terkait ada di Balai Bahasa Sumatera Selatan. Baik Maju Becek, karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk edisi kali ini di Selasa tanggal 7 Juli 2026, menuntaskan juga perjumpaan kita untuk di obrolan komunitas dan juga di Sriwijaya Pagi. CLM yang bertugas pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

hiasan Gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita pilih tadi Sriwijaya Pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Siang.

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng Babaso Palembang.
3: Sinten nami Gencang Niko. Sinten
4: siapa?
3: Nami.
4: Nama?
3: Gencang.
4: Kawan.
3: Niko.
4: Kamu.
3: Sinten nami Gencang Niko.
4: Artinya, siapa nama kawan kamu?
2: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pesada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Siang hari ini ya, sama Cik Mita di sini di Sriwijaya siang ya. Tentunya dengan program acara yang kita tunggu-tunggu ada di rompok kita, edisi lifestyle gaya kita ya, biasa lah ya. Dan juga lagi ada informasi seputar UMKM dan layanan siaran ekonomi digital e-commerce, dilanjutkan dengan siaran budaya Nusantara dan juga Besanjo. Dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang, payu kita peloi bersama ya. Dan kita buka dengan dengar ke beberapa lagu dari Sumatera Selatan, diselipkan nantinya ada informasi-informasi menarik. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, pendengar Perempat RRI Palembang, kelompok kita lifestyle ya, pagi menjelang siang hari ini 18 menit nih, beranjak dari pukul 10. Jadi kita ada di gaya hidup. Gaya hidup seperti apa sih Cik Mita saat ini yang sedang digandrungi anak-anak muda? Gak cuma anak-anak muda sih, tapi orang-orang tua, orang dewasa juga. Selain memang banyak sekali gaya hidup yang sering kita akui sebagai FOMO. FOMO saja ya, ikut-ikutan Cik itu. Nah, jadi terutama saat kita lagi masa libur, tapi hari ini udah masuk sekolah ya, anak-anak sudah MPLS, jadi kayak okay, harus siap-siap lagi nih, kayaknya harus gedebak-gedebuk lagi nih dengan perbekalan gitu kan. Nah, jadi di sini juga banyak ibu-ibu yang mencoba nih mencoba untuk tetap waras di tengah himpitan himpitan kesibukan lah ya, yang mana kadang kita pagi-pagi harus bangun, harus siapin bekal anak, tapi ketika kita mau makan nih masakan yang sama tuh kayaknya rasanya enak banget, jadi kayak mikir wah kayak sudah gak selera lagi nih dengan masakan yang dimasak ini. Memilihlah jalur mie instan ya. Nah, jadi mie instan sendiri ini, kalau kita di Indonesia kan ya udah mie instan pakai telur. Tapi ini di luar negeri dulur-dulur, ada otoritas keamanan pangan dan kesehatan Eropa yang melaporkan wabah infeksi salmonella. Waduh, waduh, waduh, gimana tuh ya kan, infeksi salmonella yang terinfeksinya sekitar 106 orang di 14 negara. Jadi berdasarkan hasil investigasi awal, memang produk mie instan berperisa ini, terutama varian rasa ayam, diduga jadi sumber penularannya. Gimana tuh? Jadi Badan Keamanan Pangan Eropa dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa ini menyatakan sebagian besar kasus terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Sejak pertama kali terdeteksi di November tahun lalu, sekitar 49% dilaporkan menjalani perawatan di rumah sakit. Sedih ya kalau ada kayak gini, takutnya masuk Indonesia ya kan, atau kita liburan ke luar negeri balik Indonesia bawa bakteri salmonella kan. Jadi infeksi ini sendiri dulur-dulur paling sering dikaitkan dengan konsumsi daging, unggas, telur atau produk olahan yang mentah atau kurang matang, serta susu yang tidak dipasteurisasi. Nah, yang kalau makan sushi, susu-susu segar, tapi rata-rata sih kayaknya Palembang kebel-kebel ya. Dan memang biasanya muncul dalam waktu 6 jam hingga 6 hari setelah terpapar bakteri. Keluhan yang paling umum meliputi diare, kram perut, demam, mual, muntah, menggigil, sakit kepala, sampai ke tinja berdarah. Ngeri gak sih dulur? Kalau cek mita sih jujur ngeri ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, Cak Mano masih dengan gaya hidup ya. Gaya hidup seperti apa sih yang diinginkan oleh Cik Mita ini? Ya, pastinya financial freedom ya, menjadi satu keinginan, semua keinginan atau salah satu keinginan semua masyarakat Indonesia. Apa financial freedom, Cik Mita? Kalau kita sudah financial freedom, berarti kita tuh gak perlu gak pening lagi mikir ke harus dapat dari mana duitnya, harus mencari di mana. Kayak kalau duit ya tinggal keluarin bece tenang ya. Apalagi di hari-hari di tahun ajaran baru nih, pastinya kan pengeluaran menjadi lebih membekak ya. Karena itu tadi banyak yang harus kita keluarkan, banyak yang harus kita penuhi, apalagi anak-anak ya. Kalau dewe anak-anak kalau beda dari kawannya, nah samo tulah. Nah, jadi ternyata dulur-dulur ada sejumlah tanda yang nunjuk ke anak kita sudah siap belajar secara mandiri. Nah, ini artinya anak juga sudah siap untuk belajar di sekolah. Cak Mano, Cik itu Cik Mita. Ya. Yeah? Pastinya tanda-tanda ini pentingnya diketahui meski memang ada bimbingan dari guru di sekolah, ya. Yeah? Nah, terus juga anak dituntut untuk bisa ngurus dirinya sendiri, mengikuti aturan dan berinteraksi dengan teman-teman di sekolahnya. Jadi, tanda-tanda anak kita sudah siap untuk belajar mandiri itu ialah satu, mempunyai keterampilan sosial yang cukup. Yang kedua, ada siap secara fisik. Ketiga, bisa fokus dan berkonsentrasi dulur-dulur. Keempat, punya kemampuan bahasa yang berkembang baik. Terus tuh sudah bisa merawat dirinya sendiri secara tidak langsung, kayak pakai sepatu, terus juga pakai kaos kaki dewek, terus juga bisa mengatur emosinya. Nah, itu tadi anak-anak yang sudah siap untuk sekolah.

RRI dengan Esensi Buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian Esensi Buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

0: Kono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat perempat. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Informasi Sedengah Perempat bersama saya Mita Dwi Indasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama ada Tope Gugu yang merupakan lagu daerah dari Sulawesi Tengah yang bercerita tentang semangat perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Lagu ini sering dinyanyikan sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang berjuang mempertahankan tanah air. Liriknya penuh ungkapan haru dan rasa syukur atas pengorbanan para pejuang karena maknanya yang terdalam. Lagu ini menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Kita ke informasi selanjutnya, dodulur. Ada tari kedidi yang merupakan tarian berkelompok yang dibawa ke oleh pria dan wanita. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara adat atau perayaan masyarakat. Gerakan tari kedidi kompak dan ritmis, menekankan kebersamaan antar penari, dan tarian ini diiringi musik tradisional setempat. Baik pendengar, sekian Ingat Informasi Sedengah Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga PLOI media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi Anda untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897784884. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi Topeloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kitopeloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

dari siapa nih? Ya, walaupun sepertinya sudah ketinggalan zaman, jangan lupa, dulu teknologi SMS rasanya luar biasa sekali. Bisa mengirim teks dan menunggu SMS yang mungkin dari si Do

0: Abah, udah, Abah, gue sayur, Abah, naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: pergi ke sungai, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lapan-lapan FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini kita ada di informasi seputar UMKM. Kira-kira ada perkembangan apa dengan UMKM Kota Palembang? Yang ada informasi juga boleh ya informasiin sama Cik Mita. Kalau seperti biasanya Cik Mita kan ngobrol sama pelaku usaha UMKM, tapi kali ini Cik Mita mau dari sudut pandang dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Cus ya, Cik Mita tunggu di 0711-351-656 atau di WhatsApp 0897-788-4884. Informasiin dong di mana bisa jajan-jajan UMKM pilihan kamu pendengar. Kita promosiin hari ini UMKM yang ada di sekitar kamu, boleh kasih informasi ya. Apakah di sekitar rumah kamu ada UMKM yang enak, murah? Gak mesti murah sih, enak, pokoknya enak deh yang harus kita rekomendasiin siang hari ini untuk pendengar Pro 4 dari Palembang di mana saja berada.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Lebih cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ngepro 4 hari Palembang tentang UMKM kita di Kota Palembang. UMKM Palembang yang semakin maju dan semakin berkembang dibantu dengan pemerintah Kota Palembang dan juga pemerintah provinsi ya, yang bersama stakeholder lainnya serta komunitas yang membantu untuk menaikkan UMKM Palembang semakin dikenal. Jadi baru-baru ini dulur-dulur ada ajang namanya Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di 2026 yang digelar di Medan, yang mana di sini dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Palembang untuk memperkenalkan atau sebagai momentum untuk mempromosikan produk unggulan UMKM dan budaya lokal khas wilayah setempat. Jadi Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang ini mengatakan bahwa keikutsertaan Pemkot Palembang dalam Rakernas Apeksi 2026 ini menjadi ajang silaturahmi antar pemerintah daerah, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momen strategis untuk mempromosikan produk unggulan UMKM, budaya lokal, serta memperkuat kerjasama dengan pembangunan daerah. Selain itu juga keberadaan Indonesia City Expo atau IC ini bazar kuliner UMKM hingga memang ada berbagai agenda kebudayaan lainnya, ini jadi ruang bagi setiap daerah untuk memperampilkan keunggulannya masing-masing. Jadi selama pelaksanaannya ini, delegasi Kota Palembang mengikuti berbagai agenda penting mulai dari dialog kota tangguh, Indonesia City Expo, City Tour, pembukaan Rakernas, sidang pleno, sampai ke karnaval budaya yang jadi puncak promosi budaya daerah. Diharapkan memang semangat kebersamaan yang terbangun dalam Apeksi 2026 ini dapat terus memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah untuk mendukung Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan berdaulat, dulur-dulur.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sesuai budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi Sedang Perempat bersama saya Mita Duindasari, inilah info selengkapnya. Dusun Ende di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat merupakan pemukiman tradisional suku Sasak. Rumah di dusun ini dibangun dari tanah liat dicampur kotoran kerbau dengan atap alang-alang yang menjadi ciri khasnya. Wisatawan dapat menempuh perjalanan sekitar 60 menit dari kota Mataram untuk sampai ke Dusun Ende. Sesampainya di sana, pengunjung akan disambut suasana tradisional serta aturan adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, ada Istana Tua dalam Loka di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan peninggalan bersejarah Kesultanan Sumbawa. Dibangun pada tahun 1885 oleh Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III. Istana ini berbentuk rumah panggung seluas 904 meter persegi. Bangunan istana terbuat dari kayu dengan 99 tiang penjangga yang melambangkan Asmaul Husna. Baik pendengar, sekian ingat informasi Sedengar Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kejam bertugas, saya Mita Duindasari. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Perempat. Informasi sedengar dari Perempat RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 12.09 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, siang hari ini kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan. Untuk itu pendengar, beberapa lagu religi akan kami putarkan untuk menemani kita di siang hari ini.
1: Barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang melepaskan satu kesusahan yang dialami oleh seorang muslim, maka Allah akan menghindarkannya dari satu kesusahan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ti 60 uma. Kaku ingat gumba uma lo bunga lalang. Kaku ingat mak

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dengan tema kita ialah layanan siaran ekonomi digital e-commerce ya, siang hari ini di Iuran dan Informasi. Yang mana ini di 2026 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku industri kreatif dalam memanfaatkan platform digital sebagai sarana pengembangan usaha dulur. Jadi di era transformasi saat ini, yang mana juga sudah jadi salah satu instrumen utama yang memungkinkan pelaku usaha ini memperluas jangkauan pasarnya. Jadi peningkatan penjualan serta memang membangun hubungan yang lebih efektif dengan konsumen ini menjadi satu hal yang memang harus dilakukan. Jadi manfaatnya sendiri memang pemasaran digital ini bisa menjaga keamanan transaksi dan juga kepercayaan pelanggan pada kita ya. Jadi memang dengan adanya ekonomi digital ini atau e-commerce ini sebenarnya bisa mendorong kita selaku pelaku usaha ini untuk ngembang ke pemasaran penjualan kita secara digital. Banyak kok manfaatnya ya. Di sini sasarannya juga industri kreatif, UMKM masuk di dalamnya, wirausaha pemula, komunitas kreatif, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat. Jadi dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, kalau memang ada penyuluhan tentang e-commerce ini, yo laju baik, kita pelo igalo, yang mana yang bisa bikin kita berkembang dan ekonomi kita ini semakin maju.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Mance bice, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodor, kita sudah sampai di sini untuk acara kita di tema layanan siaran ekonomi digital e-commerce ya. Setelah ini kita bakal meloi ada siaran Suara Budaya Nusantara. Untuk dodor pendengar Pro4 RRI Palembang, siap kita ucap terima kasih ya. Kita beralih saat ke Jakarta dan kembali lagi ke Pro4 di pukul 14 waktu Indonesia Barat.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama pendengar. Baju adat merupakan bagian penting dari kebudayaan daerah di Indonesia, termasuk Sumbawa. Wilayah ini dihuni oleh dua suku besar yakni Samawa dan Sumbawa. Samawa di Sumbawa Barat dan Bojo di Bima. Suku Samawa memiliki baju adat yang mirip dengan baju bodo khas Makassar. Bedanya mereka memakai sarung tenun kresek yang menjadi ciri khas utamanya. Suku Bojo di Bima menggunakan baju adat yang disebut rumpu. Busana ini menggunakan sarung sebagai penutup kepala dan juga dipakai pada tubuh. Kita ke informasi selanjutnya, ada bebalung. Merupakan kuliner khas Lombok yang sekilas mirip gulai atau sop meski berbahan dasar tulang sapi. Dalam bahasa Sasak, bebalung punya berarti tenaga karena dipercaya mampu membangkitkan energi penikmatnya. Hidangan ini selalu hadir di momen penting seperti pernikahan kenduri hingga upacara adat. Pak Dodor, pendengar perempat dari Palembang, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Lagi topeloi, ingat perempat. Informasi sedengah dari perempat RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yuritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dan dari Perempat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perempat, ada Bang Po. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi, 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Arirnet, karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar gak lama-lama, kita udah tersambung nih ya, Abang Po, pendengar Perempat, dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, Ge?
1: Sehat dong, harus. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perempat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo, di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
2: Nah, mungkin makanya
1: gitu, nanti gitu kan?
2: Pak Jim.
1: Bang Jo ya. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiasworo, yaitu pelaku tradisi Jawa, yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Oh, sambungan telepon ya hari ini ya. Oke, siap, nggak apa-apa, bersama Raden Nganten Adiasworo. Udah tersambung ya di line telepon kita ya.
2: Tersambung ini kita sapa terlebih
1: dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu-rayu.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta juga? Sehat selalu Bu.
1: Sehat dong.
2: Semuanya Ibu,
1: Pak. Semuanya sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Perempat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Jo, monggo nanti juga untuk Sutrisno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perempat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066.
1: Oke,
2: bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perempat itu di menit 30, dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Siap
2: ya Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Je, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga, dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Tentunya juga terkait dengan sajen ini, sebagai pembuka mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
3: Baik, jih, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Sesaji, ya, sesaji itu dalam anak sesaji, sesembahan. Ya. Jadi dalam, kalau dalam berbagai agama, itu sama. itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Mm-hmm. Nah, kalau dalam tradisi atau adat ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, simak diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng, ungkapkan lah. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan atau kita
2: leras betul Ji.
3: Wah penyantunan.
2: Ji.
3: Nah, sama ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air itu sebagai sumber kehidupan, ya. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu mesti memanggil roh jahat. Kata siapa?
2: Wah, kata siapa itu, Jefur?
3: Itu maknanya sesaji, Mas.
2: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Nje. Doa yang diwujudkan mungkin seperti itu, Nje, Bu Waro, Nje. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Nje. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Bu Waro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu, jadi nggak mungkin bunga mawar, melati, kantil dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu.
3: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali ya, kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali, tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang sederhana, tapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran sudah hampir 7 bulan pernikahan. Jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur, sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
2: Oh, membelakangi.
3: Nah, ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa? Semesta ini kita apa? Ke dunia ini dia berpindah ke surga. Nah, itu namanya tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
2: Termasuk dan, tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga.
3: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
2: Oh, nah, sega megono nggak tanya kok.
3: Sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
2: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Ji?
3: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap, nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
2: Nah,
3: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa, rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
2: Tujuannya tetap sama, itu dia.
3: Setumpang yang mungkin kok aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
2: warna-warni ngaten iku nggih, Bu.
3: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
2: Nah, kalau warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya
3: adalah mewujudkan sucinya. Kemudian biru, putih juga kesucian. Putih biru itu pengharapan, putih itu keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
2: Telang menikah, Jay?
3: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin air minum juga untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna kusut.
2: Aha.
3: Kalau tidak ada, bisa memakai warna makanan.
2: Jay.
3: Ya mas ya, itu berbeda.
2: Jangan, aduh, ya. Benten nanti ya Bu Wara ya, itu jawab ya. Saat beda.
3: Bilang
2: sih. Artinya. Oh, tumpengnya sendiri ada artinya.
3: Oh, iya. Nah,
2: menapa itu Bu Ro? Nggih.
3: Tuh, yen metu kudu mempeng.
2: Nah, yen metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini, Bang Jo?
1: Ora, Mas.
2: Ora. Ngerti niki Bu Ro, Bang.
3: Artinya.
2: Artinya.
3: Kita keluar menjalankan kehidupan. Itu harus dengan sungguh-sungguh. Semangat dan tekun itulah tumpeng.
2: Nah, itu lempeng tadi mempeng itu juga ngatan Jaya Buara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Jaya Buara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Buara, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Buara?
3: Sebetulnya saya dari tahun 2010 sudah panen saja, saya sudah melihat
2: ya.
3: Nah itu dia zaman dulu itu tetap berpuasa
2: terlebih dahulu berarti ya.
3: Dia melihat mungkin pada waktu dia mikir ini seperti ceritanya Joko Tarub ya. Juri Nawang Bulan kembali ke apa itu namanya ke angkasa ya, justru kalau anak nikah aku dan akan datang untuk meriah. Nah, kalau mau itu dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan Midodareni itu pria itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa mengerti umumnya ya, memake up pria itu bisa berubah atau manglingi.
2: Oh, berubah atau manglingi.
3: Juga agar apa keselamatan juga. Keselamatan yang dia dan keselamatan yang mereka.
2: Nah, itu dia. Dari dulu memang dilakukannya seperti itu, kata Jebu Waraji.
3: Tadi pun demikian. Sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya. Ya. Tidak hanya menyalakan, itu ada doanya. Itu juga kepada siapa. Nah, seperti itu.
2: Nah.
3: Misi kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom, demikian juga kita menyalakan dupa, itu ada jawab itu. Jadi, jangan berpikiran banyak berkata, wah itu loh, si A itu sesaji terus tiap pagi terus dupa, itu pasti punya kekayaan atau apa itu kesedihan atau tidak, itu seperti ini rasa syukur. Kalau kita lihat loh mas ya, apa yang dia masak ada waktu di situ ya, kan disisihkan dulu, bukan disisakan, dicurahkan dalam artinya, tapi dikesampingkan dulu untuk sang yang widi. Ya, aku hari ini dari Tuhan widi aku bagi, ditaruhlah dia di pura itu.
2: Demikian. Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu jadi sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu nih, sajen itu sebagai sesuatu yang mistis seperti, atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bupon sendiri bagaimana menanggapinya?
3: Saya tidak pernah, kalau dari saya, saya pribadi, justru itu ungkapan yang luar biasa.
2: Ingatan aja.
3: Kita betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita ya. Karena di dalam, kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal, itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki, tak kembali dipastikanlah cuman kembang, cuman minum, cuman makan daharan.
2: Yeah.
3: Atau mungkin bisa berbagi ke

0: dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jeng kumur aja. Itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi kan jeng kumur aja. Kalau juga tadi Bu Wara menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu, Jeh Bu Wara. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngaten Bu Wara terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda ngaten deh.
1: Tujuannya itu tetap sama.
0: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur betul tadi.
1: Untuk macam-macamnya itu ada perbedaan, ya. Tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi seperti contohnya Nyun Sewu, ini dalam bunga ya, bunga, bunga mawar. Atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja, Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan, ya. Sedangkan di sana di Bali itu bunga itu kamboja, tetapi yang tidak dimakam, ya itu dia juga yang dimakam, mereka tidak dipakai, ya itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo, ya. Jadi setiap daerah, apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu, kalau memang adanya itu, adanya bugenvil, mau adanya apapun, itu ciptaan Gusti, dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa, dan jawab kita.
0: Aha, begitu, berarti memang ucapan itu tadi, ngatain Jeff Waraji. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Bu Wara. Bagaimana Bu Wara melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu, Bu Wara? Kalau Bu Wara melihatnya sendiri seperti apa?
1: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya Mas ya. Nah, jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung. Ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin, itu mereka yang anak SD, SMP diikutkan sama bapak ibunya. Tapi mereka bingung, mengeli saja, cuman ikut saja dia disirami. Tapi tidak tahu artinya itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang, muda-muda sekarang itu lebih tahu.
0: Leres. Iya.
1: Satu, diadat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti di Jogja adanya di daerah Gamping yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
0: Ada apa?
1: Bekakak dong Mas.
0: Salah satu budaya yang ada di Gamping gitu, Jee.
1: Ya, Gamping itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing itu ada yang namanya bersih desa.
0: Bersih desa.
1: Itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan apa, membersihkan desa dengan gunungan. Dan hasil panen kita dan aku bisa untuk rayakan, berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem
0: kan? Menikannya berbagi ngapem.
1: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka

0: lakukan.
1: Nah itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Gitu aja.
0: Jangan sampai muda sekarang meskipun seperti saya. Ini rambut deng, gak jelas. Ben, aku yang melaku. Jangan, justru mereka dirangkul. Ayo ikut gawe itu tadi. Ini gak foto mbak. Loh, kok pusoko barang ini gak ada di jamas, di siramiki ngopo. Nyembah terus tuh mas. Mas, kok nah. Oh, itu ada maksudnya. Kita lahir itu mesti ada ya, kita lahir ada tanggalnya, netonnya, neptunya. Ya. Kita itu punya saudara kembar loh Mas Gilang.
1: Punya saudara ya, kembar.
0: Mas Gilang juga punya saudara kembar.
1: Sinten Buwara, Buwaram lah yang lebih ya. Tahu ini.
0: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Adi Ari Ari, sedulur papat limo pancer.
1: Oh, Kakang Kawah Adi Ari Ari sedulur papat limo pancer.
0: Saudara kita. Nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik, tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik, tanggal juga begitu. Tetapi ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan perlindungan. Ya, biasanya cuma nasi putih acaranya 7. Nek wong Jawa bilang 7 itu pitu.
1: Pitu.
0: Ya kan? Pitulungan.
1: Pitulungan, pertolongan menika ngaten Jibu Raja.
0: Bintang benang, benang merah, abang putih. Ya, nanti merahnya bisa dari gula Jawa.
1: Itu.
0: Untuk kita agar selamat.
1: Selamat.
0: Kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
1: Ngelaku prihatin ngaten Jibu Raja. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu nggih Bu Ronje. Termasuk Bang Jo juga ini berarti nggih.
0: Oh punya.
1: Berarti Bang Jo juga ada Bang Jo itu sedulur papat limo pancer.
2: Oke.
1: Kawah. Kawah di hari-hari.
0: Kan kawah itu air ketuban yang keluar saat lahir.
1: Oh, makanya disebut kakak, ngata aja kakang, gitu.
2: Oh, oke. Okay.
0: Itu air untuk melicinkan caranya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, tadi ari-ari atau plasenta.
1: Oh, ngata. Pemaknaannya di situ aja, Bu Aranje.
0: Jadi keluar. Apa? Tali duduk di leher, makanya bisa namakan kalung usus. Mungkin kayak menjadi nganek kalung usus. Aku ben kalung, aku dulu kalung usus loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Seperti itu, jadi akan kawah tuh kawah dulu, dulu ari-ari. Nah setelah itu adalah getih, getih itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf. Setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah seperti itu. Kemudian puser atau tali puser.
1: Ah nyata nih Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri nyata nih Bu.
2: Itu dia. Dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya Bu War dan juga Mas Gilang ya.
0: Aku menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
1: Oh, ngata. Sangkan paraning dumadi.
2: Oh, po artine.
1: Artine apa Bu Ora itu? Jeh ngaten, Jeh Bu Ora. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
2: Kita jeda istirahat dulu kali ya. Bu Ora dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar ya, satu lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-nya, yang kalau dari Pro4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
1: ya Bang Jo di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
2: Oh, oke, siap. Nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po pendengar Pro4 jangan kemana-mana, nanti kita bakal baik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Perompat dimanapun berada, barengan Ayo Ritia dari Perompat Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Perompat Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya,
4: ya.
3: Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Perompat Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Perompat ya. Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi
3: iya,
4: malam.
3: Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga gimana, bingung ya. Ini ayo baca dulu deh ya, yang dari Perompat Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Itu satu dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada.
4: Dari Jogja, ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Halo Suara Budaya Nusantara, Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mau mungkin

0: ke Bu Woro juga ini, Je. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
1: Boleh, silakan Bu Woro.
0: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Je. Masih semangat, Je, Bu Woro?
2: Semangat.
1: Harus ya. Monggo, Bu Woro. Monggo
0: tadi Bu Woro ada dua pertanyaan juga yang dari Jakarta tadi, ada Pak Haris.
2: Nah, pertanyaannya Bapak Haris. Iya. Rayu-rayu sehat selalu Pak Haris, ya. Rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
1: Amin.
2: Bahwa tadi arti mendoakan Tuhan, ya. Jadi seperti ini. Dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih. Tradisi mana aja dengan tetapi saya kembalikan lagi karena tidak hanya Jawa, mungkin Batak ada, Kalimantan, Bibi juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan, menduakan Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat tetapi itu kan merupakan simbol budaya Pak Ari. Sekali lagi, ungkapan

0: contohnya Pak Hari, kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Mm-hmm. Nah, malam tirakat 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning rasa syukur, ya, mengingat perjuangan-perjuangan lawan kita. Nah, itu Pak Hari contohnya. Mm-hmm. Tidak menduakan dong Pak Hari. Nah, kita bisa tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini, roti tarnya yang biasa gitu. Mm-hmm. Tapi tumpeng itu pasti ada.
1: Ada, iya.
0: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potongnya. Syukur, aduh, hari ini bertambah. Mm-hmm. Bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Siti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Mm-hmm. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Nah, meskipun itu rezeki kita loh, ya.
2: Bisa
0: dimakan juga. Itu adalah ucapan syukur dan juga harapan. Seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan, ya. Karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas.
2: Betul.
0: Untuk memahami makna, terus kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
2: Itu dia.
0: Jadi, dalam praktiknya, dalam praktiknya itu banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
2: Yang utama.
0: Di ini dipandang sebagai bagian dari adat.
2: Ya tentu.
0: Pilihan budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya praktik tertentu dalam situasi tidak sesuai dengan keyakinan. Perbedaan pandangan itu juga. Tapi kita tetap harus menghormati.
2: Menghormati. Yang terpenting di situ, Jeboro.
0: Juga kalau bisa tetap menghargai.
2: Leres. Jeh gitu.
0: Yang tahu mau mati mau ini tidak apa-apa. Mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga.
2: Jadi
0: tidak harus dengan menggunakan sesaji atau tumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau tumpeng saja bukan berarti mendiamkan.
2: Oke, ngaten gitu je, Bu Wara. Tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo yang ada
1: Mas Teo ya.
2: Bang Jun je.
1: Siap. Oke.
0: Mas Teo juga.
2: Je. Atur nuwun.
1: Terima kasih. Ya. Siap.
0: Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi.
2: Iya.
0: Ya, betul. Itu apa itu untuk persembahan. Cukup. Ya seperti itu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kulitan kalau sekarang itu. Kita bunga ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi. Ini kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur.
2: Ya, betul. Kan? Sebenarnya sama-sama saja ngaten Jai Bu Wara itu.
0: Itu juga menduakan Tuhan dengan seperti itu tidak. Semua itu adalah kita
1: Oke.
2: Maturun, terima kasih Bu Wara.
1: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
2: Yang di telepon belum ada Bang
1: Belum Ju, ada. Kita angkat dari Jakarta boleh ya?
2: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Ju.
1: Ya udah.
2: Maaf nih, monggo.
1: Yeah.
2: Sugeng siang, Sutresna Budaya.
3: Sugeng siang. Mas sidang kali sudah niki?
2: Monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Ju di Jakarta ini.
1: Iya, dengan siapa ini, Pak?
2: Ya. Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini.
3: Pak Gilang pun person itu.
2: Ya, monggo. Ya dikenalkan lebih dahulu ini satu Indonesia loh ini.
1: Iya, Pak.
3: Sagio.
2: Sagio.
1: Pak Sagio. Oke, silakan Pak Sagio pertanyaannya.
3: Ini enggak, ini mata maaf saya enggak bertanya. Tapi di sini tadi kan berembuk
2: ya
3: dengan mau bertemu dulu loh Mas Gilang.
2: Nggih.
3: Besok tanggal mau pertemuan.
2: Oh, nggih. Itu nggih Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nggih, matur nuwun Pak Sagio.
1: Iya,
2: nggih, terima kasih Pak Sagio.
1: Meet up ya bahasanya Mas ya, betul, Mas bilang ya. Meet up pendengar di sana ya.
2: Oh iya luar biasa.
1: Oh ala podo di di sini juga sama. Ada apa, aja. Kita angkat dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
1: Iya siap, silakan Cik Guria. Iya silakan Cik Guria dipersingkat karena waktunya juga halo, udah mepet ya.
4: Jogja. Assalamualaikum Mas Gilang.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan.
4: Mas Gilang su towi cai. Namanya panjang.
1: Iya. Cegu punten boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
4: Ya, Mbak Waro juga ya, salam rahayu buat Ibu Waro dari Cik Gurian.
1: Iya, silakan Cik Gu.
4: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Bu Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Cik Guria.
1: Oke, siap kalau gitu.
4: Terima kasih banyak, Mas Gilang.
1: Terima kasih.
4: Salam budaya Nusantara.
1: Iya, Cik Guria di Jakarta. Monggo, silakan.
2: Ibu Waro.
0: Terima kasih dengan Bu siapa tadi aku
1: nggak ada. Ibu Ria.
0: Oke, Bu Ria, terima kasih sehat-sehat selalu, Bu Ye. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi bertanya tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya. Bang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah, betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja. Ya, kenapa tidak pisang pisang emas ya, apa namanya itu betul sekali. Halo.
1: Iya. Ya, silakan, halo. Silakan Ibu.
0: Nah, jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa? Kemuliaan dan penghormatan. Ya, itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran. Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya. Satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman, atau kembang bureh, ya itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga, pasti ada bunga mawarnya, setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa cinta, ya. Tulusan itu mawar, kemudian melati itu melambangkan keharumnya nama baik, kemudian ketujuan ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang, ya, makanya selalu akan dikenang
2: kebaikan.
0: Ya, itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga. Dan bukan hanya sekedar hiasan, itu ada artinya juga, ya seperti itu. Jadi bisa bersatu tiga menjadi satu, ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi, ya. Ada melati, ada mawar, ada kenanga, ya itu melambangkan keindahan, keselarasan, nah seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diburehkan ya, ditaruh di badan, diburehkan gitu. Ya. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya, biasanya untuk bedak dingin, ya kan, minyak apa itu digunakan, bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi ibu tadi bilang harus ada pernikahan itu bagusnya itu menggunakan kembang apa, ya seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi pitulungan ya itu tidak boleh, ya tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Oh, tidak harus apa ini tidak, ya kalau seandainya memang di situ di daerahnya cuma ada tiga macam, ya kan, kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi biar semuanya memancar, ya ada lima lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya, yang penting wujudnya, dan saya tadi mengatakan jawabnya. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dimakai atau dijawab dengan baik. Tuhan, Yudhisti, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya mengadakan pernikahan suci anak saya.
2: Oke, itu tentunya
0: bisa menghaburkan dan adanya tiga ini. Kami persembahkan. Nah, bla bla bla bla seperti itu.
1: Siap kalau gitu.
2: Ya, Bu Roh, matur nuwun tentunya. Itu tadi Jeje Kuria.
1: Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada.
2: Gitu. Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Jeje.
1: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas
2: ada Gilang. Yang hadir ini, Jeje. Assalamualaikum, waalaikumsalam, rahayu. Salam kenal, saya Ratna dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur, dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sesajen. Terima kasih, matur nuwun.
1: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya, Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
2: Monggo Bu Woro bisa dijawab dengan singkat juga, juga untuk menutup juga.
1: Sekalian closing statement nih.
2: Sebenarnya kita di siang hari ini. Monggo Bu Woro aja.
0: Ya, terima kasih Mbak Ratna, salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu tidak selalu harus berarti memanggil roh, ya. Maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya, ya. Yang jelas sesaji tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya juga, ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan, ya. Kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil, ya. Untuk sekarang saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan ya, saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, kita kembali ke agama, mohon maaf Bapak Tuhan itu kelihatan, kelihatan dan tidak kelihatan juga, ya. Kita tetap harus menghormati. Tapi ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan, dan keyakinan masing-masing. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
1: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
0: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
1: Siap.
0: Ini malam Jumat mau membakar kemuncang, supaya jangan sampai ada roh-roh jahat. Katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Berarti tidak. Kenapa harus menjual malam Jumat? Jumat itu sudah ada alam. Setiap hari Senin juga ada kok. Yang tergantung jawabnya saja.
1: Iya.
2: Begitu, Jay.
0: Satunya.
2: Ya, Bu Woro, matur nuwun
1: sangat. Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
2: Betul,
1: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promat FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Bang Ju. Waalaikumsalam.

jam 14. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengap perempat bersama saya Mita Dwinda Sari, inilah info selengkapnya.

0: Sambal Sirawir adalah sambal khas desa Tepal, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang menghadirkan perpaduan rasa asin dan pedas. Garam dan cabai rawit menjadi bahan utama yang membuat sambal ini begitu menggugah selera. Bumbu lainnya seperti kemiri, daun jeruk parut, laos, serai, dan bawang putih ditumbuk bersama hingga agak kasar. Hasil racikan ini kemudian siap disajikan sebagai pelengkap makanan. Niro Nanggo merupakan tradisi penangkapan ikan secara massal di sungai menggunakan alat tradisional. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir atau pedesaan. Penangkapan ikan ini dilakukan secara gotong royong oleh banyak orang. Tradisi ini menekankan kebersamaan dan kerjasama warga sekitar. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Menita Duinda Sari. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, halo Besanjo, boleh deh yang Besanjo ke rumah Cek Mita di 0711351656 alamatnya, atau juga boleh di WhatsApp, nanti Cek Mita bakal angkat. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Besanjo.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Joni, Cek Mita.
0: Joni di mana, Jon?
1: Di Pelaju.
0: Ya. Nah, lagu apa, Jon, siang ini?
1: Tukang beca.
0: Tukang beca, Jon, ya? Iya. Iya, iya.
1: Salam kenal, Cek Mita, ya?
0: Iya, Joni.
1: Kasih Cek Mita, ya. Ada lagunya?
0: Ada yang galak dipinta oleh Cek Sisi.
1: Ya, kasih Cek Mita, ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Joni di Pelaju, ya. Kilo Cek Mita tulis dulu namanya. Kita terima lagi, halo.
2: Paket, paket.
0: Bergantian becaknya. Iya.
2: Paket, paket Cek Mita dah.
0: Katik, katik duitnya.
2: Ah, ini paketnya lah nyampe nih.
0: Ay, dah, cak mana katik duit.
2: Order lagu, tukar lagu,
0: ya. Apa ya, tukar lagu apa?
2: Aku pengen denger lagu, apa dia enaknya.
0: Apa lah enaknya?
2: Oi. Lagu apa lah?
0: Apa?
2: Apa? Dia dulu.
0: Nah, nanyalah dulu.
2: Kopi, kopi Braya pun.
0: Hah?
2: Apa dia kopi Braya tuh apa lagunya?
0: Nggak tahu, Cek Mita cari ke dulu. Tapi nggak katik perasaan.
2: Nggak katik?
0: Nanti
2: ganti lagu.
0: Ganti apa lagunya?
2: Ini Bella. Apa? Miang Rebung katanya.
0: Miang Rebung. Aduh, kirimnya spesial untuk siapa, Cek?
2: Buat keluarga besar Bandara Sriwijaya, Bella. Siapanya selamat beristirahat
0: galau-galau. Oke, terima kasih Cek Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita cek ke WhatsApp kalau-kalau ada yang masuk dari WhatsApp ini. Dekati dari WhatsApp belum ada, eh. Halo. Oh, belum ada lagi juga. Kita terima lagi di telepon 351656. Halo.
3: Halo Cek Mita yang cantik. Apa kabar?
0: Sehat. Aje, kebesaran itu.
3: Kebesaran Cek?
0: Iya.
3: Sekarang Cek?
0: Apa sih nih?
3: Oke Cek.
0: Cek, siapa nih di Waitam?
3: Iya, Jasmine. Cek,
0: di mana?
3: Di perempat.
0: Di mana?
3: Di perempat.
0: Oh, main ke sini.
3: Main ke sana?
0: Iya. Iya, dapat dengan Cek Rasid.
3: Iya,
0: kali berdua. Iya. Oke, nak lagu apa sih yang ini, Cek?
3: Lagu apa lagi? Lagu ini baiklah, Cek. Lagu Gubuk Asmoro.
0: Gubuk Asmoro.
3: Iya.
0: Tumben sepi.
3: Ini ada dia, duduk baik.
0: Oke, spesial untuk siapa, Cek? Ada.
3: Spesialnya untuk uang rumah aku,
0: Cek. Mm-hmm.
3: Ya, untuk Cek Mita juga.
0: Ya.
3: Ya, untuk Cek Mita selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, sehat keluarga, Cek.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Waalaikumsalam, Cek
0: Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu kita putar ke dulu, kita balik lagi di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, udah, Abah, gak sayur, Abah, naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, Bah.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionyo sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih di Besanjo ya. Kita masih buka kesempatan untuk dulur yang bergabung melalui line telepon di 0711-351-6656 atau di line WhatsApp 0897-7884-884. Langsung baik, kita terima lagi telepon selanjutnya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa di mana ini? Sudahlah itu tahu.
1: Lagunya coba lagu ini cek, boleh tak cek? Cinta Tak Terpisahkan cek.
0: Dari siapa itu?
1: No, lupa cek, dari Jawa itu cek.
0: Cinta Tak Terpisahkan dari Cak Dikin.
1: Ah iya cek, benar-benar Cak Dikin.
0: Benar ya?
1: Iya, duet sama siapa gitu kan?
0: Iya, duet. Spesial untuk siapa?
1: Spesial untuk anak-anakku be. Selamat makan, lagi makan.
0: Oh, lemaknya.
1: Iya, ibunya belum makan.
0: Sama makan. Mak, iya sama bae. Mama-mama cak itulah, mama anak dulu yang penting.
1: Iyalah, yang penting dia makan duluan cak.
0: Iya. Nah, kamu laju.
1: No, laju.
0: Ada lagi cak.
1: Itu cak bisa ya.
0: Oh, iya.
1: Bisa balik hati-hati, semoga selamat sampai ke rumah cak.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya. Bersama keluarganya ya.
0: Amin.
1: Terima kasih cak Mita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi 351656. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Putra Banten, Cik Mita.
0: Di mana Bang Putra? Jalur.
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Masih nambah kan makan tadi?
0: Mas, belum makan.
2: Ay, sakit perut tidak makan ini.
0: Tak pola. Nak lagu apa?
2: Nak lagu ini be, dari Jawa Barat.
0: Judulnya?
2: Kabogoh Jauh dari Asep Darso.
0: Aduh, susahnya.
2: Iya.
0: Apa tadi judulnya?
2: Kabogoh Jauh.
0: Kabogoh Jauh dari?
2: Asep Darso.
0: Oke, Darso, Asep Darso. Oke. Kirim-kirim tak siapa spesialnya?
2: Ah, kirim juga galau-galau belah, kagak dipepadu kirim-kirimnya ya.
0: Iya, oke.
2: Iya, biar kawan-kawan pacak masuk kan?
0: Iya. Oke lah kalau
2: betul. Cek itu. Betul, cek selalu ya.
0: Iya.
2: Iya, kasihan bocil di rumah nunggu. Iya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi. 351656. Halo.
3: Tok tok tok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
3: Aku ini nak Besanjo.
0: Iya, dari mana?
3: Dari Kenten.
0: Oh, ujuk sako?
3: Iya, aku lagi mancing di KM 11.
0: Oh, ujuk. Jauh mancing tuh.
3: Iya, dekat Cik Mita kan? No, juga tuh.
0: Oh, ya Allah.
3: Aku ni tak kehabisan banyu. Nak minta banyu minum dengan Cik Mita.
0: Iya. Nak minta minum pula, ya. Ada. Ada.
3: Nah, iya. Oh, Cik Mita lah kelemak banyunya. Oh, yang dinyuk pula. Pecahnya rasanya.
0: Iya, nian. Itu
3: air manis rasanya.
0: Iya, itu air minum yang diambil dari pegunungan.
3: Aku ni nak langsung mudi itu Cik Mita.
0: Ayo, nak tep lagu apa ini?
3: Oh, nah ini be, aku nak mudik ke ini, ke apa? Dusun Rimba Bujang.
0: Dusun Rimba Bujang.
3: Iya, aku nak mudik ke sana, nak nemui gadis aku tu.
0: Okey, gadis Rimba Bujang ya.
3: Aku tu nyalanya telefon oplet, nak duduk di depan.
0: Laju. Teleponlah dulu, gak ketinggalan.
3: Iya, itulah. Kalau tertinggal, kaget. Laju dah duduk di depan.
0: Nah, iya itu.
3: Itu be Cik Mita.
0: Okey, siap.
3: Siapa aku tadi namanya?
0: Ujuk.
3: No, salah.
0: Siap?
3: Cik Asnu.
0: Oh, dah.
3: Lupa Cik Mita je.
0: Ya sudahlah kalau Cik itu. Di KM, di mana alamat?
3: Salam galau-galau be yang masuk tadi Cik Mita.
0: Ya, siap.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tiga penelpon dengan tiga lagu, dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang ya. Kita putar ke dulu lagunya. Kalau ada waktu, kita balik lagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

melalui pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulor, sampai di sini kebersamaan kita di Sriwijaya siang ya. Cik Mita ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung dan sudah mendengarkan siaran ini dari tadi pukul 10 sampai selesai ini mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan juga yang sudah bergabung melalui line interaktif kita di program Acara Besanjo. Setelah ini bakal ada Cik Abas yang menemani di Sriwijaya sore, dan pastinya langsung di program Acara Kita Bepadu. Cik Mita pamit dari ruang dengar dulur, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Cik Mita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir ada requestan tadi, Gadis Rimbo Bujang. Dan sebagai penutup kita juga di kebersamaan Sriwijaya siang hari ini.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.

0: Oke, bicara dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengar dari Pro 4 informasi yang pertama, Mang CBC dulur. Aksara Pramudia Anantatur kembali dipromosikan sebagai warisan pemikiran. Aksara ini lahir dari konsep bahasa bumi yang menekankan kemanusiaan. Kini berbagai komunitas mulai mengenalkannya kepada publik, yang mana mereka membuat buku panduan, lokakarya, hingga pameran khusus. Tujuannya agar masyarakat memahami aksara dan filosofi di baliknya. Upaya ini dilakukan untuk menghormati warisan Pramudia yang humanis, sekaligus melestarikan bagian dari budaya intelektual Indonesia. Informasi berikutnya, Mang Cebi Cedol Dulur, Kemendikbudristek meluncurkan Senam Kebudayaan Indonesia sebagai langkah pelestarian. Senam ini terinspirasi dari seni bela diri tradisional yang tujuannya agar generasi muda lebih mudah mengenal. Gerakan senam disusun dari berbagai seni bela diri seperti silat dan pencak. Selain fisik, senam ini juga memuat nilai budaya dan filosofi di balik tiap gerakan. Materi senam akan disalurkan ke sekolah, komunitas, dan lembaga budaya. Pemerintah berharap senam ini menjaga kelestarian budaya sekaligus menyehatkan masyarakat.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, uida, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayo.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Mang Cebicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionyo sepak bola Piala Dunia 2026.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Ya mece-mece dulur, kita di Bepadu ya, bepinta lagu dangdut ada Cik Abas di sini yang ngawani mece-mece dulur. Kita langsung angkat bae Bepadu.
1: Bepinta lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Apa kabar mamangku yang ganteng?
0: Alhamdulillah, sama Amran ya. Amran.
1: Iya dong.
0: Benar ya Amran?
1: Wih, lama udah siaran lagu dangdut ya.
0: Iya ya.
1: Kemana bae mamangku?
0: Di sinilah. Ada lagu apa?
1: Lagu mang.
0: Lagu apa?
1: Lagunya dari ini mang tapi mang ya dari apa ya?
0: Dari siapa?
1: Neneng Anjarwati mang.
0: Neneng.
1: Iya. Neneng Anjarwati.
0: Apa judulnya Neneng?
1: Judulnya Cinta Bercabang.
0: Cinta Bercabang dari Neneng Anjarwati. Pak Yolah kita siap ke lagunya. Cinta Bercabang.
1: Ya, aku kirim, mong ya. Kalian mamang cari lagu.
0: Oke.
1: Ya, kirim buat mong Putra Banten, Ayah Sobari, Mang Akbar, ada Irin, ada Sahrul, ada Fauzan, ada Rara, ada Sisi. Apa? Ada ya lagunya.
0: Neneng Anjarwati ya.
1: Iya, Cinta Bercabang.
0: Neneng Cinta. Oke, ada. Kita
1: terus,
0: siap
1: kirim lagi ya. Buat Chandra Widodo, ada juga buat Mang Iwan, ada Mang Rizwan, ada Mang Pen digasing di Pangkat ya. Ada Uju Sako Uju 035, Rian Sudirman, Yuk Nadia, seluruh juga emang ya.
0: Oke siap
1: kecuali, ya.
0: Siap
1: ya, ucap aja kita doakan semoga sehat selalu. Kita saling doakan.
0: Oke siap
1: semoga sehat selalu panjang umur. Yang pastinya sehat galau.
0: Oke
1: nah, buat mamang juga emang sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Dimudahkan dari segala urusannya.
0: Oke
1: rezekinya bertambah emang ya.
0: Siap amin.
1: Iya spesial emang ya.
0: Untuk siapa?
1: Buat Anggi ya, pokoknya selamat sore, sehat selalu, doa yang terbaik untuk para keluarga ya bang ya.
0: Oke, amin.
1: Ketinggalan bang dikit bang, ada Robi sama Eli ya. Iya, kaget dia baru tuan bang, mau beli kalau itu berarti. Iya, itu memang ya.
0: Oke.
1: Lagunya ada ya bang?
0: Insya Allah ada, kita siap ya.
1: Tunggu lagunya bang ya.
0: Terima
1: kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre.

Nah, Andradi Morenim. Kita intip dulu di WhatsApp gitu, ada Wapet. Alhamdulillah baik-baik ya, doa yang sama. Lagunya gitu coba siap ke untuk pendengar promo, semoga sehat-sehat kalau budak Wini Wapet, semoga cepat sembuh. Oke lah, terima kasih kembali untuk Wapet. Nah, Mang Cik Wicedol dulur. Kita hadirkan dulu si kok lagu dari Rita Sugiarto dan JKJ ya, dengan Kenyataan. Dan kagetnya kita akan masuk ke lagu religi dulu ya, karena akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di pukul 15 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat.

Okey, Bitulur, start lagi di pukul 15:32 waktu Indonesia Barat akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

0: Bang Cebi sedulur, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga."
2: Nada Religi.

Kuda kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.

0: Ya Bang Cepi, dulur-dulur, kita balik lagi di Bepadu ya. Tentunya kita angkat dulu. Halo Bepadu.
1: Minta lagu dangdut.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
1: Sama Joni Ciamas.
0: Joni di mana?
1: Pelaju.
0: Di Pelaju. Aduh, lagu apa nih
1: Bang Joni? Lagunya dari Imam.
0: Hmm?
1: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin yang mana?
1: Dia luka, aku pun luka.
0: Dia luka, aku pun luka. Imam S. Arifin. Dia luka,
1: aku pun luka.
0: Dia luka, aku pun luka. Oke, kirim untuk siapa nih?
1: Buat LCC sama Jimmy. Sama LCC ya. Sama siapa lagi sekarang? Adi Mirapa ya. Aku negara-negara lah.
0: Oke. Oke.
1: Buat
0: siapa
1: sih
0: ngasihnya sama tugasnya? Yo, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Cik Joni yang ada di Pelaju. Kita angkat lagi yang telepon berikutnya. Halo Bepadu.
2: Halo Bepadu, minta lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
2: Biasa Bang Abah.
0: Siapa, Bang Gandus?
2: Iya.
0: Oh, Bang Gandus ini kau. Ada lagu apa, Celi?
2: Lagu ini, Bang. Ini apa? Sajadah Merah, Bang.
0: Hah?
2: Sajadah Merah.
0: Sajadah Merah?
2: Iya, ada yang netip lagu.
0: Merah, coba. Siapa yang nyanyi Sajadah Merah?
2: Nah, sih, aku tak tahu sih, ya.
0: Merah.
2: Itu aku malah masih sih yang netip
0: lagu. Sajadah Merah. Ngapo itu? Oh, balahan. Iyalah, kita cari lagunya. Nak kirim tuh siapa?
2: Mau kirim.
0: Yo, sabar.
2: Kirim untuk galau-galau kita.
0: Payahlah kalau saya itu.
2: Iya, untuk pengamat tuh kita terlalu
0: boleh,
2: lancar
0: boleh.
2: Segala urusannya pokoknya pengamatnya.
0: Oke.
2: Oh, dah
0: sekecilin. Hmm.
2: Itu
0: memang Oke.
2: Yuk, dadah. Ada lagunya?
0: Ada.
2: Makasih Bang Abang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Celi ya. Iya, halo.
3: Cik Abbas.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Padu meloan.
0: Iya. Cek-ceknya itu bergema kan suara.
3: Iya, tak tahu ya, mungkin sinyal.
0: Oke.
3: Karena ayah sudah jauh dari radionya.
0: Bang Oma. Ada lagu apa, Cik Pipit?
3: Minta lagu Gunda.
0: Hah?
3: Gunda.
0: Gunda.
3: Aw.
0: Gunda. Siapa nyanyi Gunda?
3: Mbak Ike Arjan.
0: Mbak Ike, payolah kita siap ke lagunya.
3: Mbak
0: Ike. Okay, ditunggu.
3: Cak mana kabar, Cik Abang?
0: Alhamdulillah.
3: Aman isi ponjen ni?
0: Insya Allah.
3: Iya, kepalangan batu jebur ni.
0: Ayolah.
3: Dan ada Cik Eli, ada Bang Joni tadi.
0: Pelaju.
3: Untuk
0: Patu
3: ya.
0: Sama
3: Martin. Kak Yasin. Lagi. Oh ya, Mak Pen Langkat deh. Sama Mak Pen Yasin.
0: Oke.
3: Iwan Yeni. Sama di daerah Torinya.
0: Yuk.

0: Rizwan Boke, Mangku sama Big Bossnya dari Bukit juga, Mang Sawal di Karangpo, sekolah lagi, oh Hendra Widodo,
1: Cikarang,
0: Banten,
1: okay,
0: Andra sama Anggi,
1: Adi
0: Pitun juga, Robi,
1: okay,
0: Mang Aspin sama Asmi, siapa?
1: Ya,
0: oh masih ada ya. Enggak,
1: ya nak di komentari apa?
0: Kami mawon, podo bae
1: sedak denya.
0: Malam ini tidak berubah jadi mamas ya?
1: Malam ini yo kan sampai sampai jam 8 bae agak.
0: Iya berarti tak jadi mamas.
1: Tak jadi agak ada wong yang jadi mamas apa jadi mam jadi mbak.
0: Lagi, oh ya untuk update
1: deh. Iya. Sama
0: gara-gara.
1: Oke lah.
0: Oh ya duta streaming Ken Arok ya.
1: Mas
0: Ari Bali.
1: Yoi.
0: Segala-galalah.
1: Oke deh. Nah,
0: mudah-mudahan sehat selalu.
1: Yoi. Si
0: Abas juga sehat terus si Abas.
1: Amin ya Robbal Alamin.
0: Di Bali
1: agak
0: ada
1: rahasia Wong Ganteng. Siap. Oh ya kalau aku tidak dapat pasti. lewat pasti bisa.
0: Alhamdulillah. Asyik.
1: Yo.
0: Oh, cek dikau lagi.
1: Apa?
0: Oke.
1: Deh.
0: Assalamualaikum, Cik Abas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Pipit. Ya, yang ada di Talang Betul. Ya, kita intip dulu di WhatsApp kita. Selamat sore untuk Cik Arifin di Tangguh Buntung ya, tadi lagunya Mansur S, Aku Tak Percaya, sudah kita hadirkan juga. Kira untuk pendengar Perempat RRI, buat Ceknya terima kasih lagi kembali untuk Cik Arifin di Tangguh Buntung. Halo juga, selamat sore untuk Cik Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Alhamdulillah, kabarnya sehat, insya Allah. Doa yang sama untuk Cik Hamzah Yusuf. Senandung Rindu dari Eri Susan juga sudah kita hadirkan. Salam untuk Cik Fauzan, Cik Sisi, Cik Sarah, Cik Yanti, Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Putra Banten, Cik Eli, Cik Aisyah, Cik Atim, untuk semua fans Pro 4 Palembang. Tanpa terkecuali, selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Terima kasih Cik Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya, untuk kebersamaannya. Lagunya tadi sudah ya, dari Eri Susan, Senandung Rindu. Selamat sore juga untuk ada Pak Dermawan. Apa nih, Bang? Selamat sore. Oh iya, kemarin kebetulan. Oke. Tuh Bang Abbas sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk Bang Dermawan ya yang ada di Bukit. Nah, Mansur S sudah kita hadir ke tadi. Kalau ada yang lain boleh untuk Pak Dermawan ya. Untuk lagu yang lain mungkin dari siapa ya selain Mansur S ya, selain Mansur S dan juga yang sudah dihadir-hadir ke tadi. Kirim juga salam untuk semua pendengar Perempat, salam sehat selalu untuk Bang Abbas, terima kasih. Wah, sempat berputus sama Cik Pili, mantap. Payola kalau Cik itu macet bisa dulur, kita hadir ke dulu lagu-lagunya yo. Bang Dermawan Sedingin Salju, siapa yang nyanyi, kita cari lagi ya. Untuk Bang Cik Bisik dulu, kita buka lagi untuk kebersamaan kita di Berpadu Berbintak lagu dangdut.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Ya Bang Cepi itu dulur-dulur masih di Bepadu, Bepinta lagu dangdut, kita angkat dulu. Halo Bepadu.
1: Halo Bapak Du, Bepinta Rindang lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama Anggita, siapa?
0: Oh, siapa? Anggita ya, di Pusri.
1: Iya.
0: Ada lagu apa nih?
1: Lagunya dari Gita Yobi. Judulnya Merindukanmu.
0: Gita Yobi Merindukanmu. Oke, kita siapkan ya lagunya ya. Berkirim untuk siapa?
1: Kirim untuk teman Pelangkan, Tending Gasin, Pak Akbar, Ayah Sudari, aduh Mbak Sisi, Kak Ria, Kak Adi Pitung, Mbak Nadia, Mang Hen, Mang Helmi, Bieni, Mang Hadi sekarang, Mang Hendra Widodo, Cik Pipit, Mbak Fet, Cik Eli, Kak Robi, tegal-galah.
0: Oke lah kalau cik itu.
1: Itu eh untuk cabut matukas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Soalnya hati-hati di jalan.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Anggita yang ada di Pusri. Kita coba siap ke lagunya. Dan kita angkat Ciko lagi boleh nih ya. Yang nak pepeloan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, Bang Abbas ketemu lagi.
0: Iya, sama siapa nih?
2: Ini Pak Sobar, yang kan ada kenal orang merah ini.
0: Pak Sobar.
2: Iya, dari mana kenal? Udah lama di kenal,
0: Pak. Masih di Teluk Kijing ya?
2: Iya, masih di Teluk Kijing. Acara Teluk Kijing ini bebas terus. Aku nih kalau kedatang informasi ke.
0: Mantap.
2: Teluk Kijing panas, mendung, mendung panas.
0: Mendung-mendung panas.
2: Iya, mendung-mendung panas. Mendung tapi panas. Seperti hati Pak Sobar lah sekarang tuh.
0: Iya.
2: Ingin menggapai tapi tidak tercapai.
0: Asik.
2: Ingin mengambil tapi tidak dapat.
0: Asik.
2: Iya. Tapi aku berpikir dan mengambil. Aku berpikir sekali. Itu harus dipikir dulu. Itu harus kan tidak dapat. Macam mana lah untuk mendapatkannya. Rupanya petang hari ini dapat. Sama Bang Abbas.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah bersyukur. Aku bersyukur. Karena sore ini bertemu Mang Abbas, orang yang baik, ganteng,
0: penuh
2: wibawa,
0: penuh
2: perasaan.
0: Asik.
2: Itu merayu Mang Abbas.
0: Ada kendak itu tuh.
2: Iya ada kendak. Itu. Ayo dah.

0: Ada lagu apa ni Pak Safari?
1: Dari ni Imam Bay.
0: Imam sudah.
1: Sudah ya?
0: Mm-hmm.
1: Oh, Caca.
0: Caca Andika boleh yang mana?
1: Cacanya lagu ini Bay. Apa namanya? Mandi Kembang Bay jadi.
0: Mandi Kembang.
1: Menantu ni sebelum terlanjur Bay dari Caca Andika.
0: Sebelum terlanjur tu yang mana? Sebelum terlanjur.
1: Sebelum diri menyintai diri.
0: Sebelum terlanjur.
1: Aish. Pikir dulu.
0: Aish.
1: Lihatlah diri yang tiada mampu. Mungkinkah kita kan bersatu?
0: Nah, yang itu kan. Ya sudah, berarti Pak Sobari Bay nyanyi.
1: Musiknya
0: enggak teh. Musiknya enggak teh. Bayar nak kirim untuk siapa Pak Sobari?
1: Buat Siti, buat ini jadi Polda, buat ini. Ini apa nama Pak Abdul mana, Pak Hasan, buat Akbar, Putra Banten, buat Pausan, buat Aswin, buat Adi Sapadi, Situng, buat Inti Iwan, buat Lara, buat ini juga Sarul, buat Ceritanyo. Buat Nadia, Pak Darmawan, Pak Bang Harun, buat Mang John, buat juga Bang Napinyo, buat Putra Banten, buat juga siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Buat Mang Penny Langkan, Mang Penny Gasing, menguju 035, menguju Sako, buat Sisi.
0: Ayo.
1: Buat juga semuanya.
0: Oke deh. Siap.
1: Buat Bang Abbas. Semoga bahagia selalu di hatinya, tidak ada kurang satu apapun.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yang terbaik untuk selanjutnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Jangan putus asa, maju terus, tetap merdeka.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat nian singgah kata ya. Pak Sobari, terima kasih kebersamaannya, lagunya kita siap.

0: WhatsApp kita. Okey, ni WhatsAppnya mana? Okey. Ada eh. Kita intip lagi dulu. Mana ni ya WhatsAppnya? Oh, ini dia. Jauh lah ni. Selamat sore, Cik. Salam buat seluruh announcer RRI, lagunya pilihin baik. Okey, terima kasih untuk siapa nih, Cik Jainal. Iya, kalau di ini kita Jainal Siska. Terima kasih ya untuk Cik Jainal Siska untuk kebersamaannya. Dan untuk Bang Cik Bicik dulur-dulur, kita hadir ke lagu-lagu yang sudah kita siap ke untuk yang berpinta ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita hadir ke ini apa ya, jadi hiburan lah ya. Baiklah, kalau saya itu Mang Cik Bicik dulu sekaligus kita tutup kebersamaan kita karena lagunya ini banyak nih ya, sampai kaget di jelang jam 5 atau mungkin jam 5 lewat. Yang pasti terima kasih untuk yang sudah berpilihan. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa memberikan hiburan untuk Mang Cik Bicik dulu. Dan tentunya masih dengan Cik Abbas yang akan ngawani Mang Cik Bicik dulu sampai selesai rangkaian Sriwijaya sore di kesempatan hari ini di Selasa 7 Juli 2026. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor.

0: kalau udah pulang waktunya nyantai.
1: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Kalau rasanya buah kue nih, beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Idol dulur, kita diingat Pro 4 informasi sedengar dari Pro 4 informasi yang pertama, Bang JBC Idol dulur iwak pagasam menjadi kuliner khas hulu Sungai Tengah Kalimantan yang memiliki cita rasa unik. Ikan ini melalui proses pengawetan dengan garam dan beras ketan hingga menghasilkan rasa sedikit asam dari fermentasi alami. Setelah digoreng bersama bawang merah, tomat dan cabai hijau, iwak pagasam menghadirkan rasa gurih yang khas. Perpaduan bumbu sederhana membuat hidangan ini semakin digemari masyarakat. Karena melalui proses pengawetan, iwak pagasam dapat disimpan dalam waktu lama tanpa mengurangi kualitasnya. Tak heran, olahan ikan ini banyak dijual mentah di pasaran dan menjadi favorit pencinta kuliner tradisional Kalimantan. Informasi berikutnya, Mang Cebi Cedul-Dulur, nasi campur Bali adalah seporsi nasi putih yang disajikan dengan aneka lauk khas Bali. Lauk pauk ini memiliki cita rasa rempah yang kuat dan menggugah selera. Beberapa lauk umum yang ada di nasi campur Bali antara lain ayam suwir pedas, lawar, urap, sayur, dan sate lilit. Perpaduan rasa pedas, gurih, segar, dan aromatik sangat khas dalam setiap suapan. Nasi campur Bali

0: mengatakan BKB akan terlebih dahulu menjalani revitalisasi sebelum dibuka untuk publik. Tahap awal revitalisasi akan mulai berlangsung pada awal tahun 2026 dan ia menambahkan juga BKB tidak hanya sebagai objek wisata sejarah, pihaknya juga akan mengembangkan BKB sebagai pusat informasi budaya. Bang Cepi sedulur-dulur, Pojeng Jaje Tujak merupakan jajanan tradisional khas Lombok yang identik dengan perayaan Lebaran. Makanan ini terdiri dari poteng dan tapi ketan yang dipadukan dengan jaje tujak, yaitu ketan yang ditumbuk hingga lembut. Jajanan ini biasanya dibuat secara bersama-sama oleh keluarga sebagai bagian dari tradisi menyambut tamu saat Lebaran. Poteng Jaje Tujak mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan kehangatan dalam budaya masyarakat Sasak. Penyajiannya dilakukan dengan menyuguhkan poteng dan jaje tujak secara berdampingan, seringkali dibungkus daun pisang. Perpaduan rasa manis, asam, dan tekstur kenyal menjadikan jajanan ini khas dan selalu dinantikan saat hari raya.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Tahukah kamu? Ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 300 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930.

Piceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Hey.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Macam dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan dan tentunya mengecek-ecek dulur-dulur. Kayaknya kita akan hadirkan lagu-lagu religi karena nanti kita akan jelang maghrib ya, yang mana juga akan ada pengajian Al-Quran. Dan waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya informasinya akan masuk pada pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim.

Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Dari hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh satu jalan demi menimba ilmu pengetahuan agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga.

Pengajar Bicadul-Dulur, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Selatan. Dan informasi kita dia ke dulu, macam-macam dulu ya, dari rri.co.id yang mana kawasan Jakabaring Sposite atau JSC Palembang. Ini dipadati oleh pengunjung yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk berekreasi bersama keluarga. Yang mana ini terlihat di Minggu 5 Juli 2026. Suasana yang asri, area terbuka yang luas, serta biaya rekreasi yang terjangkau menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Dan tentunya sejak pagi sejumlah keluarga tampak menggelar tikar di bawah rindangnya pepohonan, dan sebagian lainnya memanfaatkan ruang terbuka untuk berolahraga ringan, bersantai maupun mendampingi anak-anak bermain. Salah seorang pengunjung, Rizna Ningsi, ini mengaku sengaja datang dari kilometer 18 Kabupaten Banyuasin bersama keluarga untuk mengisi waktu libur sekolah. Dan menurutnya Jakabaring Sport City menjadi salah satu pilihan karena menawarkan lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak-anaknya. Dan ia juga menilai bahwa biaya berwisata di kawasan ini relatif terjangkau bagi masyarakat, dan selain itu area yang luas membuat anak-anak lebih leluasa beraktivitas sehingga keluarga dapat menikmati waktu bersama dengan lebih nyaman. Pengunjung lainnya juga memilih menghabiskan akhir pekan bersama keluarga di kawasan Jakabaring Sport City, yang mana ia menilai lingkungan yang bersih dan banyaknya pepohonan membuat suasana terasa lebih sejuk dibandingkan kawasan perkotaan. Meningkatnya jumlah pengunjung selama libur sekolah turut berdampak pada aktivitas ekonomi di sekitar kawasan. Sejumlah pedagang makanan dan minuman mengaku penjualan meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Dan tentunya Jakabaring Sport City selama ini menjadi salah satu ruang publik yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sekaligus berekreasi, yang mana keberadaan berbagai fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau menjadikan kawasan ini tetap menjadi salah satu destinasi favorit keluarga di Palembang. Dan diharapkan seluruh pengunjung juga ikut menjaga kebersihan dan memanfaatkan fasilitas umum secara bertanggung jawab. Dan tentunya kepedulian masyarakat menjadi kunci agar kawasan Jakabaring Sport City tetap nyaman dan dapat dinikmati bersama.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Sano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat perempat. Informasi sedenget dari perempat RRI Palembang.

Ya Bang Cebi, dulur kita keinget Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang Cebi dulur, tari soya-soya merupakan tarian tradisional asal Maluku Utara yang lahir dari sejarah perjuangan masyarakat pada masa Kesultanan Ternate. Tarian ini menggambarkan semangat juang, keberanian, dan kebanggaan para pejuang dalam menghadapi musuh. Pada awalnya, tari soya-soya digunakan sebagai tarian perang dan juga untuk menyambut pasukan yang kembali dari medan pertempuran. Gerakannya tegas dan dinamis dengan langkah kaki yang cepat yang mencerminkan kesiapan berperang. Seiring perkembangan zaman, tari soya-soya kini sering ditampilkan dalam acara adat dan penyambutan tamu. Kostum penari dilengkapi properti seperti pedang dan perisai sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Bang Cebi dulur, patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK merupakan monumen megah yang menjadi ikon budaya Bali. Menggambarkan Dewa Wisnu yang menunggangi burung Garuda, patung ini berada di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Kabupaten Badung, dan menjadi salah satu patung tertinggi di dunia. Gagasan pembangunan patung GWK dicetuskan oleh seniman Inyoman Warta pada akhir tahun 1980-an dan mulai dibangun pada tahun 1997. Proses pembangunannya sempat terhenti akibat krisis ekonomi sebelum akhirnya dilanjutkan kembali hingga diresmikan pada tahun 2018. Patung GWK dibangun sebagai simbol pelestarian seni, budaya, dan nilai spiritual bangsa Indonesia. Selain menjadi objek wisata, kawasan ini juga difungsikan sebagai pusat pertunjukan seni dan kegiatan budaya. Congklak merupakan permainan tradisional yang sudah lama dikenal dan dimainkan di berbagai daerah di Indonesia. Permainan ini diyakini berasal dari budaya kuno yang masuk melalui jalur perdagangan dan kemudian berkembang dengan beragam sebutan daerah. Papan congklak terdiri dari 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di bagian ujung sebagai tempat penyimpanan biji. Permainan dilakukan oleh 2 orang yang bergantian memindahkan biji satu per satu ke lubang berikutnya. Permainan congklak berakhir ketika seluruh lubang kecil telah kosong dan pemenang ditentukan dari jumlah biji terbanyak di lubang besar. Selain menghibur, congklak juga melatih ketelitian, strategi, dan kesabaran pemain. Informasi berikutnya, Mang Cebi dulur, ngiling bumbu adalah tradisi khas warga desa Rantau Panjang, Kabupaten Merangin, Jambi yang digelar di rumah tuwo. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong saat panen raya, pernikahan, atau persiapan turun ke ladang. Dalam tradisi ini, para gadis menumbuk rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan serai, sementara yang lain memarut kelapa untuk santan. Para pemuda ikut mencari belut yang kemudian dimasak menjadi gulai khas daerah tersebut. Selain syarat makna kebersamaan, ngiling bumbu juga menjadi ajang interaksi sosial antara pemuda dan pemudi, yang mana acara ini biasanya ditutup dengan makan bersama di rumah tuwo sebagai simbol keharmonisan dan persaudaraan warga.

Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, go sayo ba naik lagi, ba.
2: Nah, Abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apo? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agik dulu, ba. Sebelum bertaneman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, ba.
5: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa de la Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Nah, lagu ini Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa de la Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa de la Vida, legenda musik sepak bola dunia.
6: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionyo sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Bang Cebi Cedulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang Cebi Cedulur sesaat lagi akan kita hadir ke Irama Batang Hari 9 ya, yang mana yang kagetnya sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Sore di kesempatan hari ini di Selasa 7 Juli 2026.
1: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya, Bang Syed Bucek, dulur-dulur, kita cukup ke kebersamaan kita di rangkaian Sriwijaya Sore. Dan tentunya, Cik Abbas pamit dari ruang dengarnya Bang Syed Bucek dulur-dulur. Dan setelah ini akan ada Cik Dola yang ngawani Bang Syed Bucek dulur-dulur di rangkaian Sriwijaya Malam. Cik Abbas sekali lagi pamit. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya dulu kita lanjut kembali di program Majalah Sejam Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu mendengar di mana berada Sriwijaya Malam pada malam hari ini. Kita lanjut dengan program yang pertama, yaitu Legenda. Dan kali ini dari Banyuasin dengan Burung Kuau.
1: Hei, lihat, ada seekor burung di ladang kakek kita.
2: Mana? Oh iya, burung apa ya? Belum pernah aku lihat.
1: Bulunya coklat, hitam dan besar.
2: Iya, dan selalu mengeluarkan suara seperti itu.
1: Tampaknya ia sedang bernyanyi.
3: Hei, kalian, kenapa di sana? Ayo sini makan, sudah siang, main saja.
1: Iya, Bi, kami ke sana.
2: Bi, itu burung apa ya?
3: Itu namanya burung kuau, burung yang hidup di daerah sini, Banyuasin dan sekitarnya.
2: Kuau? Namanya aneh ya?
1: Kok burung itu namanya kuau? Atau karena sering mengeluarkan suara kuau?
3: Ya, karena suaranya itulah, maka masyarakat menamainya dengan burung kuau. Oh iya, burung itu ada kisahnya loh, mau tahu nggak?
2: Maksudnya, kisah cerita?
1: Dongeng ya, Bi?
3: Tepatnya, legenda burung kuau.

0: Pada zaman dahulu, di salah satu desa hiduplah seorang anak perempuan dan ibunya. Anak perempuannya bernama Siti Gelembungan. Nasib Gelembung sangat malang. Setiap hari pagi-pagi sekali, Gelembungan ditinggalkan ibunya ke kebun dan menjelang malam ibunya baru pulang ke rumah. Setiap sebelum pergi, ibunya selalu berpesan kepada Gelembungan agar tidak pergi kemana-mana, apalagi pergi jauh dari rumah. Gelembung anak yang patuh. Dia selalu ingat pesan ibunya. Maka dia tidak pernah keluar rumah. Akibatnya, dia tidak mempunyai seorang pun teman. Sehari-hari ia hanya di rumah sendirian. Setiap hari menjelang subuh, dia selalu bangun lebih dahulu. Disiapkannya semua keperluan ibunya. Setelah semuanya siap, ia membangunkan ibunya. Pagi itu Gelembung bertanya kepada ibunya.
1: Bu, hari ini di kebun panen tebu ya, Bu?
2: Iya, Nak.
1: Bu, aku ingin sekali makan tebu. Pulang nanti bawakan aku tebu ya, Bu?
2: Iya. Kalau ibu ingat.
0: Pagi itu seperti biasa pergilah ibunya ke kebun. Ternyata ibunya berpacaran di kebun. Pacar ibunya bernama Nangci. Sambil memanen tebu, mereka berpacaran. Semua hasil panen tebu yang bagus-bagus diberikan ibunya kepada Nangci. Sementara tebu yang busuk dibawanya pulang. Setelah sore, ibunya pun pulang.
1: Hore, ibu pulang. Pasti ibu membawakan tebu pesananku kan? Iya kan, Bu?
2: Iya, Nak. Ini tebu untukmu.
1: Bu, kok tebunya busuk semua?
2: Oh, sepertinya ibu salah ambil.

0: Hati Gelembung menjadi sangat sedih. Apa yang dinantikannya seharian tidak diperolehnya. Keesokan harinya, dia seperti biasa bangun pagi dan menyiapkan segala keperluan ibunya. Setelah ibunya bangun, ia kembali menyampaikan keinginannya.
1: Bu, hari ini aku ikut ke kebun ya, Bu.
2: Tidak usah, Nak. Di sana banyak pekerjaan. Nanti kamu lelah.
1: Hari ini aku ikut ke kebun ya, Bu.
2: Tidak usah. Kamu di rumah saja.
1: Ya sudah kalau begitu. Tapi pulang nanti jangan lupa bawakan aku tebu ya, Bu.
2: Ya, nanti Ibu bawakan. Ingat ya, jangan bermain keluar rumah. Anak-anak kampung itu nakal-nakal semua. Ibu tak mau kau bergaul dengan mereka.
0: Lalu ibunya meninggalkan Gelembung sendiri di rumah. Seperti biasa, ibunya berpacaran di kebun. Setelah sore, ia pulang dengan membawa tebu pesanan anaknya.
2: Ini tebu pesananmu, Gelembung?
1: Iya, sebentar, Bu. Gelembung sedang ada di belakang rumah.
0: Gelembung bergegas mengambil tebu yang dibawakan ibunya.
1: Bu, kok tebunya busuk lagi yang dibawa? Mana tebu yang bagusnya, Bu?
0: Ibunya langsung meninggalkan Gelembung tanpa menghiraukan pertanyaan Gelembung. Pedih hati Gelembung melihat sikap ibunya. Ia pun bertembang, nyanyian Gelembung terdengar sangat merdu.
3: Tebu sebetang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari. Tebu sebetang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari.
0: Beberapa hari kemudian, ia terus meminta dibawakan tebu, tetapi selalu tebu busuk yang dibawakan oleh ibunya. Setiap ibunya membawakan tebu busuk, ia selalu bertembang dan berdoa agar ia ditumbuhkan sayap.
3: Tebu sebetang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari. Tebu sebetang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari.
0: Sampai pada suatu malam, ia bermimpi bertemu ayahnya. Dan ayahnya berpesan kepada Gelembung lewat mimpinya itu.
4: Nak, kalau kau ingin tumbuh sayap dan berubah menjadi burung, banyak-banyaklah bertembang. Jangan berhenti sebelum kau berubah menjadi burung.
0: Gelembung pun terbangun. Ia tidak sabar menanti pagi hari. Pagi itu, ia pun langsung bertembang, merdu sekali tembang yang ia nyanyikan.
3: Tebu sebetang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari.

0: Wow,
1: Beberapa kali ia bertembang, tumbuhlah sayap di tangannya. Ia pun kembali bertembang.
0: Tebu sebetanguh mak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajar hari.
1: Setelah berkali-kali bertembang, gelembung berubah menjadi seekor burung. Ketika ibunya melihat gelembung, ia sangat terkejut melihat anaknya telah berubah menjadi burung. Dikejarnya anaknya, gelembung terbang ke suatu ranting pohon yang kecil. Ditebanglah pohon itu oleh ibunya agar anaknya turun. Gelembung pun pergi ke pohon yang lebih tinggi.
2: Nak, turun nak. Nanti ibu bawakan tebu yang bagus-bagus untukmu nak. Turunlah nak, turun. Ibu menyesal dengan apa yang telah ibu lakukan nak. Turunlah nak. Nanti ibu akan ajak kau ke kebun. Kau bisa pilih sendiri tebu mana yang kau suka, nak. Turunlah, nak. Turunlah, gelembung.
1: Ibunya menjerit sekuat tenaga. Namun, gelembung semakin tinggi terbang meninggalkan ibunya. Ibunya hanya dapat menyesali perbuatan yang ia lakukan pada anaknya. Lalu, ibunya pun bertembang.
0: Tebu sebetang aku sayang, anak siko aku tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajar hari. Tebu sebetang aku sayang, anak siko aku tak sayang.

0: Nah, burung ini dikenal dengan sebutan burung kuau karena setiap pagi mengeluarkan bunyi kuau, kuau, dan dipercaya adalah jelmaan gelembung yang berubah menjadi burung kuau. Begitu kisahnya.
1: Oh, kalau begitu, burung kuau ini patut kita jaga dan lestarikan ya.
2: Betul itu. Jangan sampai mereka punah, karena generasi akan datang dapat melihat langsung burung kuau itu. Ya bukan hanya tahu dari sekedar dongeng semata, ya enggak?
0: Kisah legenda ini diproduksi oleh RRI Palembang dengan sutradara Ahmad Joni Arla, narasi Maria Tristina Esos, teknik dan montase Nazarudin dan Wakdolah, dengan para pemain dari Teater Wong Gerot Palembang.
3: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
4: Ya lur, kita lanjut kembali dengan program acara kali ini, Sumsel Berdendang. Dan diatur yang ingin bergabung di 0711 3516 56.

0: Dor, kita lanjut ya di Sumsel Berdendang. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Sumsel Berdendang.
0: Ya. Dengan siapa di mana?
1: Sama Anggita, padahal.
0: Anggita, payah diaturin nggak, Di? Nah, ini lagu apa, Di?
1: Sumsel, ya.
0: Yo.
1: Iya, gini deh. Ya, ya salam.
0: Anggita, ya salam ya.
1: Iya.
0: Oke, spesial untuk siapa, Di?
1: Insyaallah untuk
0: galau-galau
1: deh.
0: Oke, makasih dia. Ya.
1: Untuk adalanya, terima kasih banyak. Wah.
0: Yo,
1: assalamualaikum.
0: Cewek cowoknya ya?
1: Cewek.
0: Oh iya, oke, ayo. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anggita ya. Oke, dulu dari Budi Anggita. Silakan di 0711351656. Kalaupun tidak ada, kita dendang lagi ya di kesempatan malam hari ini. Kali ini ada ya salam, dan silakan yang ingin bergabung kita undang kembali dengan program acara Sumsel Berdendang.

0: Ya, lalu kita lanjut kembali di rangkaian program acara Sriwijaya Malam tentunya di hari ini, dan tentunya sesinya program Sumsel Berdendang. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Cik?
0: Baik, Cik, alhamdulillah. Baik, baik.
1: Lagu Cik.
0: Lagu apa?
1: Cik Pakam baik Cik.
0: Cik Pakam dah baca malam-malam ini.
1: Oh, lagu ini baik Cik. Lagu Anak Beranak baik Cik.
0: Anak Beranak, ya.
1: Ya. Ya. Baik, yo, untuk Cik Dola selamat bertugas, semoga sehat selalu Cik.
0: Yo.
1: Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pagi-pagi lah, apa yang ngebit-ngebit ya? Oh, apa sore lah kalau misalnya ada waktu online ya. Sore hati juga online. Jam 2, jam 3 aja kadang. Ya, dulu kita lanjut kembali dengan penelpon yang kedua. Silakan di 0711351656. Singgungnya di malam hari ini kita menyapa, ya, mendengarkan lagu sayangannya dalam Sumsel Berdendang. Majeng diatur, ya, majeng gitu ya. Ya, sambil kami dendangkan juga beberapa lagu-lagu sudah kami siapkan, kita dendangkan lagu yang berikut ini.

0: Kita lanjut kembali ya, dan penelpon selanjutnya. Halo, Sumsum Berdendang.
1: Sumsum Berdendang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cik Ita?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cik
1: Ita sehat.
0: Sehat begitulah ceritanya. Walaupun bagaimana ya, angin ya, angin masuk anginnya.
1: Itu angin?
0: Iya.
1: Pukul
0: ini masuk ke anginnya. Ini mulai-mulai rumah ini ya, lumayan sudah mulai berkurang.
1: Oh iya, mudah-mudahan cepat sehat ya.
0: Amin, robbal amin ya.
1: Lagunya Duku Palembang Bayu.
0: Bayu. Untuk siapa?
1: Hah?
0: Untuk siapa spesial?
1: Oh, pakai spesial.
0: Boleh, nah, kalau galau boleh.
1: Kalau spesial untuk abang aku
0: itulah. Oke lah kalau begitu.
1: Pokoknya sehat selalu, doa yang terbaik. Kita doa juga ya.
0: Betul.
1: Cepat sehat, cek doanya biar tak masuk angin, angin cepat keluar.
0: Iya.
1: Usirlah jauh-jauh.
0: Tolak gitu. Angin. Tolak angin. Kita sponsor aja. Tolak peluru.
1: Aja,
0: ya.
1: Tolak peluru. Tolak angin.
0: Nyebut lagi. Ya lah, ya lah.
1: Terima kasih, Cek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Dola.
0: Bayu, diaturi dengan siapa ini?
2: Yang dipemulukan, Mbak Dola.
0: Siapa, Sarulkan?
2: Iya, Mbak Dola.
0: Lagi rame, Sarulkan, ya, rumah?
2: Iya, lagi kumpul, Mbak Dola.
0: Rumah, ya, kumpul, ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ayo, nak lagu apa?
2: Coba lagu Berasan, Mak Dola.
0: Berasan?
2: Iya.
0: Boleh. Itu aja?
2: Bicara, ya.
0: Oke.
2: Kalau cerita tadi, spesialnya untuk abang, ya. Kalau aku untuk Ijo, Mak Dola. Ya kan, jadi berpas, kan?
0: Aduh, aduh.
2: Untuk Ijo tu, salam saya selalu baik kan.
0: Yang mana itu?
2: Yang terbaik untuk Ijo kan.
0: Ya.
2: Untuk Mbak Dola, selamat tugas Mbak Dola ya.
0: Berasan, berasan mana? Belida apa berasan ini, Bengkulu?
2: Bidodo.
0: Oh ya, oke, siap.
2: Terima kasih
0: Pak Dola ya. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngomong dewek, dia lucu ya. Dia tahu dewek. Oke lah, halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Cek Dola.
0: Oi.
3: Betul ini Cek Dola.
0: Salah. Iyalah maksudnya ngado Cek Dola.
3: Iya, rupanya saya salah.
0: Iya, wah. Iya.
3: Iya. Salam kenal Cek Dola.
0: Iya, sama-sama, San.
3: Hah?
0: Sama-sama. Cek saya belum kenal.
3: Rupanya Cek Dola sudah kenal sama saya.
0: Lah iya.
3: Ah, iyalah.
0: Kerok.
3: Iya, jadi ini nanti Cek Dola ini yang jadi penyiarnya nanti ya.
0: Lah ini sekarang udah jadi penyiarnya.
3: Oh iya, saya lupa Cek Dola.
0: Oh, sudah diminum airnya?
3: Belum Cek Dola.
0: Jambi-jambi. Ya lah kalau itu lagu apa, San?
3: Coba lagunya.
0: Lagu apa?
3: Ah, ini Cek Dola.
0: Apa tuh? Juga.
3: Ini Cek Dola, aduh kan. Aduh, jadi ini
0: ya,
3: kan.
0: Saya kasih waktu 3 hari.
3: Jalan kerap aja Cek Dola.
0: Jalan kerap ya. Oke lah kalau itu yang Edi Mali.
3: Kerap.
0: Edi Mali apa Armadi?
3: Nah, yang Armadi Cek Dola.
0: Oh, jalan ya.
3: Heeh. Tanya lah ada spesial gale tadi kan?
0: Oh, iya.
3: Gal. Apa ada spesial juga Cek Dola?
0: As apong.
3: Buat emping. Abang lah ada.
0: Ijo.
3: Yang barusan tadi biru, aku emping.
0: Ayo ya.
3: Ya.
0: Aduh aduh galau.
3: Ya itu baca dola ya.
0: Yo yo yo yo.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah. Kita dengarkan 3 lagu yang permintaan dari pendengar dan ini lagunya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Ya, Lur, kita lanjut kembali dan tentunya masih ada kesempatan untuk 3 penelpon. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diatur di sisi lagu apa sih?
1: Lagu Timun Dalam Cuko, Bewadola.
0: Timun Dalam Cuko, agak ngebit juga sih. Oke, Assalamualaikum. Lain kali kalau lagu-lagu yang ini ya agak sore dikit ya. Timun Dalam Cuko. Ya, silakan teman-teman selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Woi. Masuk.
2: Apa kabar, Wak Dola?
0: Baik, woi.
2: Jumpa lagi.
0: Iya. Mama Nuh, kabar sana sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Wak Dola.
0: Nak lagu apa, Li?
2: Lagu Cukup Tak Kesuka, Bocek Jangan.
0: Tengah dua.
2: Boleh tak?
0: Boleh.
2: Untuk Cik Dola, sehat-sehat ya di situ, Cik Dola.
0: Kenapa?
2: Sehat-sehat di situ.
0: Iya, di situ apa di sini?
2: Iya, di sini, di situ lah, sehat-sehat pokoknya.
0: Iya.
2: Iya, itu bewak dong, ayo.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi lah kalau mah itu ya. Jatuh lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ayo, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat Sofian.
0: Ya, anak lagu Wian.
3: Ini be, aku ting berdenting.
0: Ting berdenting ya?
3: Iya, dari Karo Filmon.
0: Iya.
3: Buat anak-anak Bandar Sriwijaya, be, raya, selang kompas. Buat Cici Dola, bertugas ya.
0: Yo, makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ting berdenting? Ting berdenting. Oke, kami cukup sampai sini program acara Semsel Berdendang. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih kalau galau. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan program lagu-lagu dari Tanah Jawa. Program keempat, Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali. Dan kali ini tembang-tembang Tanah Jawa kami buka lantai kembali. Ya, untuk dolar pendengar di mana berada, majeng diaturi di 0711351656 ya, untuk tembang-tembang Tanah Jawa. Yang pengen bergabung silakan ya, untuk dulu pendengar di mana berada. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kabari Mas Dola.
0: Api-api wae.
1: Ya itu wae yang tahu.
0: Samo. Apa ya?
1: Wis mangan belum?
0: Wis.
1: Wis. Mas Dola ini nak undang Mas Dola juga.
0: Ngapo?
1: Tanggal ada acara di Pak Widodo.
0: Oh, itu.
1: Jangan ada datang Mas Dola.
0: Di mana?
1: Acara kami itu.
0: Acara apa tuh?
1: Hah?
0: Kapan?
1: Tanggal 26.
0: 26.
1: Nah. Seluruh penyiar tuh diundang sih. Cuma enggak tahu datang enggak, kalau bisa datang enggak lo seluruh penyiar sih.
0: Ulang tahun apa?
1: Ah, tidak lah. Ibarat ketemu rombongan pendengar sama penyiar perempat.
0: Oh. Tanggal 26 tadi apa? Minggu ya?
1: Minggu ya. Memang kan 3 hari Minggu. Karena Cik Rasi kan nak Minggu.
0: Oh.
1: Jaga ya.
0: Caknya juga nah, aku MC. Jadi orang
1: yang datang.
0: MC itu loh.
1: Jadi, hah?
0: MC, coba kita tahu lagi jadilah
1: MC jadilah?
0: Iya, hari Minggu.
1: Itu kan dari pagi sampai sore, Cik?
0: Iya, ke luar kota dikit. Ke...
1: Jadilah sampai sore belum?
0: Iya.
1: No, tak ketemu jadilah yang belagak lah juga.
0: Ya, tapi kalau misalnya cepat balik langsung. Hah? Di rumah Widodo di mana?
1: Tangan Jambi, lagi di kami selok jadilah.
0: Oh iya, boleh, boleh, boleh.
1: Udah nyarinya, kan ada usaha sopan nipas, udah dapat lah itu.
0: Siap.
1: Kami itu dari pagi lah standby, sampai... Lah memang kami rencana kayak misalnya penyiar siaran siang bagilah lah siap. Paling acara makan-makan lah ya, ketemu-ketemu gitu. Iya. Jadi kita ngambil kekeluargaannya.
0: Cara hasil nelpon, lalu kita kabari.
1: Cara hasil sudah, Cegaya sudah. Nah, ini Cadola. Ini kemarin kami surat ketemu Cegaya, undang-undang kalau cuman kepalangan ini langsung ngomong sama Cadola langsung.
0: Iya ya. Insya Allah mudah-mudahan ya.
1: Iya sudah.
0: Insya Allah mudah-mudahan bisa ya.
1: Kalau bisa datang lah.
0: Iyalah kalau bisa.
1: Nah, jadi bisa ketemu aku kan. Nanti adalah kan lu tahu sama aku kan.
0: Iyalah tahu nyingok di WA.
1: Oh, tahu belaga lah yang aslinya.
0: Caca.
1: Yang lain-lain kan pengen ketemu bulo sama Cadola kan.
0: Iya iya.
1: Jadi kita tuh ngambil ke akrabannya, keluarganya.
0: Iya.
1: Baca makan bareng sana kan.
0: Iya kaget kesana gitu ya.
1: Iya jangan baca Cadola nyuapi aku jangan.
0: Woi kalau marah Ciasmi. Ya. Bayar dia tuh. Iya. Nah, sekarang apa lagunya gila?
1: Abo oh.
0: Lagi.
1: Sekarangnya lagu apa ya? Jauh ni banyak.
0: Lagu apa?
1: Dah mungkin stesen balapan banyak.
0: Stesen balapan.
1: Iya. Iya. Banyak dah apa lagu judulnya? Didi Kempot ya?
0: Ya betul.
1: Yo kintun-kintunnya untuk Widodo, Nadia, Wain, Fauzan, Akbar, galak-galak banyak.
0: Oke okay, dah kalau main.
1: Apa nama Sudoyo Mawon ya?
0: Iya Sudoyo Mawon.
1: Ya Sudoyo Mawon, nah kan dikit-dikit dapat ada.
0: Iya benar ya.
1: Ya. Untuk Mas Dola tidak selalu dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Ya terima kasih Mas Dola.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau main itu. Diaturi penelpon selanjutnya di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Sugeng dalu Mas Dola.
0: Sugeng dalu juga.
2: Dalu apa sore ini?
0: Sore.
2: Sore.
0: Hah?
2: Apa kabar?
0: Baik. Baik, alhamdulillah.
2: Baik. Sehat namanya.
0: Alhamdulillah sehat. Enggak siapa.
2: Makan nasi galak nambah.
0: Cak itulah ceritanya.
2: Oh, tergantung lauk Mas ya.
0: Iya benar.
2: Kalau lauk udah lemak, kalau lauk mau teri. Dua piring.
0: Wow, mantap ya.
2: Lauk kasam dua piring.
0: Iya. Ya, lanjut. Ya. Nak lagu apa?
2: Lagu ini baik gitu. Kawin kontrak.
0: Dengan siapa nih?
2: Oh, biasa. Aries.
0: Oh, Aries.
2: Jangan uji koyong ngadi itu kan? Aries, penjual gorengan.
0: Iya.
2: Ah, itulah ajakan mengaspin tadi Mas Dola.
0: Iya ngapo?
2: Jangan tak datang kamu.
0: Insya Allah.
2: Itulah kalau nengok Om Ustaz tinggi kan?
0: Dia tahu akunya.
2: Iya. Agak benda nengok Mas Dola. Kalau foto WA itu galak palsu Mas Dola.
0: Ah, iya apa? Jelas sama tu lah.
2: Palsu. Kalau kamu lagi palsu fotonya. Ah, foto Batman.
0: Oh ya, oh ya.
2: Tapi kalau nyimak videonya ya asli memang kan. Perut besar-besar tu jelas Mas Dola kan. Ya kita kirim Mas Dola ya.
0: Ya.
2: Ada ini, ada Mas Fauzan yang lagi miss call.
0: Boleh.
2: Mas Fauzan, diatur Mas Fauzan masuk. Ada Mas Doa, Mas Doa. Ada Mas Aspin ada. Bareng siapa kalau betina nih?
0: Mbak.
2: Oh Mbak, iya Mbak Asmi ya. Alah kedangkalnya nyebut Mbak.
0: Abang.
2: Ayo kita kirim koyong Adi gitu ya. Ah, Mas Adi ya, Mas Adi Petung, Mas Adi Sukarami ya. Ini Arias masuk, Mas Adi. Yeah. Ada Mang Pen juga ya, Mang Pen Langkan, Mang Pen Gasing. Ada Sisi ya, Robi. Apa lagi, Uju ya, Uju 035 apa, Uju yeah. Seko ya. Yang anak banyak tuh siapa?
0: Gak tahu siapa. Banyak.
2: Eli ya, anak
0: oh,
2: banyak.
0: Oh, ya. Eli ya.
2: Iya, Nadia ya.
0: Tidak banyak,
2: Mbak Riko. Yang terakhir itu,
0: ya. Hah? Di Endra Widodo yo.
2: Yo Endra Widodo Tarang Jambi. Ada Cek Pipit juga daerah sana. Cek
0: Pipit iya iya.
2: Bareng Kang Maman ya.
0: Iya iya benar.
2: Apa lagi Mak? Ini Pak Akbar gitu eh. Oh Pak Akbar selalu monitor Pak Akbar kan.
0: Iya benar.
2: Ada ini juga Putra Banten eh.
0: Iya.
2: Pak Akbar sama bininya Putra Banten. Mas ya Mas Yus juga eh. Jalur.
0: Iya.
2: Wah siapa lagi Mak? Dahlah ayo galau-galau dahlah. Aku ngepet rohan, wapet gitu eh.
0: Iya.
2: Wapet yang selalu aktif. Kalau lah ada WA sudah Mas Dola eh.
0: Sudah,
2: ayo. Ada eh. Yasin gitu eh. Ariswan gitu, balang di sana eh.
0: Iya.
2: Arifin, Arifin aktif Arifin, juga Arifin ya, gitu ya, gitu nih. Itu kan Sahrul Rara eh.
0: Okay.
2: Sahrul Rara kita Bang Napi juga eh. Di Jaga Raja, Mbok yeah. Wati. Ada Pian juga, Sarang Bala ya.
0: Iya.
2: Gale-gale lah.
0: Nah itulah, iya.
2: Iya, iya. Untuk Mas Dala, Sugeng Dalu,
0: ya.
2: Apalagi sudah ada, lagi
0: itu. Matur suwun.
2: Kalau Sugeng Dalu, matur suwun.
0: Ya,
2: matur suwun Mas Dala.
0: Sami-sami.
2: Semoga sehat selalu Mas Dala ya.
0: Yo.
2: Baliknya hati-hati, semoga selamat sampai tujuan.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dapat saya bahasa Palembang baik lah ya. Atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke lah kita terima telepon lagi silakan ya. Yang pengen bergabung dalam tembang-tembang lagu Tanah Jawa ya. Kita ketik dulu permintaan pendengar tadi ya. Yang belum sempat kita putarkan ini. Masih kita ya. Terima telepon lagi. Halo Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo.
3: Pemulutan lagi adalah
0: Bu ya Sarukan.
3: Hadir lagi.
0: Sarukan.
3: Sarulka.
0: Baik ya datu ya. Nggak lagu abrol.
3: Bagus. Wah sambal kemangi ya Pak.
0: Hah?
3: Sambal kemangi ada tak?
0: Sambal kemangi.
3: Iya.
0: Sudah siapa nyanyi tuh?
3: Tahu adalah. Kalau kate yang lainnya adalah
0: apa?
3: Ini Didi Kempot boleh tak lagi?
0: Tuan, dah baca dalam satu frame.
3: Tak bisa lagi ya.
0: Sambal kemangi eh. Bentar, iya. Cari dulu ya. Ya, kirim-kirim boleh.
3: Kirim untuk siapa tuh? Cita Fauzan. Ada lagi Iwan tadi ya eh. Bergen ini. Lagi Kak Aspin dengan Yu Aspin nih, Kak Aspin dengan Yu Asmi, Mang Akbar, Putra Banten, Andi Pitung, terus ada lagi Robi, Eli, terus untuk Aisabari, Visi, Menguji 035, Menguji Sako. Aduh lagunya.
0: Aduh, yang nyanyi siapa?
3: Aduh, asing adalah, ada kan? Yang ada, adalah.
0: Ya, oke, okay, terima kasih.
3: Untuk galau-galau kewarilah ya.
0: Yo, terima kasih.
3: Dalam kompak selalu.
0: Oke deh kalau mau itu.
3: Besok adalah.
0: Untuk?
3: Untuk ada harap ya.
0: Mm-mm.
3: Cepatnya salam sehat selalu. Yeah. Bareng keluarga di rumah.
0: Oke deh kalau gitu.
3: Yang terbaik ya untuk
0: siap.
3: Kamu ya.
0: Iya. Untuk aku.
3: Iya. Untuk adalah selamat bertugas ya.
0: Yo.
3: Sukses selalu
0: adalah. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi lah kalau itu. Kita dendang keempat menelponnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya.
4: Mas Dola.
0: Oke.
4: Okay.
0: Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Cik Pausan.
4: Ya, pripun ngabari Mas Dola?
0: Api-api wae.
4: Alhamdulillah.
0: Yo. Gimana? Dewean
4: mawon Mas Dola.
0: Nggih, dewean mawon, dewean ya Mas.
4: Napa mboten beto ngono? Rencang Mas Dola.
0: Harusnya ada kawan nih, karena kawannya berlarangan hadir ya.
4: Oh,
0: nggih
4: mboten apa-apa Mas Dola.
0: Ya, benar mboten apa-apa.
4: Nggih.
0: Nggih. Ya apa? Ya, pengen dengar lagu apa?
4: Lagune Rujak Jeruk mawon Mas Dola.
0: Rujak Jeruk, oke. Okay.
4: Nggih.
0: Tadi sambal kemangi, rujak jeruk.
4: Orang gini gini panganan mawon si awal tiba Mas Dola. Kita okay. Salam mawon nih Mas Dola gini. Nambi jenengan ngano niki kan. Kita salam kakeng wau wonten Mas Arul gini. Sukun jalu mawon. Okay. Kakeng Mas Iwan wau kali Mbak Yeni nih wonten gerian di sukun jalu
0: Iya.
4: Iya kakeng. Sinten sih pertama wau Mas. Mas Aspin gini.
0: Okay.
4: Kali Mbak Aspin wonten gerian di sukun jalu ki. Kakeng Mas Putrane kali. Anu napa? Dan kalau keluarga wonten gerian di sukun jalu ki gini. Kakeng Mas Akbar, keluarga yang sukung dalu, Mbak Sisi, kakeng Mbak Nadia, Mbak Ita, kakeng Pak Disurito, wonten KM Sekawan Welas yang sukung dalu, kakeng Leati wonten Sukarame, Mas Adi Pitung wonten Tiga Ulung, sukung dalu ki, kakeng niki Mas Syukur wonten Handayani yang sukung dalu, kakeng Mas Hendrawi dodone nggih sugeng dalu wonten Tawang Jambi nggih.
0: Nggih.
4: Kakang Mbak Eli, Mas Ropi, Mbak Anggi, Mas Andra nggih sugeng dalu mawon.
0: Nggih.
4: Kakang sedaya mawon Mas tanpa terkecuali.
0: Nggih.
4: Singgal-singgal sedaya ni mawon.
0: Heeh.
4: Nggih wae wonten Mas.
0: Eh wonten. Wonten sekali.
4: Oh nggih. Nggih kakang Mas Dola.
0: Ya.
4: Nggih. Mungkin dia paling sehat.
0: Amin. Ya Allah, amin.
4: Paling rezeki lancar.
0: Amin.
4: Berkah. Mudah dan lurusane.
0: Nggih.
4: Mungkin cekap sematan Mas ya.
0: Iya, matur suwun yo.
4: Matur suwun Mas.
0: Nggih, sami-sami.
4: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 telepon nih kita minta ya. Di setiap sesi yang di hari ini, khusus hari ini Pak. Oke, lor kita lanjut dengan satu lagu terbalik nih ya, karena ini di luar dari komputer sebelahnya. Jadi kita bakal putarkan di awal nih, ini Sambal Kemangi.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu pendengar di mana berada, kita lanjut kembali tembang-tembang Tanah Jawa di sesi yang kedua untuk 4 penelpon. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum Wak Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Dola, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu.
1: Ya. Piye kabar Wak Dola?
0: Api-api wae.
1: Oh, gitu ya. Iya. Gak tau lagi.
0: Bayu, udah tuh di lagu apa langsung dah.
1: Oh, lagunya biasa Wak Dola.
0: Hah?
1: Cinta kita tak terpisahkan.
0: Oke, itu lagunya apa tuh?
1: Cinta tak terpisahkan.
0: Cinta tak terpisahkan.
1: Ada kan Wak Dola?
0: Tak. Cinta.
1: Kentum-kentum Wak Dola yo.
0: Oh ya boleh.
1: Oh, di sini ada Anggi, ada Sisi, ada Mang Uju, terus Mang Akbar, Fauzan, Irin, Mang Putra Banten, Mang Putra Kelana, Mang Putra Jalur, terus lupa. Ada yang masuk dari Mang Iwan, terus siapa lagi yo? Oh? Aduh, ada Mas Zaina, Ayah Sobari, Mas Andra juga, kasihan mati lampu di sana.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Diburi Ceri, silakan ya. Halo, sebentar. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nabi. Bang Nabi.
1: Assalamualaikum, Mbak Nola.
0: Ya, waalaikumsalam. Mang Uju ya.
1: Sugeng Dalu.
0: Ya, selamat malam.
1: Sugeng apa lagi itu?
0: Sugeng tetangga. Iya, malam ya.
1: Iya. Pasti ayo. Masuk geng ini kita doakan sehat ya.
0: Amin, Rabbal Alamin. Ya.
1: Terus untuk penyiaran juga kan?
0: Iya.
1: Pasti untuk malam ini kita pilih Argentina.
0: Ya, oke.
1: Okay. Udah lah.
0: Hah?
1: Sama ya.
0: Sama aja ya.
1: Benar.
0: Iyalah.
1: Mudah-mudahan permainan nanti bisa menghadirkan permainan yang terbaik lah.
0: Wih,
1: kelas dunia kan?
0: Betul, iya, iya, iya.
1: Lagi nanti malam kan luar biasa itu kan? Gulo kopila siap semua itu kan?
0: Benar, benar, iya, iya.
1: Gorengan, tempe,
0: nah, itu
1: bawang, ya. Ada sudah.
0: Siap galau ya? Pak ya, Bang Ujun, anak gua apa, Bang Ujun?
1: Iya. Lagunya, Bang?
0: Lagu apa, Bang? Lagu apa, Bang?
1: Mangkopura.
0: Mangkopura? Hah? Ada ya?
1: Dari Canan.
0: Canan, Mangko?
1: Apa itu? Mangkopura.
0: Mangkopura?
1: Dari Canan. Oke, kita kirim, Bang, ya?
0: Iya.
1: Lengkapi kiriman dari CLI tadi, ya. Ada Caita, ada Rara, ada juga Sarul, Mbak Nadia juga, ya. Dengan CVP juga. Ya. Juga ada di situ Putra Banten, sama Ngitengnya, ya. Bang Akbar juga sama adanya, ya. Salam untuk adanya, Bang Akbar, ya.
0: Yo.
1: Juga ada Pak Uzan. Dan seluruh pendengar perempat.
0: Oke.
1: Yang pasti yang sakit kita doa sehat selalu ya, Bang.
0: Amin ya.
1: Khusus yang di rumah sakit dirawat kita doa juga sehat.
0: Sehat selalu ya.
1: Dirawat jalan juga sehat. Khusus dengan penyiarnya juga.
0: Ya.
1: Doakan ke depan lebih terbaik lagi.
0: Amin.
1: Oh juga ada Mbak Sisi keluarga besar juga ya. Mudah-mudahan malam ini hajar-hajar, doa-doa, di kebulan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah semua terima untuk semua kita, untuk semuanya, Bang ya. Dilanjut, pulang hati-hati.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Uju ya. Dan diburi Mang Uju kembali kita bukalan telepon. Halo, Sugeng Dalu.
2: Halo, Assalamualaikum, Sugeng Dalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Api kabar e?
0: Api we, api we, Pak Le.
2: Pak Le.
0: Santai Pak Le.
2: Santai, yo lagi apa kata guling-guling ini. Nah lagi
0: leye-leye. Ah iya. Kan
2: guling-guling ke leye-leye.
0: Iya benar.
2: Iya. Wadalah.
0: Itu leye-leye juga.
2: Itu lagi sudah wis mumbe kopi nek lu.
0: Belum.
2: Dorong. Sorong wae. Ada kayak ada yang protes tuh nama
0: ngabong
2: tidak ya
0: ngabong
2: lagunya aku ini lagu apa terminal mandi apa tadi
0: terminal
2: mandi
0: api
2: terminal ngawi
0: terminal ngawi
2: terminal mandi ngawi
0: terminal masa sih
2: ntar mandi ngawi
0: kirim sambilnya
2: Tony apa tadi nyanyi? Penyanyi? Tony Josh.
0: Tony Josh, ya.
2: Ya, okay. Bukan Tony. Kelly kan ya Tony Josh. Cibang itu Kelly lah, Tony. Bukan. Tony Josh.
0: Iya. Sony Josh.
2: Kirim-kirim sambilan cari ya.
0: Iya.
2: Yeah. Ada Mbak Nyok Yasin sama Mbak Asmi. Iya, ada Bang Balik Bang Tra.

0: Banten sama Ibu.
1: Ya.
0: Ada juga Fauzan sama Sisi.
1: Terminal Madiun Ngawi.
0: Ada?
1: Terminal Madiun Ngawi.
0: Nah, benar ya, Madiun itu Ngawi ya.
1: Iya, iya.
0: Tony Joyce ya nyanyi. Ya untuk mengujuk Sako, mengujuk 035 juga kan. Untuk Pak Lik Sarul sama Mbak Yurara. Sugeng Dalu untuk apa itu tadi Putra Jalu, Sugeng Dalu untuk Mas apa lagi Mas Rian juga kan. Mas Bitung, Mas Iwan Yeni juga.
1: Ya.
0: Sama Mas Simon. Landaknya itu Mas Yatin juga kan. Itu juga untuk Mbak apa Pendi Langkan dengan Pendi Gasing.
1: Ya.
0: Selamat malam Sugeng Dalu juga kan. Untuk Hendra Widodo, Mang Iyuk, Mang apa Mas Saput, Mas Pet. Dengan Mas Bus.
1: Mas apa?
0: Rizwan.
1: Oh, Mas Rizwan ya.
0: Iya, sudah Mas Denal sama Mbak Siska. Ada Mbak Mbok Mbok Asma. Ikrami Dalu untuk Siti Aisyah juga. Mbak Siti juga kan. Ada Mbok Nadia, Mbok Ita, Mbok Ani juga kan.
1: Untuk galau-galau ya.
0: Ada Mbok Eli, ada Mbak Fauzan.
1: Fauzan ya benar.
0: Ada juga siapa lagi ya. Mbak Fauzan itu udah Mbak Bola. Mbak Bola di Rangma Kasih kan.
1: Ya.
0: Selamat malam. Itu ngomong-ngomong buat Cedola Argentina kapan main?
1: Oke, malam ya, pagi ya.
0: Atau sekitar jam berapa?
1: Ntar, aku cek dulu ya. Aku cek dulu ntar.
0: Belum tahu ya, siar baik kalau itu ya.
1: Oke, iya.
0: Untuk siapa lagi ya? Galau. KB-KB-nya.
1: Ngapa bibi tak merah-merah ngomong?
0: Iya, galau-galau baik.
1: Buat ke kopi, buat ke kopi kakak tuh.
0: Iya,
1: itu jarang. Di depan lu lo masuk. Awal donat lemaknya donat tuh.
0: Itu memang donat ya.
1: Ya, ya, ya. Jam 11 kaget main.
0: Ya, ya udah 11.
1: Ya.
0: Donat, jamnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki.
1: Oke.
0: Udah lancar urusannya. Kalau balik hati-hati wak donat ya.
1: Amin, amin.
0: Ya, itu baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sudah keberapa ya benar-benar? Kita cek loket ya. Agak kurang konsentrasi. Oke. Kembali kita dengan line telepon kita buka ya untuk Doro Galo-Galo. Ya, oke. Sikok lagi kalau begitu ya. Ya, yang pengen bergabung silakan di 0711351656 ya, untuk yang pengen bergabung bersama kita di sini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam, Kang Mas Pripun, Pak Partosi.
1: Api-api wae.
2: Api wae. Alhamdulillah, berarti seger waras sehat ya.
1: Seger buger bunder.
2: Bunder Pripun.
1: Bunder bunder seluruhnya ya.
2: Oh, randu duit po.
1: Bunder ah?
2: Randu duit.
1: Bunder itu yo bahagia ya.
2: Oh, bahagia yo seneng. Iya. Itu bunder. Bunder yo mumet lah randu duit.
1: Oke lah.
2: Nggih, sampean aja niki, koyone kok ngantuk. Pripun sampean niku?
1: Ini lagi dalam badan, Mas.
2: Oh, lemah badan. Ya, kalau badan dah lemah, kalau B, kepala sehat kan?
1: Ayo.
2: Iya, jadi pacar masih pacar cerita dikit-dikit.
1: Ini pacar cerita.
2: Iya, sambil macam-macam dikit.
1: Ah, betul, benar-benar.
2: Nyon sekarang ini, Mas.
1: Sekarang apa?
2: Jai pongan mawon kula lah.
1: Lagu ini?
2: Wangsit Siliwang.
1: Waduh.
2: Bagus bapak, kenapa?
1: Wangsit.
2: Iya, tata sekolah walaupun pun... Dalu tapi tetap sehat mas.
1: Yang goreng.
2: Napa melek nggih mirengaken cepongan iku wau.
1: Bukan wangsit, wangsit tadi tuh minta yang panas ya.
2: Iya, wangsit di lemah kita bukan pangsit tuh. Iya, kalau pangsit lemah yang hangat. Ini ki wangsit.
1: Nggih, nggih, kene-kene aku tak jok golek sih.
2: Ya ene ngono nek wangsit Siliwangi ngono.
1: Oke.
2: Nek ora seko Cici Cangrilung, sekolah iki seko Si Bungsu.
1: Bentar.
2: Pokoke nang lah wangsit Siliwangi ngono wae ya.
1: Asep.
2: Asep
1: Nasmin Nadia apa?
2: Yo, rapopo, langsung kiol-kiol bokong wae engko.
1: Asep Darso.
2: Yo.
1: Ya, oke, okay, lanjut
2: pengirim. Nah, kitun-kitun kali Mas Abang Pau nggih matur nuwun. Nggih, Mas Paujan, Mas Irin, Mas Rudi, Mas Rian Ugi. Oke, okay, kangge Mbak Sisi, Mbak Rara, Mbak Nadia, Mbak Ita, Mbak Anggi, Mbak Ani, Mbak Asmi Ugi, kangge Mas Aswin, kangge Pak Le Sobari, Pak Le Pak Niki Putra Jalur. Pale Adi, Pade Suripto, Pade Suarjo Uki, Kangge Mas Arul, Kanggian Mele Mas Adi Pitung, Mas Adi Sukarami Uki, Kangge Mas Iwan Wau Uki, nge?
1: Ya, nge.
2: Nge, senten Mele nge, Mas Pak Ujan sing ganteng kiwi.
1: Nge.
2: Pokoknya yang senten Mele Mas.
1: Yo.
2: Nangge Mas Dolae.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan linggo Adi Coro campur seniki.
1: Nggih.
2: Boten enten kalangan sedulur kinopo.
1: Amin. Allahu akbar. Nggih,
2: saged wangsul. Saged ketemu kali mboke wedoke.
1: Nggih, amin.
2: Nggih, ngoten mawon Mas nggih.
1: Yo, nggih. Nggih,
2: monggo nan maturun wejale.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersiapkan lagunya nanti kita akan sama-sama ya terhibur ya semoga ya dan bisa kembali ya bertelpon di sesi yang berikutnya untuk sesi ketiga. Oke dulur kita lanjut ke lagu yang sudah kami siapkan untuk dulur kalau-kalau di mana pemberadong ya lagunya ini yang mana tadi. Oke ini dia ada tak terpisahkan ya.

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Belum ngerti juga.
1: Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: kembali di sesi yang ketiga. Dan WhatsApp kita terlihat ada satu WhatsApp masuk dari Hendra Widodo, Sugeng Dalu Kang Mas Dola ya, hadir di Telang Jambi. Widodo, terima kasih Widodo. Tidak minta lagu, tidak. Oke lah, kalau itu kita lanjut kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Dola.
0: Ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, api.
0: Oke, api sekali ya. Mak, mana ceritanya malam ini?
1: Malam ini ceritanya tidak ada cerita.
0: Ya sudah, kalau itu langsung lagu.
1: Langsung lagu bela ya.
0: Lagu apa?
1: Wis dalu.
0: Wis dalu.
1: Lagune sing judule pamit, pamitan.
0: Pamitan.
1: Nah, sing nyanyi jenenge Nur Hana.
0: Hah? Nur Hana? Pamit.
1: Okay.
0: Sing pamitan. Sambil ngirim-ngirim ya, silakan.
1: Kinten-kintennya sedoyo mawon. Wis dalu, wis pada turu.
0: Nur Hana.
1: Oke.
0: Nur Hana enggak? Oh, ada ding. Tapi lagunya lain. Kena godoh ada.
1: Lagu periksa soalnya itu. Ada.
0: Enggak ada. Cek sih. Yang lain mungkin?
1: Terserah, tapi ini yang perempuan, alang ke perempuan.
0: Yang perempuan aja?
1: Iya, yang perempuan aja.
0: Oh, oke lah.
1: Yang wedok.
0: Oke.
1: Enten.
0: Ya.
1: Wis pintu-pintunya sedoyo mawon. Sekendal dua lah.
0: Iya.
1: Lele.
0: Oke.
1: Untuk Mas Dola. Dengar dengan sehat ya.
0: Ya, sama-sama doanya.
1: Sing mulia, hati-hati.
0: Oke.
1: Matur
0: suwun nggih. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diburinya Cek Nadia ya, atau Mbak Nadia ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana, Bu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Sekendalu. Sama Mas Dola ya?
0: Ya, ini dengan siapa? Di mana?
2: Salam kenal Mas Dola.
0: Iya. Dengan?
2: Mas mau muter lagu.
0: Siapa ini?
2: Sama Mbak Nurma.
0: Mbak Nurma, baru pertama kali ketemu saya ya?
2: Iya, baru mau kenal Mas.
0: Oh. Mbak Nurma, balik ke mana, Mbak?
2: Jalur
0: 6. Jalur 6. Ya, silakan Mbak Nurma, lagu apa?
2: Lagunya Dedi Kempot.
0: Apa judulnya?
2: Waktu Dedi Kempot yang apa itu, Mas Dola?
0: Yang mana? Halo?
2: Itu Mas, yang lagunya lama itu apa judulnya tuh?
0: Yang mana tuh? Halo? Banyak deh di kebunnya.
2: Coba Mas. Karina dulu Mas.
0: Sewu kuto. Apalagi orak ganteng, modal lengkul ada. Apa nih? Lingser wengi. Apalagi kopi Lampung. Terus Keri Mungga Bali.
2: Ya, cak ini Mas yang yang lagu lama itu?
0: Hah?
2: Lagu yang Dedi Kempot yang lama itu apa?
0: Judulnya apa?
2: Stasiun Balapan.
0: Sudah tadi di awal.
2: Ya udah cari aja Mas.
0: Oke deh, kalau kirim-kirim boleh, silakan.
2: Kirim-kirim ya boleh Mas ya?
0: Ya.
2: Buat Mbak Cici. Buat Mbak Mandia. Mbak Ita, Mbak Titi, Mas Bauzan, semua-semuanya lah Mas ya?
0: Iya, semua-semuanya, oke.
2: Itu aja Mas ya.
0: Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon lagi silakan di sesi yang kali ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Sugendalu.
0: Sugendalu dengan siapa? Oh iya, halo. Apa kabarnya?
3: Api.
0: Dengan siapa nih? Suaranya enggak agak berdengung-dengung.
3: Iya, agak dikecilin tadi. Wah, Dodo ini
0: sekarang. Wah, Dodo tadi ini WA kita kira. Apa pribun kabarnya, Mas?
3: Kabarnya api, sehat, waras, cucu bawah.
0: Sama cucu adi, enggak cucu bawah.
3: Iya.
0: Iyalah. Ayo lagu apa, Mas?
3: Minta lagunya Koyo Jogja Istimewa.
0: Apa?
3: Koyo Jogja Istimewa.
0: Koyo Jogja Istimewa, oke. Okay.
3: Jogja Semarang nyanyi.
0: Jogja. Halo. Ya, silakan kirim-kirim.
3: Kirim sedikit saya ini. Ada Nadia tadi ya. Ada lagi.
0: Ada
3: senyum.
0: Iyo.
3: Iya. Ini juga tuh saat ini kamu Jasmine yo. Itu juga
0: Siapa nyanyi tadi? Yin kah?
3: Happy Asmara jadi.
0: Happy Asmara yang dulu pernah mau. Kayaknya enggak. Pias marah.
3: Mas Dola.
0: Oi.
3: Ada
0: ya? Ya oke. Okay. Ada yang live tapi ini enggak apa-apa ya.
3: Bahasa
0: yang
3: penting
0: Jogja. Iya, sip.
3: Yang penting itu.
0: Siap.
3: Acaranya apa coba?
0: Ya, nyanyi. Oh, lemak makan. Siap.
3: Iya, boleh diatur. Kita legalo, biar diundang
0: galo. Ya, entah lama lagi ya. Mudah-mudahan bisa. Yuk.
3: Bagi aku datang kan ke studio undang resmi.
0: Wah.
3: Apa main ini di telepon kalau cek dolai?
0: Kenapa?
3: Di telepon mau kelau undangan
0: ini. Iya.
3: Terima kasih Mak Cedera ya.
0: Sama-sama.
3: Selalu selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 3 we. Cek belum satu lagi ya. Satu lagi. Oke. Okay. Backsoundnya habis. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa nih? Halo.
4: Ya, misalkan perlu itu Mas Dola ya.
0: Iya.
4: Iya.
0: Halo. John.
4: Iya. Sehat barang keluarga.
0: Alhamdulillah.
4: Aduh, Senin malam Selasa ya. Anura Selasa malam Rabu.
0: Iya.
4: Lagu Jawa ya.
0: Nah, iya.
4: Aduh.
0: Ngapo?
4: Kuli Bangunan judul lagunya.
0: Hah?
4: Judul lagunya
0: Kuli Bangunan. Tak.
4: Tak tahu siapa penyanyi itu ya.
0: Kuli Bangunan. Oke.
4: Mendagati Anomanobong.
0: Iya, terus kira untuk siapa?
4: Kirinya galak-galak ya.
0: Oke.
4: Dalam keadaan sehat yang lagi monitor.
0: Ya.
4: Empat yang siaran.
0: Sony Jos.
4: Dola.
0: Oke.
4: Apa? Jadi kamu dari?
0: Sony Jos.
4: Yang penyakit.
0: Ya, Sony Jos nyanyi.
4: Yang Kuli Bangunan.
0: Iya.
4: Ya, berarti kelas karungnya lah ya.
0: Oke okay deh.
4: Iya, dijahit ya. Ya, jangan sampai di kubat pocong itu persaudaraan penggemar perempat ya dalam keadaan sehat ya.
0: Ya, amin.
4: Anu medola ya.
0: Gabon.
4: Hah?
0: Gabon.
4: Agar temuan galo.
0: Oh, temuan galo. Itu kan iya, ketemuan galo.
4: Pocong kan dikit isinya ya.
0: Iya, kepikir ketemuan galo gitu.
4: Hmm. Ya.
5: Ahai.
0: Ahai.
4: Wah, dokter, terima kasih dalam keadaan
0: sehat. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat penelpon, empat lagu. Bisa biasa. Gitu. Baik, dokter, kita dendang ke lagu yang sudah kita siapkan. Dan kali ini lagu lawas ya. Ada Pamitan ciptaan dari Gesang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Ya, Dulur, kita lanjut kembali di sesi terakhir untuk penelpon ya, di program Tembang-Tembang Lagu Jawa. Dua penelpon kami terima untuk sesi terakhir. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, suara radio kecil sedikit atau ada jauh kena radio? Halo. Dengan siapa nih, Pak?
1: Raden Suryo Mengkolo.
0: Surya Mengkolo.
1: Saking
0: Sugeng Dalu. Saking pundi, Pak?
1: Kejawen iki.
0: Hah?
1: Kejawen.
0: Nggih. Enggak, aslinya mana?
1: Ki Parja Kejawen.
0: Oh, Kejawen. Tak kira Kejawen.
1: Ki Kejawen Pi Parja.
0: Pi Parja. Oh iya.
1: Pripun kabar, Mas?
0: Apik, Mas. Panggil Mas. Pak Celon. Oh,
1: padhe nyuwun lagu, Mas.
0: Lagu apa?
1: Lamunanku.
0: Lamunanku.
1: Oke, saking anu Mbak Epi Asmara.
0: Lamunanku ya.
1: Oke. Enten, Mas.
0: Lamunanku. Entar, tak cari dulu ya sambil kinten-kinten ya.
1: Oke.
0: Ya, silakan, Mas.
1: Lakunipun kalau kinten-kinten damel sedoyo penggemar Radio RRI Perempat Palembang, khususnipun Tembang Jawi.
0: Oke.
1: Kanji dulur-dulur sing paune pun

0: Epi.
1: Dan lompat Palembang, salam kenal pun saking yeah. Surjo Menggolo Kejawen.
0: Happy Asmara ya mas nyanyi.
1: Nggih.
0: Ah iya, oke.
1: Enten mas.
0: Enten.
1: Nggih. Ah, matur suwun mas.
0: Alhamdulillah.
1: Matur suwun banget walaupun di tempat Palembang. Salam kanthi sedulur, Putor E. Salam kenal.
0: Nggih, Surjo Menggolo.
1: Ya, sedaya nipun paling Surjo Menggolo Kejawen.
0: Kejawen.
1: Oke,
0: sampun iki, Mas. Iya, sami-sami, Mas. Heeh.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami catat dulu ya, karena baru kali ini bertemu dengan pendengar Surjo Menggolo ya. Silakan diburinya Mas Surjo Menggolo. Kita terima telepon lagi untuk terakhir ya, telepon terakhir, silakan. Di 0711351656. Halo, Sungandalu.
2: Halo, Sungandalu Mas Dara.
0: Sama siapa? Anggita ya?
2: Iki Anggita lo Mas.
0: Ya, silakan Anggita, lagunya apa?
2: Sekari dari judul ini Mas apa? Sekar Ayu.
0: Hah?
2: Sekar Ayu.
0: Sekar Ayu?
2: Iya.
0: Nyanyi siapa?
2: Nyanyi cover dari Happy Asmara.
0: Happy Asmara lagi ya?
2: Iya.
0: Ini ada Happy Asmara ya barusan ini. Mau putar yang lainnya deh.
2: Kalau yang lainnya ini aja Denok dari Selfie.
0: Denok ya, oke. Okay. Ya. Ya, boleh dari Selfie ya?
2: Iya, Selfie Kumalasari.
0: Bukan dari Cindy-Cindy ya?
2: Iya, Cindy-Cindy ya.
0: Oke. Okay. Ya. Oke, siap.
2: Cintun sedoyo mawon. Gitu aja
0: untuk gitu ya.
2: Mas
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukup sampai sini program acara tembang-tembang Tanah Jawi ya. Yang pastinya dulu galau-galau kita lanjut kembali di program malam hari ini, di program Sriwijaya Malam dengan hiburan informasi nantinya sampai pukul 23.55. Dan matur suwun sangat untuk seluruh pendengar dan juga sudah bertelepon di sini ya. Sampai ketemu dalam kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Sumatera Selatan. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Ya, dulu kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu Nusantara yang kami putarkan. Semoga terhibur di penghujung program ini, Surya Malam. Dan sampai nanti pukul 23.55 untuk dulu kalau-kalau di mana berada. Dan kali ini kita menuju Tuba Aba Lampung dengan Tuba Aba bersama Cherry Tiris dan beberapa lagu lainnya.

Ya, lor, informasi selanjutnya kita kutip dari editor.co.id. Dan informasi kali ini ya, dari berita nasional, diantaranya ada ratusan atlet squash ya dari berbagai provinsi tampil di Kejurnas Squash ya 2026 Bekasi. Kabupaten Bekasi sebanyak 162 atlet squash dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Squash 2026. Ya, ini digelar di gedung Squash Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi dari tanggal 7 sampai 11 Juli 2026. Dan Ketua Pelaksana Kejurnas Squash ya, Endang Suranata menjelaskan kejuaraan tahun ini diikuti berbagai provinsi di Indonesia. Mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau. Sedangkan total atlet yang berlaga atau bertanding nantinya menurutnya ada sebanyak 182 atlet. Yang terdiri dari 102 atlet putra dan 60 atlet putri. Adapun nomor yang diperlombakan meliputi kategori perorangan putra-putri serta kelompok usia di bawah 9 tahun U11, U15, U17, U19, dan U23 hingga kategori senior. Endang juga menambahkan khusus kategori U23 dan senior menjadi bagian dari proses seleksi atlet yang akan dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan selanjutnya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, dulu kita masih dengan eri.co.id informasinya, dan kali ini Pekan Gawai Dayak Perkuat Identitas Budaya Sanggau. Dan informasi dari eri.co.id Etikong, Pekan Gawai Adat Dayak Nosu Minu Fodi ke-22 di Rumah Adat Dori Empulor, Kabupaten Sanggau menjadi momentum memperkuat pelestarian adat dan budaya Dayak. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan peralatan budaya tahunan ini juga menjadi wujud rasa syukur masyarakat atas hasil panen sekaligus mempererat persatuan. Dan ia mengungkapkan penetapan Pekan Gawai Adat Dayak Nosu Minu Fodi sebagai warisan budaya tak benda Indonesia menjadi kebanggaan masyarakat Dayak Sanggau. Dan menurutnya pengakuan tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk terus menjaga dan melestarikan budaya leluhur. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
3: Gak muat ternyata.
4: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
3: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
4: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, Papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, Papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
3: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
4: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan Papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
5: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

malam ya. Kali ini kita menuju ke Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi mendorong event festival jajanan pasar digelar rutin serta bergilir di setiap kecamatan di Kota Bekasi. Hal ini disampaikan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, saat menghadiri festival jajanan pasar di Plaza Pemkot Bekasi. Dan menurutnya dengan digelarnya rutin dan bergilir, kegiatan tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara merata, yakni oleh masyarakat dan pelaku UMKM di seluruh wilayah Kota Bekasi. Dan ia juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan murni sebagai dukungan kepada pelaku UMKM agar bisa mengenal ke produk kepada masyarakat serta mendorong perputaran ekonomi lokal. Ya, dulu kita lanjut kembali. Ada dua buah lagu, satu kita akan tutup program acara Sriwijaya Malam.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dodolor, lah kita pelo itadi. Sriwijaya, malam.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Sob Dayo, saat ini dorong dengar Anda masih tetap di program 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Kulo Cek Rasid di sini di Sriwijaya Pagi edisi Rabu 7 Juli 2026. Cek Rasid akan meremeh-remeh dulur di ruang dengar dulur melalui program 4 dengan berbagai macam acara yang insya Allah akan Cek Rasid bawa ke. Di antaranya nanti ada hikmah pagi, yaitu pengajian Al-Quran yang insya Allah dibawakan oleh kori kita Kyai Haji Nawaden Cik Almarhum dengan surat Ar-Rum ayat 51-60. Dilanjutkan ada beberapa lantaran lagu yang bernuansa religi. Dan dilanjutkan kembali renungan monolog hikmah pagi hari ini akan ditausiahkan oleh Ustaz Ismail Mahmudi dengan topik mengawali pagi dengan kalam ilahi, dengan subtemanya menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di pagi hari. Dulu Sob Dayo, sampai ke jam 6 nanti ada hiburan yang bernuansa religi. Dan dilanjutkan di jam 6 akan ada cerita pagi ini, cerita kita pagi ini dengan tema besarnya tanggap bencana, dengan subtemanya yang telah jadi sepilih ke waspada cuaca ekstrim, lindungi diri dan keluarga. Dulu Sob Dayo, di jam 7 kita akan ada informasi sedengar atau ingat, dengan dilanjutkan cerita pagi ini dengan tema yang sama, yaitu tanggap bencana dengan subtemanya ekstrim, lindungi diri, waspada cuaca ekstrim, lindungi diri dan keluarga. Kemudian di jam 8 kita ada anjang sana, di sini dulu pajak berinteraksi dengan Cek Rasid di 0711-351-656 untuk menyampaikan segala sesuatu hal yang terjadi di lingkungan dulur. Baik itu mungkin tentang informasi cuaca yang ada di daerah dulur-dulur. Kemudian ada pun mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan di perempat untuk disampaikan kepada pihak terkait atau stakeholder yang terkait untuk ditindaklanjuti atau diatasi. Kemudian di jam 9 atau sesi terakhir di Sriwijaya Pagi, itu ada obrolan komunitas yang hari ini akan berbincang Cek Rasid dengan juara-juara nasional putra-putri Nusantara. Wow, kayak disimak baik acaranya seperti apa. Baik dulur Sob Dayo, itulah rangkaian acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk merayakan dulur di ruang dengar dulur ya. Semoga terhibur dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik dulur, kita beranjak ke acara pertama, yaitu pembacaan surat suci Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 51-60.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Baik dulur-dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran surat Ar-Rum ayat 51-60. Semoga semua kita yang mendengarkan akan mendapatkan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita doakan kepada qori kita Ki Haji Nawawi almarhum akan diberikan amal jariah, ditempatkan di sisi Allah yang terbaik, dan diterangkan kuburnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu hiburan lagu-lagu yang bernuansa religi. Ada Maher Zain dengan Huwa Al-Quran, dan juga ada lagu Z Buka Hati. Baik dulur, jangan kemana, tetap di RRI 4 Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik dulur, telah kita dengarkan dua buah lanturan lagu dari Maher Zain dan Zizi Sahab. Selanjutnya kita akan beralih ke acara selanjutnya, yaitu Hikmah Pagi, yang hari ini akan ditausyahkan oleh ustaz kita Ismail Mahmudi dengan temanya Mengawali Pagi dengan Kalam Ilahi, dan subtemanya Menjadikan Al-Quran Sebagai Sahabat di Pagi Hari. Dulur Sobat Budayo, mari kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sampai yaumul qiyamah. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keistimewaan waktu subuh ini sangatlah luar biasa, terutama kalau kita ini bersama Al-Quran. Waqtu shalatah liduliki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anil fajr. Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, dirikanlah solat dari matahari tergelincir sampai gelap malam, dan bacalah Al-Quran pada waktu subuh. Bacalah Al-Quran pada waktu subuh. Sesungguhnya bacaan pada waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat. Masya Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk. Maka apakah orang yang dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam lalu mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membantu hatinya? Maka kecelakaan besar bagi yang keras hatinya mengingat Allah, mereka dalam kesesatan yang nyata. Jadi dalam Quran ayat lain itu Az-Zumar, orang yang dia ini melapangkan dadanya dan menerima Islam lalu mendapatkan cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membantu hatinya, membersihkan hatinya. Maka kecelakalah orang yang dia ini keras hati, tidak mengingat Allah, mereka dalam kesesatan yang nyata. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran terus, apalagi waktu pagi, waktu subuh, itu waktu yang baik. Man qara al-Quran, man qara harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah. Karena siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Kemudian Al-Quran memberi syafaat di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa'innau ya'ti yaumal kiamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Masya Allah. Kemudian Al-Quran ini juga adalah ketenangan yang turun karena bacaan Al-Quran. Dalam hadis lain, orang itu kalau dia membaca Al-Quran, maka tilka sakinah, ketenangan, tanazzalal Quran, lil Quran. Al-Quran akan turun kalau kita baca Al-Quran, cahaya ketenangan akan turun. Apa oleh karena itu, marilah jadikan Al-Quran teman pertama di awal hari. Semoga Allah menjadikan kita golongan yang membaca, memahami dan mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Semoga barokah dengan mujizat Al-Qur'an. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas segala tausiahnya yang telah diberikan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu bagi kami semua yang mendengarkan untuk lebih hidup lebih baik lagi, menjalani hidup lebih baik lagi di dunia ini dan menjadi amal ibadah kita nantinya di yaumil akhir. Baik dulu sahabat radio, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu lantunan-lantunan lagu yang bernuansa religi. Ada Pencari Jalanmu, Afgan, dan Marshanda, Sebuah Pengakuan.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Anci Ebice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Lulus Sabudayo informasi pertama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia. Ia menegaskan kedua negara berpeluang membangun masa depan bersama melalui penguatan kerjasama di berbagai bidang. Menurutnya, disinergi kedua negara akan menjadi kekuatan baru yang memberi manfaat bagi kawasan, tetapi juga dunia. Modi juga mengatakan India dan Indonesia berada pada titik penting dalam sejarah. Dulu Sabudayo, informasi selanjutnya, Timnas Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor telak 4-1 di 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat hari Senin 7 Juli 2026. Belgia tampil agresif sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan melalui Charles de Ketelaere. Penyerang Belgia tersebut mencetak gol pada menit ke-9 setelah memanfaatkan celah pertahanan Amerika Serikat. Amerika Serikat berusaha bangkit dengan meningkatkan tekanan melalui permainan menyerang. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Malik Tillman mencetak gol penyamaan kedudukan pada menit ke-31. Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download pacat melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi download untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar download melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui radio digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kulo cara sehat, selamat pagi, dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tentunya bersama Kulus Ceraset ya, meringat dulur dari hari ini sedikit saja pagi. Dari jam 5 tadi ya, insya Allah sampai di jam 10 kaget. Dulur Suara Budaya, sekarang Ceraset akan menginformasikan tentang perakiran cuaca yang dari BMKG Sumsel. Tapi ini yang belum update jam 6 ya. Ceraset update dulu yang jam 2 tadi. Di sini masih berpotensi hujan dan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Pada pukul 3 tadi, Kabupaten Musi Banyu Asin, Cekayu, Sungai Lais, Keluang, Kabupaten Penukal Abab, Lempetang Ilir, Penukal Utara, dan Penukal dan sekitarnya. Dan yang dapat meluas di Kabupaten Muara Inim, kemudian Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyu Asin, dan juga Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Pali, Musi Rawas Utara, dan juga Prabumuli. Itu yang berdasarkan update jam 2 tadi ya. Nanti di jam update yang informasi selanjutnya nanti Cik Rasid akan infokan lagi. Terus sementara itu dulu yang Cik Rasid update tentang perakiran cuaca BMKG Sumsel untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Baik dulu Sob Budaya, kita beranjak ke acara selanjutnya. Ada lagu Senandung Gending Surjaya dan Mutik Tiau. Sama menyelesaikan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Baik dulur, masih di Program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kurocara Said di Istri J pagi ini, edisi Rabu 8 Juli 2026. Baik dulu sahabat Bayo, sebelum memulai segala aktivitasnya, Cara Said akan menunjuk informasi dulu tentang perakiran cuaca yang diupdate di jam 6 ini. Semoga informasi perakiran cuaca ini akan membantu dulu sahabat Bayo untuk merencanakan segala aktivitas di hari ini. Dulu sahabat Bayo, di menurut BMKG Sumsel, perakiran cuaca Provinsi Sumatera Selatan yang terupdate di 8 Juli 2006 ini, pagi hari cerah berawan dan potensi hujan ringan dan juga sedang di wilayah Musi Rawas, Musi Banyuasin dan juga Pali. Kemudian di siang dan sore harinya berawan, potensi hujan sedang di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Inim, Pali. Berpotensi hujan juga ringan di wilayah Oki, Ogan Ilir, Palembang, Prabumuli, Oku Selatan, Lahat, Pagaralam, Empat Lawang, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Nah, jadi perkiraan cuaca dari BMKG siang menjelang sore dah potensi hujan ringan terjadi juga di Palembang daerah gitu dah Tapi ini baru perkiraan cuaca baik. Namanya perkiraan. Tapi kita bisa mengantisipasinya agar sesuatunya bisa kita atasi. Kalau saya ada hujan, artinya bagi dulur kita yang dalam perjalanan menggunakan roda dua, berarti siap-siap bawa jas hujan di bawah jaknya atau dalam tasnya berejo kira-kira, agar supaya kita tidak kebasahan. Kemudian di malam harinya, menurut perkiraan cuaca di BMKG Sumsel, berawan, potensi hujan sedang di wilayah Banyuasin, Palembang, Ogan Ilir, Muara Inim, Prabumuli, Oku Timur, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Lahat, Empat Lawang, Pali, Musi Banyuasin dan Oki. Jadi menurut perkiraan cuaca Sumsel, Palembang dan sekitarnya ini akan berawan dan potensi hujan sedang untuk sore dan malamnya udah ya. Mungkin kita tidak tahu intensitasnya sedang apa cak mano, lama apa tidaknya, itu maksud Cara Said tuh. Jadi dari sebelumnya itulah perkara cuaca Sumsel yang Cara Said dapat ke dari BMKG Sumsel. Semoga informasi yang Cara Said tunjuk ke ini dapat membantu dulur untuk merencanakan segala sesuatunya udah ya. Baik dulur, masih di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana tetap ya, pantengin terus, jangan pindah channel, jangan pindah gelombang ya. Masih tetap bersama Cik Rashid. Bagaimana dulur, dari pagi tadi sampai ke jam 10 kaget. Aduh ringam. Ini permintaan dulur kita Adi Sukarami ini. Kuyung Madi, Lanjak Layung, ringam.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasir, inilah info selengkapnya.

Tululuru Sabudayo, informasi pertama, sebanyak 24.476 lembar uang rupiah tidak asli dimusnahkan oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu Bota Supal Provinsi Sumatera Selatan. Barang bukti tersebut merupakan akumulasi temuan non-judisial sepanjang periode 2019 hingga Maret 2026. Pemusnahan ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat bahwa ancaman pemalsuan uang terus berevolusi. Kepala BIN Daerah Sumatera Selatan Subadi menegaskan bahwa kemajuan teknologi informasi kini menjadi senjata baru bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi uang palsu dengan kualitas yang kian mendekati aslinya. Lebih jauh, Subadi mengungkapkan sebuah fakta yang mengkhawatirkan. Menurutnya, pemalsuan uang saat ini tidak lagi sekedar untuk motif ekonomi atau transaksi harian, tapi mulai berambah kepentingan yang lebih luas. Saat ini memang uang palsu tidak hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan transaksional, tapi juga bisa digunakan untuk kepentingan politik, ungkapnya. Sabudayo, untuk informasi selanjutnya, seorang warga asal Bandung, Jawa Barat dilaporkan hilang dan diduga diterkam buaya saat berada di sungai Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Hari Senin kemarin, 6 Juli 2026, sekitar dini hari pukul 02 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui bernama Ivan Nurzaman, umur 26 tahun. Hingga Senin siang,